0: ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
1: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
7: Alhamdulillah.
6: Kami jarang menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
8: soal
7: ya?
8: Soal apa, Pak? Pak,
7: benar. Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
7: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
8: Kemudian Pak, tadi ditanya soal ya? Ini enggak, Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka tuh di Maktur.
7: Itu kata kamu, ha?
8: Itu kata KPK.
7: Insyaallah.
5: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan, dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan penyelidikan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, filter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan penyelidikan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, Pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak BBM menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIA Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRIprograma3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: Bu, Bapak batuk parah nih.
2: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
1: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
2: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan ibu juga yang repot kalau bapak sakit. Dan rokok yang bapak beli itu, setahu ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
3: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500-225.
4: Mendengar, siaran terestrial kita akan segera menuju ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Brazil melawan Haiti langsung dari Stadion Philadelphia. Sementara siaran kita live streaming dan RRI digital tetap bersama Pro 1 9,4 MHz. Mendengar, masih bersama kita melalui hiburan informasi.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

Baik, pendengar, kita kembali ke informasi pagi hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda seputar Piala Dunia. Timnas Brazil saat ini akan bertanding atau sudah berjalan saat ini melawan Haiti pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026. Laga ini menjadi kesempatan bagi Brazil untuk meraih kemenangan perdana di turnamen. Dan hal ini atau hasil ini nanti akan membuat Brazil belum mampu mengamankan posisi ideal di klasemen sementara. Karena itulah skuad asuhan Carlo Ancelotti ini dituntut untuk tampil lebih agresif saat menghadapi Haiti. Nah, pendengar, dikatakan juga Brazil memiliki catatan atau juga pertemuan yang sangat dominan atas Haiti. Dari 3 pertemuan sebelumnya, ini Selecao selalu meraih kemenangan. Brazil mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol dari Haiti. Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim terjadi pada Copa America 2016. Kemudian pendengar, Haiti datang dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah 0-1 dari Skotlandia. Kekalahan ini membuat peluang mereka semakin berat di grup C. Tim asuhan Sebastian Migne ini berkirakan kembali mengandalkan Daxnes Nazon. Penyerang tersebut berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Haiti. Baik pendengar, itu tadi seputar sepak bola Piala Dunia 2026 antara Brazil dan Haiti yang saat ini berlangsung, yang Anda bisa saksikan atau dengarkan di Radio Selial 92,4 MHz.

0: sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Gak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Pendengar, masih seputar dunia sepak bola Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, kali ini kita hadirkan berkaitan dengan tim Meksiko. Meksiko menjadi tim pertama yang memastikan tempat di fase grup atau fase gugur Piala Dunia 2026. Kemenangan 1-0 atas Korea Selatan pada laga grup A di Stadion Gwladyslajara pada Jumat yang lalu mengantarkan L3 mengunci tiket ke babak 32 besar sekaligus membuka peluang menghadapi Inggris pada fase gugur. Dengan 2 kemenangan dari 2 pertandingan, Meksiko tidak hanya memastikan kelolosan lebih cepat, tetapi juga mengamankan posisi ideal untuk menatap fase berikutnya. Jika mampu melewati atau adanya cadangan pertama di babak 32 dan Inggris juga finish teratas di grupnya, kedua tim berpotensi bertemu pada babak 16 besar. Pelatih Meksiko Javier Aguirre mengaku keberhasilan mengamankan tiket ke fase gugur atau fase gugur telah mengurangi tekanan yang sebelumnya membayangi tim mereka. Tetapi ia menegaskan perjalanan masih panjang dan para pemain harus tetap fokus menghadapi berbagai pertandingan selanjutnya.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo. Oke.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Nyoka bang sekal.
2: Tos pun di pawartosipun sedaya kemawon.
3: Napa kabar kakawanan sabarataan?
4: Insana sadonyo, ba'a kabar.
5: Punapi gatre semeton sami.
6: Ahe kabar, samoga baik-baik maan.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
7: Tiang merasa gargite dados warga Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Ulun himung jadi orang Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

Baik, pendengar, kita lanjut ke informasi dunia kesehatan. Pendengar, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kerokan seolah sudah menjadi ritual wajib saat badan mulai terasa tidak enak. Begitu dada terasa sesak, jurus andalan yang paling cepat dipikir adalah berburu koin dan memberikan balsam yang hangat. Tetapi, tahukah Anda kebiasaan turun-temurun ini harus di-stop kalau keluhannya sudah mulai menyerang area dada? Dalam dunia medis, nekat mengerok dada yang sedang nyeri bukan cuma tidak membuahkan hasil, tapi bisa jadi kekeliruan fatal yang malah menunda pertolongan medis darurat. Peringatan penting ini disampaikan oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Peptusia Puspitasari. Ia mengatakan kerokan sama sekali tidak boleh dijadikan pertolongan pertama seseorang mengalami nyeri bagian dada. Banyak orang mengira gurat merah yang muncul di kulit setelah dikerok adalah tanda anginnya keluar. Padahal penjelasan biologisnya justru sebaliknya. Ini dikatakan jangan karena pada saat kita kerok, ini sebenarnya pembuluh darah yang di permukaan kulit itu pecah. Jadi merah itu adalah pembuluh darah. Ada macam-macam pembuluh darah, ada yang di dalam dan juga ada yang sebagian berada di luar. Nah, dokter yang tergabung dalam perhimpunan dokter spesialis kardiovaskular Indonesia ini menjelaskan, sensasi nyaman dan rileks setelah kerokan itu sebenarnya muncul karena efek hangat dari balsam ditambah faktor sugesti psikologis. Hangatnya balsam bisa melebarkan pembuluh darah, tapi efeknya instan dan cuma terjadi di permukaan kulit dan waktu singkat. Tindakan ini sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah utama di dalam tubuh, apalagi kalau nyeri tersebut dipicu oleh adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, pendengar, ketika kita mengeluh dadanya nyeri atau sesak napas, kuncinya adalah jangan ikutan panik. Suasana yang berisik dan juga penuh kepanikan justru bisa membuat pasien semakin cemas. Yang ujung-ujungnya adalah bahkan memperberat kerja jantung mereka. Jadi setelah pasien merasa lebih tenang dan pakaian yang ketat sudah dilonggarkan, berikan bantuan oksigen jika memang tersedia di sekitar Anda. Tambahkan oksigen ini sangat membantu untuk memperbaiki kondisi tubuh dan membantu melebarkan pembuluh darah. Sembari menenangkan pasien, segera siapkan transportasi untuk membawa mereka ke fasilitas kesehatan terdekat agar kondisinya bisa langsung dipantau oleh tim medis melalui monitoring. Nah, kemudian pendengar, dia juga memberikan cara gampang untuk membedakan mana nyeri dada biasa dan mana yang merupakan alarm bahaya penyakit kardiovaskular seperti angin duduk. Dalam istilah medis, angin duduk disebut dengan angina pectoris, yaitu kondisi ketika otot jantung tidak mendapat pasokan darah dan oksigen yang cukup. Salah satu cara membedakannya adalah dengan melihat respon tubuh saat berganti posisi. Kalau nyeri dada bisa hilang atau berkurang saat berubah posisi, biasanya itu bukan bersumber dari jantung, tapi ada kombinasi gejala lain yang wajib kita waspadai. Pendengar, ini hal yang sangat sering terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin kita pernah ya melakukannya, tapi jangan. Karena sudah tahu informasi ini, ketika bagian dada terasa nyeri, segera saja untuk lakukan pertolongan pertama, berikan oksigen, kemudian langsung dibawa ke fasilitas terdekat atau kesehatan. Kita akan jelang pukul 9, pendengar, waktu Indonesia Barat, masih dengan hiburan dan informasi.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Pendengar, untuk Anda yang hobi menghabiskan waktu ketika begadang malam-malam menonton Piala Dunia, ini harus benar-benar menjaga kesehatan ya. Dan hari ini kita akan bagi bagaimana kita tipsnya agar badan tetap fit ketika nonton Piala Dunia. Nah, pendengar, Piala Dunia 2026 sudah dimulai dan menjadi edisi bersejarah karena diikuti oleh 48 negara. Nah, pendengar, Indonesia, pertandingan Piala Dunia 2026 ini disiarkan juga dengan rentang waktu yang sangat luar biasa, dini hari, bahkan ada yang waktu subuh ya, sekitar pukul 02 dini hari dan juga pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hal ini dikarenakan perbedaan zona waktu yang cukup jauh antara Indonesia dan kawasan Amerika Utara yang menjadi tuan rumah. Karena itulah tidak sedikit penggemar sepak bola tanah air yang rela begadang demi menyaksikan laga favorit mereka. Nah, bagaimana cara agar kita tetap fit dan bugar serta sehat meski begadang menonton Piala Dunia? Dokter, yaitu Dokter Putro S. Muhammad, selaku Sekretaris Jenderal Himpunan Fayasan Dokter Indonesia mengatakan, kebiasaan begadang perlu diatur agar tidak berdampak pada kondisi tubuh. Satu caranya adalah melakukan yang namanya power nap atau power nap selama 20-30 menit sebelum pertandingan dimulai. Hal ini dapat membantu meningkatkan fokus dan mengurangi rasa kantuk saat menonton pertandingan dini hari. Selain itu, disarankan agar tidak harus menonton semua pertandingan. Pilih laga yang benar-benar penting atau tim yang menjadi favorit saja supaya tidak terlalu sering begadang. Kompensasi tidur juga menjadi kunci penting, disarankan untuk tidur lebih awal pada hari sebelumnya atau menambah waktu tidur setelah begadang agar tubuh tetap memiliki kesempatan untuk pulih. Adapun bagi individu dengan kondisi kesehatan tertentu seperti hipertensi, diabetes, atau riwayat gangguan jantung, ditekankan pentingnya konsultasi sebelum menjadikan begadang sebagai rutinitas selama turnamen berlangsung. Hal ini karena kurang tidur dapat memperburuk kondisi kesehatan pada kelompok rentan. Saat begadang menonton pertandingan sepak bola, minum kopi dan ngemil juga menjadi hal yang tidak terpisahkan. Nah, menanggapi hal ini, Dr. Putro mengatakan dan mengingatkan bahwa kafein dapat bertahan dalam tubuh selama 5-6 jam. Sehingga konsumsi kopi dini hari masih bisa mengganggu kualitas tidur setelah pertandingan selesai. Jadi dikatakan cemilan tinggi gula dan gorengan sebaiknya dihindari karena dapat memperlambat metabolisme tubuh yang sudah menurun di malam hari. Akibatnya tubuh kita bisa terasa lebih lemas dan tidak segar keesokan harinya. Sebagai alternatif disarankan pilihlah minuman yang lebih sehat seperti teh jahe hangat untuk menjaga kenyamanan tubuh tanpa efek stimulan berlebihan. Untuk cemilan, buah bisa menjadi pilihan seperti buah pisang yang bisa membantu energi tetap stabil. Sementara kacang tanpa garam memberikan asupan lemak, sehat dan juga protein. Jadi itu untuk Anda yang mau begadang, ada baiknya menjaga tips dan juga tubuh kita dengan beberapa cara tadi sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat.
1: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
2: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
1: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
3: Kita tahu nih historinya, setiap tahun untung banyak, harga saham banyak.
1: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
2: Ada juga yang konten kreator Palembang juga, yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
4: Tapi malah viewersnya naik, mbak ya.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

0: Ya, Maria,
1: Ina, sakuya Alina Marisa miule?
2: Sapu aliman jobu, Ana.
1: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
2: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
1: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
3: Aku sekilo, telepon sep bundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi.

0: Kenapa mas? Mogok. Rasain no.
1: Ah, dasar lo.
2: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
3: Eh mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
0: Iya mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
4: 5 minutes later.
0: Kenapa mas, habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas, jadi ngerepotin nih.
2: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Untuk Anda yang sedang menyaksikan siaran kita terestrial di 92,4 MHz, hari ini masih berlangsung pertandingan antara Brazil melawan Haiti, dan nanti pukul 10 kita akan lanjut kembali dengan pertandingan, yaitu pertandingan berikutnya yang akan kita dengarkan, pertandingan Turki melawan Paraguay. Baik, pendengar, kita masih akan hadirkan ragam informasi untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, pernahkah kita tiba-tiba mengingat kenangan buruk yang terjadi beberapa waktu yang lalu? Misalkan ketika kita berbaring di malam hari, otak memutar kembali momen atau beberapa peristiwa yang tidak mengenakan. Nah, tidak jarang kita pun kembali memikirkan respon yang seharusnya diucapkan kala itu. Pendengar, menurut konsultan neurologi Dr. Prastan Markija, kemunculan kenangan tersebut bukanlah sesuatu yang aneh dan tidak selalu menandakan adanya masalah pada otak. Hal itu terjadi karena kenangan yang memiliki emosional kuat cenderung tersimpan lebih lama dan lebih jelas dibandingkan peristiwa biasa. Dan pendengar, bagian otak yang berperan dalam memproses emosi bekerja sama dengan pusat-pusat memori untuk memperkuat penyimpanan pengalaman tersebut. Akibatnya, kenangan yang syarat emosi menjadi lebih kuat dibandingkan pengalaman sehari-hari yang biasa. Lantas mengapa kenangan itu tiba-tiba muncul? Otak bekerja melalui pola dan asosiasi. Berbagai pemicu seperti aroma tertentu, percakapan, situasi, bahkan pikiran yang juga melintas sesaat dapat mengaktifkan kembali jaringan memori yang berhubung dengan kenangan lama. Jadi selain itu, kenangan buruk dan memalukan juga seringkali teringat kembali saat malam hari atau traveling. Nah, karena alasannya pada momen tersebut pikiran lebih tenang dan tidak disibukkan dengan apapun. Dalam kondisi inilah otak diam-diam membuka kembali arsip lama, terutama bagian yang paling ingin dilupakan. Faktor gaya hidup modern seperti membandingkan diri dengan orang lain di media sosial, stres, kurang tidur, dan kelelahan mental akibat burnout dapat membuat kenangan memalukan terasa lebih besar dan lebih sulit untuk dilepaskan. Jadi pendengar, itu tadi, jadi untuk mengatasi kecenderungan mengulang kenangan memalukan ini, disarankan agar seseorang tidak terus-menerus menghakimi diri sendiri atau terjebak dalam lingkaran penyesalan. Kenangan memalukan tidak selalu merupakan sesuatu yang buruk.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Baik, Pregener, untuk Anda yang libur hari ini di hari Sabtu akhir pekan, sudah banyakkah rencana yang akan Anda laksanakan? Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, walaupun di pertengahan bulan seperti ini, yang pasti kondisi keuangan tetap stabil. Itu harapan kita ya. Nah, Pregener, apakah Anda termasuk orang yang punya suatu kebiasaan dengan mendonorkan darah? Ini hal yang sangat baik dan positif. Tapi tahukah Anda, dibalik mitos donor darah ini yang ternyata ini hanya isapan jempol belaka. Jadi perlu kita perhatikan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, donor darah ini masih sering diselimuti oleh berbagai stigma, kesalahpahaman dan mitos yang diwariskan dari mulut ke mulut. Ketakutan akan jarum suntik ini mungkin jadi alasan yang manusiawi. Tetapi menolak menjadi pendonor hanya karena persepsi yang salah adalah sebuah kerugian besar bagi ekosistem kesehatan global. Banyak orang yang sebenarnya memiliki tubuh sehat, memenuhi syarat secara medis, justru mengurungkan niat mereka untuk mendonorkan darah. Alasannya adalah prasangka kalau tindakan ini dapat merugikan kesehatan pribadi mereka atau anggapan kalau kontribusi kecil mereka tidak akan membawa perubahan berarti. Konsultan kedokteran transfusi dari Hinduja Hospital dan Medical Research Center di India, ini Dr. Anand Despande, mengatakan bahwa mematahkan 6 mitos yang paling sering membuat masyarakat ragu untuk mendonorkan darah. Di antaranya adalah satu kantung darah tidak akan membawa perubahan besar. Nah, seringkali kita merasa bahwa kontribusi individu yang kecil akan tenggelam dalam lautan kebutuhan yang sangat besar. Pemikiran inilah yang menjadi tantangan berat bagi ketersediaan stok darah nasional di banyak negara. Pandangan ini sama sekali tidak benar. Di negara dengan populasi besar, kebutuhan darah tahunan berkisar antara 12 sampai dengan 13 juta unit. Ironisnya, angka ini masih sering mengalami defisit atau kekurangan setidaknya 100 ribu hingga 150 unit setiap tahunnya. Jadi, seseorang tidak boleh mengatakan bahwa satu unit darah mereka tidak akan membuat perbedaan. Satu kantung ini sangat berarti. Kemudian, mitos berikutnya, hanya pemilik golongan darah langka yang benar-benar dibutuhkan. Kesalahpahaman lain yang sering berkembang adalah anggapan bahwa pusat donor darah hanya membutuhkan orang-orang dengan golongan darah langka saja, seperti AB negatif atau juga yang pemilik golongan darah lain seperti B positif atau O positif. Seringkali merasa bahwa stok mereka sudah melimpah sehingga kehadiran mereka tidak terlalu diperlukan. Nah, ini hal yang sangat menyimpang atau yang harus mitos yang kita hilangkan. Berikutnya, seorang vegetarian atau orang bertubuh kurus tidak bisa mendonor. Anggapan ini bahwa mereka tidak mengonsumsi daging atau memiliki postur tubuh yang cenderung ramping, tidak punya kualitas darah yang baik untuk didonorkan adalah hal yang juga mitos. Parameter kelayakan seorang pendonor sebenarnya tidak ditentukan oleh prevensi diet atau seseorang merupakan vegetarian atau non-vegetarian. Standar yang digunakan di dunia medis adalah indikator klinis yang objektif. Berikutnya, perempuan sebaiknya tidak mendonorkan darah. Mitos ini mengatakan bahwa perempuan sebaiknya tidak mendonorkan darah merupakan salah satu hambatan sosiologis dalam upaya pengumpulan darah. Secara biologis, tidak ada satupun larangan medis yang menghalangi perempuan untuk mendonorkan darah mereka. Tetapi, Dr. Despens menyoroti sebuah penelitian atau realitas lapangan yang menyebabkan jumlah pendonor perempuan secara akumulatif memang jauh lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Meski demikian, pembatasan ini bersifat juga konsultasi dan personal. Nah, itu berarti beberapa mitos yang harus kita ketahui mengenai kegiatan atau aksi sosial donor darah. Kita akan lanjut informasi ini setelah yang satu ini dari Cibung Jawab Aku untuk Anda.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia monitor Pro 1 hingga saat ini melalui Pro 1 9,4 MHz. Kita kembali lagi ke terestrial ya, karena siaran antara tadi kita sudah mendengarkan Brazil dan juga Haiti. Kita masih menunggu pukul 10 nanti kita kembali akan menyaksikan pertandingan antara Turki melawan Paraguay. Baik pendengar, kita kembali ke informasi terkini untuk Anda. Bagaimana tadi kita sudah mendengarkan bahwa hasil beberapa pertandingan yang akan kita hadirkan untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang. Sesaat lagi antara Turki melawan Paraguay. Nah pendengar, berkaitan dengan pertandingan ini akan berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dikatakan bahwa sama halnya dengan Paraguay, Turki yang juga tidak bisa menerima hasil buruk di pertandingan kedua grup B pada hari ini, di mana seimbang tidak boleh terulang apalagi untuk kalah. Pelatih Turki, Vincenzo Montella, mengaku para pemainnya sudah tidak sabar kembali ke lapangan. Mereka ingin segera membuktikan diri setelah hasil sebelumnya. Poin 3 adalah wajib jika ingin melaju keluar dari grup. Turki adalah tim yang banyak menyimpan pemain muda yang berbakat besar. Mereka memiliki gelandang berbakat yaitu Hakan Çalhanoğlu yang akan mengatur tempo permainan dan ia akan mendikte tempo permainan dari lini tengah. Sementara kekuatan ini atau lini pertahanan akan berada di pundak Meryl Demiral dan juga Ferdi Cadıgül. Sementara itu pendengar, Aragül sang bintang Real Madrid adalah pemain yang diharapkan bisa mencetak peluang yang bisa diselesaikan penyerang di barisan depan. Namun, Güler bukan satu-satunya perang muda yang dimiliki oleh Turki. Seperti apa nasib pertandingannya, Anda saksikan langsung dan dengarkan langsung melalui terestrial kita di 9,4 MHz pukul 10 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.

0: Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar kak. Loh kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
0: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih kak perut aku.
0: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba kak cek deh. Oh alah dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
7: Palembang siang ini,
6: ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
7: Palembang siang ini.
6: Palembang siang ini.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Baik, pendengar, kembali kita ingatkan bahwa saat ini di siaran kita terestrial di 92,4 MHz Anda mendengarkan secara langsung pertandingan antara Turki melawan Paraguay. Nah, tadi sebelumnya sudah bertanding Brazil melawan Haiti dengan kemenangan Brazil. Baik, pendengar, kita tinggalkan dulu sejenak Piala Dunia 2026 karena kita akan hadirkan informasi masih dunia seputar olahraga dan juga kesehatan. Kali ini kita kaitkan dengan buah durian. Durian adalah salah satu buah yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Selain karena rasanya yang legit dan manis, buah berjuluk King of Fruits atau rajanya buah ini bisa menambah cita rasa ketika diolah menjadi dessert hingga topping minuman segar. Tetapi di balik semua kenikmatannya, durian seringkali dianggap sebagai biang kerok meningkatnya kadar kolesterol. Lantas, apakah benar makan durian bisa membuat kadar kolesterol menjadi tinggi? Pakar gizi masyarakat dari IPB, Profesor Alkomsan mengatakan, durian bukan penyebab langsung kolesterol tinggi pada orang yang sehat. Tapi bagi individu yang punya riwayat kolesterol yang tinggi, sebaiknya konsumsi durian dibatasi. Bahwa durian merupakan buah yang kaya zat gizi termasuk karbohidrat, vitamin C, serat, kalium, dan gula. Selain itu, durian juga mengandung lemak tidak jenuh yang umumnya ditemukan pada bahan pangan nabati. Menurut Profesor Ali, kolesterol tinggi umumnya muncul karena pola makan yang tidak seimbang dalam jangka panjang. Kondisi inilah dapat membuat seseorang lebih sensitif terhadap berbagai jenis makanan dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Jadi, alasan mengapa sebagian orang mengeluhkan pusing atau sakit kepala setelah mengkonsumsi durian. Kondisi tersebut menurutnya bukan disebabkan oleh kolesterol, melainkan karena kandungan gula, kalium, serat, dan lemak yang dapat memicu sensasi pusing pada beberapa individu. Selain itu, durian termasuk buah yang bersifat hipertermia, sehingga dapat menimbulkan sensasi panas pada tubuh setelah dikonsumsi. Nah, untuk memperoleh manfaatnya tanpa menimbulkan resiko kesehatan, disarankan konsumsi durian dalam jumlah yang wajar, sekitar 100 gram daging per harinya. Jadi itu kuncinya ya, sesuatu jangan berlebihan karena berlebihan akan membahayakan kesehatan kita. Baik, berikutnya kita akan lanjut. Menjelang pukul 11 nanti masih bersama Hiburan Informasi.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Kita ke informasi seputar Kota Palembang, kali ini berkaitan dengan Car Free Day. Pendengar PT Kereta Api Indonesia, Divisi Regional 3 Palembang mengatakan pelaksanaan Car Free Day Ampera yang baru diresmikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdampak positif terhadap peningkatan jumlah pengguna LRT Sumsel. Manajer Humas KAI Divisi 3 Palembang, Aida Suryanti mengatakan jumlah penumpang LRT Sumsel pada hari Minggu mencapai 17.240 orang atau menjadi angka tertinggi selama Juni 2026. Peresmian Car Free Day di Jembatan Ampera memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan penggunaan LRT Sumsel. Karena jumlah pengguna di stasiun Ampera tersebut meningkat signifikan dibandingkan rata-rata volume penumpang harian yang biasanya berkisar 1.500 orang per harinya. Kehadiran pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang meramaikan kawasan Car Free Day turut menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung menggunakan transportasi publik. Dan Car Free Day Ampera diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan didampingi Wali Kota Palembang sebagai ruang publik baru yang memberikan kesempatan bagi masyarakat menikmati kawasan ikon Kota Palembang tanpa kendaraan bermotor. Selain stasiun Ampera, sejumlah stasiun lain juga mencatat volume penumpang yang tinggi seperti di Asrama Haji, kemudian di JKA, dan stasiun Bumi Sriwijaya. Selain saat ini, pendengar, tarif LRT Sumsel sebesar Rp5.000 untuk perjalanan antar stasiun dan Rp10.000 untuk perjalanan menuju stasiun Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. KAI Divisi 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, kenyamanan, dan juga perjalanan untuk mendukung pengembangan transportasi yang ada di Sumatera Selatan.

0: sayang ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pendengar, kita informasikan untuk dinamika olahraga hari ini tidak bisa kita hadirkan seperti biasa karena sekarang sedang berlangsung pertandingan antara Turki melawan Paraguay. Karena tadi sebelumnya pada pukul 7.30 kita sudah mendengarkan pertandingan yaitu Brazil melawan Haiti yang dimenangkan oleh Brazil dengan skor 3-0. Masih seputar Piala Dunia. Pendengar, sejarah baru tercipta di Piala Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada 18 Juni yang lalu. Trio ini terdiri dari Tori Pensu sebagai wasit utama, Brooke Mayu dan Catherine Nepsit. Ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Momen ini mendapat perhatian luas karena menjadi pertama kalinya pertandingan Piala Dunia, yaitu Piala Dunia Putra dipimpin perempuan seluruhnya. Peristiwa ini juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga. Sementara itu, pendengar, Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan US Soccer, Carl Zeiss, mengatakan dan menyambut positif pencapaian bersejarah tersebut dengan bangga. Karena menurutnya, perempuan punya kemampuan yang sama untuk berprestasi pada berbagai bidang, termasuk perwasitan sepak bola. Dan Terry juga mengaku bangga mendapat kepercayaan memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia. Ia menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis perempuan mampu menuhi tuntutan pertandingan

0: nih, joget-joget mulu bah nih.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Pendengar tanpa terasa, Senadier menemani Anda akan kami selesaikan sampai di sini karena nanti ada Ega menemani Anda kembali di Palembang siang hingga pukul 17.30 sore nanti. Senadier pamit undur dari Palembang pagi hingga saat ini. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat selalu dan menambah hiburannya pasti di tengah keluarga Anda di akhir pekan. Senadier pamit undur, terima kasih pendengar kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bersama saya Aga Duyanti, kita akan melanjutkan kebersamaan kita di Palembang siang ini. Di hari Sabtu ya, 20 Juni 2026. Tentunya pendengar, beragam informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: menyatu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Hormat, gerak. Tegak, gerak.
3: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
3: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
4: Hormat, rak, tegak, rak.
5: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Kupas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Debarkasi Palembang mencatat sebanyak 5.303 jemaah haji telah kembali ke tanah air hingga kepulangan kloter 12. Jumlah tersebut terdiri dari 4.186

0: menerima kedatangan kloter 13 hingga 16 sampai 24 Juni 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, Aliansi BEM Sumatera Selatan menggelar aksi mimbar bebas di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan pada 19 Juni 2026. Mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Koordinator Aliansi BEM Sumatera Selatan Adrian Dwi Putra menyampaikan 9 tuntutan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Di antaranya pengesahan RUU perampasan aset, evaluasi program pemerintah, serta kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga mendorong penguatan stabilitas ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan daerah. Melalui aksi ini, Aliansi BEM Sumatera Selatan berharap pemerintah mendengar serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat. Dan pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mendengar pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami segenap keluarga besar LPPRRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Selamat hari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang siang ini ya, bareng Ega yang akan menemani Anda di Palembang siang ini dan juga nanti di Palembang sore ini sampai pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Nah pendengar, tadi kita sudah ikuti juga siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Turki dan Paraguay dengan hasil yang berakhir dimenangkan oleh Paraguay dengan skor 0-1. Gol dicetak oleh Matias Galarza pada menit kedua. Dan juga tadi sempat ada kartu merah ya dari Paraguay oleh Miguel Almiron di menit 45 dengan extra time 3 menit. Dan pendengar ya, tentunya berbagai pertandingan-pertandingan Piala Dunia masih akan kami hadirkan untuk Anda dengar bareng bersama RRI. Nanti besok juga di hari Minggu tanggal 21 Juni ada pertandingan Belanda versus Swedia pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat juga kami akan hadirkan pertandingan Tunisia versus Jepang. Dan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti di hari Minggu ya, akan ada pertandingan Spanyol versus Arab Saudi. Jadi pendengar ya, pastikan Anda terus menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026, mendengarkan bersama di RRI Pro 1 Palembang. Masih di Palembang siang ini, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi-informasi lainnya di ruang dengar Anda di sepanjang Palembang siang ini. Jadi pastikan mendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

92,4 FM Perus 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi ada Siapa Suruh Jatuh Cinta dari Sheryl Sinavia yang membawa kita di pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini yang sudah dihimpun tim redaksi RRI Palembang melalui Warta Berita Siang. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Perus 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jangan membakar lahan, ya. Jangan membakar lahan, jangan buka lahan dengan cara membakar. Itu sudah jelas aturan hukumnya, ada sanksinya.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan status siaga darurat karhutla musim kemarau 2026. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menerima laporan permasalahan jalur domisili dalam pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan status siaga darurat karhutla dan memperkuat kesiapsiagaan seluruh personel serta sarana penanggulangan di lapangan.
1: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyiagakan 430 personil untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau 2026. Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohed mengatakan seluruh personil telah disiapkan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah rawan kebakaran. Selain personil, pemerintah daerah juga memperkuat sarana dan prasarana pemadaman serta koordinasi lintas instansi. Menurut Toha, kesiapsiagaan perlu ditingkatkan karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Apalagi sebagian besar kasus karhutla masih dipicu oleh aktivitas manusia saat membuka lahan.
2: Hari ini kita apel terus, kita mulai siaga dalam menyikapi bulan Juli ini sudah memasuki musim kemarau. Jadi semua peralatan kita cek, jangan sampai ada yang gagal ketika kita gunakan.
1: Kapolres Musi Banyuasin Ruri Prasetyo memastikan jajaran kepolisian telah berkoordinasi dengan TNI, BPBD, dan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi serta pencegahan di lapangan. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran dan berujung pada sanksi hukum.
3: Jelas kita dari Polres Muba dengan Dandim Muba selalu berkoordinasi, kolaborasi dengan pihak BPBD untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Intinya jangan membakar lahan, ya. Jangan membakar lahan, jangan buka lahan dengan cara membakar. Itu sudah jelas aturan hukumnya, ada sanksinya.
1: Sementara Dandim 0401 Muba Letkol Infantri Dimas Kurniawan mengatakan pihaknya siap mendukung pengamanan karhutla dengan bergabung dengan tim Satgas.
4: Korem kan sebagai ya. Dan Satgas karhutla untuk wilayah Sumsel, jadi saya selaku Dansub Satgas sudah siap. Sebelumnya juga kita pernah apel beserta seluruh perusahaan dan BMKG termasuk ini. Dari BPBD, kita sudah apel di Korem, Kopi Morning, menyampaikan komitmen supaya tidak ada pembakaran lahan. Itu aja dari saya.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Marco Susanto, mengatakan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla tahun 2026. Keputusan tersebut diambil berdasarkan perakiran BMKG yang memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus mendatang. Menurut Marco, luas lahan terbakar di Musi Banyuasin berhasil ditekan dari 4.036 hektar pada 2024 menjadi 986 hektar pada 2025. Meski demikian, pemerintah daerah menargetkan penurunan luas karhutla hingga 50% lagi pada 2026 melalui penguatan kesiapsiagaan dan sinergi seluruh pihak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana menghidupkan kembali operasional kereta Kertalaya yang sebelumnya melayani rute Palembang-Indralaya. Kereta tersebut pernah beroperasi pada periode 2009 hingga 2019 dan menjadi salah satu sarana transportasi bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya. Pendengar, Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Basyarudin Ahmad, mengatakan reaktivasi Kertalaya akan dilakukan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia Persero. Menurut Basyarudin, reaktivasi tidak hanya memanfaatkan jalur rel yang sudah ada, tetapi juga mencakup pembangunan jalur baru sepanjang sekitar 20 km untuk mendukung operasional kereta. Saat masih beroperasi, kereta Kertalaya melayani sekitar 10 hingga 12.000 penumpang setiap tahun. Mayoritas mahasiswa yang beraktivitas antara Palembang dan Indralaya.
5: Pendanaan kita berharap dari PT KAI, karena ini kan domainnya PT KAI. Memang ini menghasilkan, tapi ini public service obligation, transport

0: pelayanan umum yang menjadi kewajiban dari pemerintah.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkirakan kebutuhan anggaran untuk mengoperasikan kembali kereta Kertalaya mencapai sekitar 680 miliar rupiah. Pendanaan direncanakan melalui skema layanan publik atau Public Service Obligation guna mendukung transportasi massal bagi masyarakat. Beralih ke informasi lainnya pendengar, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 masih menuai keluhan dari sejumlah wali siswa. Ombudsman Sumatera Selatan menindaklanjuti laporan yang mayoritas berkaitan dengan jalur domisili pada tingkat SMA.
2: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menerima sejumlah laporan dari wali siswa terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansa mengatakan, laporan yang masuk didominasi keluhan mengenai jalur domisili pada proses seleksi siswa baru tingkat SMA. Menurutnya, seluruh laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Ombudsman juga akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SPMB hingga seluruh tahapan seleksi selesai.
3: Ya, sejauh ini sejak dimulainya SPMB kemarin sampai saat ini Ombudsman sudah menerima beberapa laporan dari wali murid yang mungkin merasa kurang puas terkait pelaksanaan SPMB tersebut. Dan laporan ini memang kalau sampai saat ini baru di level SMA seperti itu.
2: Adrian menambahkan, Ombudsman Sumatera Selatan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kendala, dugaan pelanggaran maupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan SPMB agar proses penerimaan siswa baru berjalan transparan dan sesuai aturan.
1: Sementara itu pendengar, DPRD Kota Palembang memastikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2026 tingkat SD dan SMP berjalan transparan dan akuntabel.
4: DPRD Kota Palembang memastikan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2026 untuk jenjang SD dan SMP berjalan transparan serta akuntabel. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2026 untuk seluruh sekolah di Kota Palembang. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang MGS Saiful Padeli mengungkapkan, DPRD telah meminta Dinas Pendidikan Kota Palembang melakukan pengawasan secara menyeluruh sejak tahapan awal pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan yang dapat menimbulkan polemik di kemudian hari. Saiful Padeli menilai sistem PPDB saat ini jauh lebih transparan dibandingkan sebelumnya. Berbagai jalur penerimaan telah diatur secara jelas, termasuk jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Saiful Padeli menjelaskan jalur afirmasi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 sesuai data pemerintah. Dengan sistem tersebut, peluang terjadinya manipulasi data dinilai semakin kecil.
5: Ya, jadi kami sampaikan bahwa kita sudah menyampaikan edaran. Ya. Sekarang ini sangat sulit. Ya. Kenapa? Karena sudah sangat transparan. Zonasi mulai dari jalur afirmasi, ini yang dimasukkan adalah desil 1 dan desil 2. Artinya untuk yang dia di atas desil 2 ini tidak akan di cover untuk jalur afirmasi, artinya sudah sangat steril. Walaupun sisi lain ya banyak yang desil yang dia 3, 4, 5, orang yang tidak mampu karena dia masuk di lebih dari desil 2 sehingga tidak bisa diterima di sekolah yang memakai jalur afirmasi seperti itu. Nah, yang lain juga saya kira kawan-kawan dari Dinas Pendidikan sudah berkomitmen untuk mengawal agar proses penerimaan siswa baru tahun 2026 ini berjalan dengan transparan dan akuntabilitas seperti itu.
4: Ditambahkan Saiful Padeli, meski demikian, ia mengaku masih terdapat sejumlah masyarakat kurang mampu yang berada di kategori desil 3 hingga desil 5 sehingga tidak dapat memanfaatkan jalur afirmasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PPDB. Saiful Padeli berharap Dinas Pendidikan tetap mengawal seluruh proses secara ketat agar pelaksanaan PPDB berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan juga dilakukan oleh lembaga terkait guna memastikan tidak ada penyimpangan. Saiful Padeli menegaskan bahwa bahwa seluruh pihak telah berkomitmen menjaga integritas proses penerimaan siswa baru, transparan dan akuntabel menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Dengan sistem semakin terbuka dan pengawasan yang diperketat, DPRD Kota Palembang optimistis pelaksanaan PPDB 2026 dapat berjalan lancar serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Informasi selanjutnya pendengar, beragam kegiatan akan memeriahkan Gemilang Palembang Raya X Digital Kitogalo pada 25 hingga 28 Juni di Benteng Kuta Besak.
7: Pemerintah Kota Palembang bersama Bank Indonesia akan menggelar kegiatan Gemilang Palembang Raya HUT Kota Palembang ke 1343 dan Digital Kitogalo pada 25 hingga 28 Juni 2026 di kawasan Benteng Kuta Besak. Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Palembang sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan percepatan digitalisasi transaksi di masyarakat. Beragam agenda telah disiapkan mulai dari Festival UMKM, Festival Kuliner, Digital Expo hingga Kris Experience. Asisten 2 Pemerintah Kota Palembang, Isnaini Madani mengatakan, kegiatan Gemilang Palembang Raya HUT Kota Palembang ke 1343 dan Digital Kitogalo akan menghadirkan berbagai hiburan dan perlombaan yang dapat dinikmati masyarakat. Di antaranya, kompetisi rebana, sarval anam, fashion show hingga lomba perahu ketek hias yang akan memeriahkan kawasan tepian Sungai Musi selama pelaksanaan kegiatan.
8: Nah ini yang menarik, ini ada lomba atau parade perahu ketek hias ya, yang harus kita lestarikan karena memang perahu ketek ini tidak terdapat di daerah lain. Mungkin di daerah lain ada tapi tidak berbeda bentuk ya, berbeda budaya dan tradisinya.
7: Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan memeriahkan kegiatan ini. Selain menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung promosi produk UMKM lokal serta meningkatkan pemanfaatan transaksi digital di Kota Palembang. Masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian acara yang berlangsung selama 4 hari dengan berbagai atraksi, pameran, dan perlombaan menarik. Erlin Fartesa melaporkan.
1: Pemerintah Kota Palembang terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok marginal melalui berbagai program seperti Palembang Sehat dan Palembang Cerdas.
9: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk terus menghadirkan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan belum lama ini di Palembang. Ratu Dewa mengatakan berbagai program unggulan yang dijalankan pemerintah kota bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga termasuk masyarakat marginal. Program tersebut diantaranya Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Kerja, Palembang Peduli, dan Palembang Belaga. Ia menyebut capaian program tersebut turut mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Palembang yang kini berada di angka 83,27%. Peningkatan ini ditopang oleh kemajuan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
10: Sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang. Sekira begitu ya, ulang tahun kita berhari ini.
9: Di sektor ekonomi, Palembang mencatat pertumbuhan sebesar 5,91% dalam satu tahun terakhir, lebih tinggi dibanding capaian provinsi maupun nasional. Meski demikian, pemerintah menegaskan perlunya kerjasama dan kolaborasi berkelanjutan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang menegaskan seluruh program akan terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar warga dan meningkatkan kesejahteraan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Selatan mencatat masih ada 170 pekerja konstruksi yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
10: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kanwil Sumatera Bagian Selatan Sumbaksel mengungkapkan masih terdapat sekitar 170.000 pekerja sektor jasa konstruksi di Sumatera Selatan yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Kepala Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Operasional Sumbaksel Adi Hendarto mengatakan, sektor jasa konstruksi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan segmen kepesertaan lainnya. Pasalnya, perlindungan diberikan berdasarkan proyek yang sedang berjalan. Kepesertaan sektor konstruksi tergantung dari proyek. Ketika proyek itu ada, maka proyek ini wajib mendaftarkan pekerjaan sesuai ketentuan yang sudah ada. Adi menjelaskan perlindungan bagi pekerja konstruksi seharusnya sudah aktif sejak awal pelaksanaan pekerjaan, sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap proyek wajib didaftarkan paling lambat 14 hari setelah surat perintah kerja SPK diterbitkan. Menurut Adi, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun lalu, seluruh proyek konstruksi di Sumatera Selatan telah terdaftar 100% dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, masih terdapat potensi pekerja yang belum mendapatkan perlindungan, terutama pada proyek-proyek yang baru berjalan atau belum dimulai.
11: Dari sebelumnya saya sudah catat. Kemudian kita lakukan evaluasi lagi, karena banyak yang kemudian mungkin pendaftarannya di belakang. Padahal kalau jasa konstruksi ini kan sebisa mungkin di depan. Perlindungan itu kan di depan. Ketentuan di sana, ketika SPK ini muncul, maka 14 hari sejak SPK harusnya sudah didaftarkan. Sehingga ketika pelaksanaan proyek jalan, apapun resikonya sudah menjadi perlindungan negara melalui BPJS Ketenagakerjaan.
10: Sepanjang tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 80.000 pekerja jasa konstruksi masih aktif sebagai peserta. Sebagian dari jumlah tersebut merupakan pekerja dari proyek tahun sebelumnya yang masih berada dalam masa pemeliharaan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi terakhir pendengar, pemerintah Kecamatan Talang Kelapa terus mendorong penguatan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah rumah tangga sekaligus meningkatkan peluang ekonomi masyarakat.
12: Pemerintah daerah terus mendorong penguatan bank sampah sebagai solusi mengurangi timbunan sampah rumah tangga sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, sedikitnya 15 bank sampah telah terbentuk. 5 di antaranya sudah mulai beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan. Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Talang Kelapa, Hairul Zenlana, mengatakan keberhasilan program ini bergantung pada keterlibatan semua pihak. Menurutnya, pemerintah kelurahan, pengurus lingkungan, hingga masyarakat perlu bekerja sama agar bank sampah tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar berjalan dan memberikan manfaat. Saat ini, pengolahan bank sampah di Talang Kelapa dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Sampah Indonesia. Setiap bank sampah di tingkat lingkungan berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah yang telah dipilah sebelum diproses lebih lanjut oleh pengelola utama.
13: Intinya, kerjasama mungkin antara dari kelurahan ke RT. Nah, kalau memang sinkron antara dari kelurahan ke RT, insya Allah bank sampah ini berjalan sesuai dengan yang dikehendaki.
12: Melalui sistem tersebut, masyarakat didorong untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Plastik, kertas, kain bekas, dan berbagai jenis limbah yang masih memiliki nilai guna dapat dikumpulkan untuk didaur ulang, sehingga mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Hairul menilai, manfaat bank sampah tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, program ini juga membuka peluang ekonomi karena berbagai jenis limbah dapat diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai jual. Hairul berharap seluruh bank sampah yang telah dibentuk segera aktif beroperasi dan melibatkan warga secara luas. Menurutnya, keberlanjutan program jauh lebih penting daripada sekedar pembentukan organisasi.
13: Harapan kita semua, mintalah setelah terbentuk bank sampah ini, jangan cuma buat SK, jangan SK-nya baik dibuat, tapi dilaksanakan memang dari kelurahan, RT, RW terlaksana dengan benar, insya Allah sampah bisa berkurang. Jangan buat SK tapi tidak dilaksanakan.
12: Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa optimis bank sampah dapat menjadi salah satu solusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab. Selain mengurangi pencemaran, program ini juga diharapkan mampu memberikan tambahan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan limbah yang sebelumnya tidak bernilai. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan status siaga darurat karhutla musim kemarau 2026. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menerima laporan permasalahan jalur domisili dalam pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Indonesia Banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Indonesia banget pendengar ya. Silakan yang mau gabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Seperti biasa kita ngobrol santai nih sambil request lagu pop pilihan. Langsung aja kita sapa pendengar pertama kita yang gabung di Indonesia banget di kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 20 Juni 2026. Indonesia banget. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, siapa di mana?
1: Dari Desa Sako, Mbak.
0: Ada Pak Uju di Desa Sako ya?
1: Iya, Mbak.
0: Kabarnya gimana, Pak Uju?
1: Alhamdulillah di sini cuacanya mendung, Mbak. Mendung berangin.
0: Tadi mendung berangin. Belum hujan ya?
1: Adalah, tapi durasinya sedikit-sedikit.
0: Durasinya sedikit-sedikit.
1: Ya, sedikit-sedikit maksudnya.
0: Oke, baiklah. Ya. Tapi kalau kemarin gimana nih? Cuacanya panas enggak di sana, Pak Uju?
1: Sama, kemarin tuh dari jam duha sampai ke Ba'diyah Jumat, mm-hmm, lumayan mendung.
0: Oh, mendung ya, oke okay deh.
1: Tanda hujan kan, cuma ada juga sedikit rintik-rintik kan.
0: Oke okay deh, gue mau tanya-tanya nih Pak Uju, aktivitasnya di akhir pekan ngapain aja hari ini?
1: Biasa, kita sering bertani kan.
0: Bertani ya?
1: Tidak ada akhir pekan.
0: Tetap bekerja?
1: Ya, ada karet kan, itulah tempat wisata kami kan.
0: Mm-hmm.
1: Kecuali di bulan-bulan 10 ke atas kan, kita ada hajatan, hitanan, pernikahan, dan sebagian dan sebagainya.
0: Oke, baiklah. Tapi kalau di malam minggu gini biasanya ada kegiatan gak sih Pak Uju ya di dekat rumahnya gitu? Kayak kegiatan nobar, kan Piala Dunia nih 2026.
1: Betul. Sebagian kan anak-anak muda sini kan ada ini nobar bareng-barengan ya. Tapi kalau para kami ini kan ya sudah capek Mbak. Ya pasti kami pribadi mendukung yang menang saja.
0: Oke, baiklah. Mau request lagu apa nih Pak Uju?
1: Lagu dari Wali deh, Mbak. Dari salah satu di list tuh, Mbak. Tolong di sebutkan judul-judulnya. 3, 4, 5 atau 10 lagu.
0: Oke, ada Wali Sayang Lahir Batin. Ada Egohkah Aku.
1: Nah, itu Mbak yang pertama tadi. Sayang Lahir Batin.
0: Sayang Lahir Batin aja ya, Pak Uju ya. Mau dikirim buat siapa lagunya?
1: Yang pasti lagu ini kita spesial untuk Indonesia banget. Sayangnya Lahir Batin ya.
0: Oke.
1: Untuk Pak Penyiar juga ya. Yang pasti sayangnya di hatinya maksudnya.
0: Oke.
1: Ya, selalu pulangnya hati-hati, dilanjut sampai akhir tugas.
0: Baik, saya selalu Pak Uju.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Uju ya di Desa Sako. Kita lanjut. Menelpon selanjutnya masih di 369977. Indonesia banget. Selamat siang.
2: Siang Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bang Idham di Sungai Rotan Muara Enim.
0: Bang Idham di Sungai Rotan Muara Enim. Kabarnya gimana nih Bang Idham?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Cuaca gimana di Sungai Rotan sekarang?
2: Cuacanya cuma kebagian mendung saja gitu.
0: Kebagian mendung aja. Jadi belum hujan nih Bang Idham ya?
2: Belum. Tadi pagi sempat gerimis tapi sedikit gitu ya. Ini kayaknya masih mendung.
0: Oke, Bang Idham, akhir pekan ini aktivitasnya ngapain aja nih?
2: Biasa. Kalau ada yang mau hajat kan, kalau ada undangan ya kita kondangan gitu. Besok pagi ya. Kalau hari ini ya belum ada gitu Mbak ya. Jadi kita masih istirahat aja gitu di rumah ya.
0: Oh, istirahat aja di rumah. Oke deh. Tapi Pak Idham tadi kan di rumah aja nih. Dari pagi tadi ngikutin Piala Dunia enggak?
2: Semalam gitu.
0: Oh, semalam.
2: Iya, dari jam 2 tuh ikutin antara Australia ya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi saya juga nggak tahu ketiduran gitu, mana yang menang.
0: Ketiduran ya, oke deh. Tapi untuk update seputar informasi-informasi Piala Dunia ya Pak Idham ya, bisa juga di berita rri.co.id nih. Kalau ketinggalan skornya berapa bisa dipantau di sana.
2: Tadi pagi kena ada kita nih nggak bisa nonton gitu, Brazil lawan Haiti dan
0: iya. Oke deh Pak Idham, mau lagu apa nih?
2: Hari ini hari Sabtu menjelang malam minggu, minta lagu dari Kangen Band Mbak.
0: Yang judulnya?
2: Judulnya Malam Minggu.
0: Malam Minggu dari Kangen Band.
2: Iya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa nih Bang Idham?
2: Oke, kirim yang masuk tadi Mang Uju ya?
0: Iya, barusan Mang Uju.
2: Sudah berapa orang yang masuk?
0: Baru satu. Bang Idham yang kedua.
2: Iya. Itu di Belitang di ke-9 sama Mbak Wensky di ke-10 ya. Jabat Pak Darmawan. Hanya aja Mbak ya. Ini sama Mbak siapa ini?
0: Hari ini Ega nih Bang Idham.
2: Oh Mbak Ega, spesial buat Mbak Ega ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Buat Mbak Ega lagu Malam Minggu. Semoga selalu dan selalu ceria Mbak ya. Dan selalu mendapat barokah serta lindungan dari Yang Maha Kuasa ya.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak, lagunya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar ya, tadi ada Bang Idham di Sungai Rotan. Kita terima penelpon selanjutnya. Indonesia banget, selamat siang.
3: Iya, selamat siang Mbak.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nur Hayati di Sekayu.
0: Di Sekayu ada siapa? Siapa?
3: Dengan Nur Hayati.
0: Nur Hayati di Sekayu.
3: Iya.
0: Ibu Nur Hayati di Sekayu. Apa kabar nih Ibu Nur Hayati?
3: Sehat Bu, baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Di Sekayu gimana cuacanya nih Bu Nur Hayati?
3: Panas di Sekayu.
0: Oh masih panas ya. Di Palembang udah mendung nih Bu Nur Hayati. Tadi di Muara Enim di Desa Sako juga udah kebagian mendung-mendungnya. Halo.
3: Halo.
0: Oke Bu Nur Hayati, hari ini ngapain aja nih? Akhir pekan ada rencana apa juga?
3: Oh belum ada.
0: Belum ada, tapi udah ngapain aja hari ini?
3: Oh, tadi lagi mandiin kucing tadi pagi.
0: Oh, mandiin kucing. Ada berapa kucingnya?
3: Ada dua.
0: Ada dua. Jantan dan betina?
3: Tidak, jantan semua.
0: Oh, jantan semua. Dimandiin nih para pejantannya. Oke, deh. Bu Nur Hayati mau dengerin lagu apa?
3: Lagunya Pasca Ungu.
0: Ungu? Yang judulnya?
3: Ada judul apa, apa saja?
0: Ungu ya? Ungu ada Percaya Padaku. Mau enggak?
3: Ya mau.
0: Oke, Percaya Padaku. Mau dikirim buat siapa nih Bu Nur Hayati?
3: Dikirim buat semuanya aja.
0: Oke, baik. Itu aja Bu Nur Hayati?
3: Ya, itu aja.
0: Oke, terima kasih. Oke, baik pendengar, tadi sudah ada 3 penelpon ya yang masuk di Indonesia banget di sesi kali ini. Nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan juga info pas jam. Jadi nanti kita baru dengerin request 3 lagu. Tadi ada Wali, Sayang Lahir Batin, ada Kangen Band Malam Minggu, dan Ungu Percaya Padaku. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Nanti kita lanjut lagi di Indonesia banget di kesempatan hari ini ya. Langsung saja nanti di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790.

0: Kelas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Beredarnya kabar kenaikan harga minyak kita sempat membuat masyarakat khawatir. Namun di pasar 26 ilir Palembang, harga minyak goreng subsidi tersebut justru turun dari Rp20.000 menjadi Rp17.000 per liter. Turunnya harga dipicu oleh pasokan dari distributor yang kembali normal dan stok yang kini melimpah. Meski begitu, harga minyak kita masih berada di atas harga eceran tertinggi pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Penurunan harga ini disambut positif oleh masyarakat dan pelaku UMKM, terutama pedagang gorengan. Mereka berharap pasokan minyak kita tetap stabil agar kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil dapat terpenuhi. Informasi selanjutnya pendengar, harga daging ayam ras di pasar 26 ilir Palembang turun dari Rp30.000 menjadi Rp29.000 per kilogram. Harga telur ayam juga mengalami penurunan dari Rp27.000 hingga Rp28.000 menjadi Rp25.000 hingga Rp20.000.

Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Festival ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget pendengar di siang hari ini ya. Silakan yang mau gabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp kita juga di 0821-7927-9090. Dan pendengar ya, langsung aja kita sapa penelpon selanjutnya. Indonesia banget, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Herdian, Mbak, di Martapura.
0: Herdian di Martapura.
1: Iya.
0: Oke, Pak Herdian, apa kabar?
1: Belum Pak, Mbak.
0: Gimana?
1: Belum Pak.
0: Oh, belum Pak, jadi apa Bang?
1: Bang aja lah.
0: Oke, Bang Herdian, apa kabar nih?
1: Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca gimana nih, Pak Bang Herdian?
1: Gimana, Mbak?
0: Cuaca gimana di Martapura?
1: Oh, baru hujan sih, baru selesai.
0: Oh, baru selesai hujan. Deras nggak?
1: Nggak, deras banget. Hujan nggak ya?
0: Oke deh. Oke, ini akhir pekan ada rencana apa nih, Bang Herdian?
1: Akhir pekan nggak ada sih, cuman ngisi bensin doang, Mbak.
0: Ngisi bensin doang, ngantri nggak?
1: Nggak sih, tadi pagi nggak ya, karena hari Sabtu ya.
0: Oh, nggak ngantri ya? Soalnya di beberapa titik SPBU juga ya masih apa ya, masih lumayan ngantri sih.
1: Soalnya dari jam-jam 9 sih lumayan.
0: Oke, baiklah. Bang Herdian, mau dengerin lagu apa di siang hari ini di Indonesia banget?
1: Janji Putih, Mbak.
0: Janji Putih?
1: Iya, Janji Putih dari Dodi ya.
0: Dodi.
1: Oh ya, siapa penyanyinya, Mbak?
0: Janji Putih ada dari Reza Herlambang.
1: Herlambang, gak ada lagi, Mbak, selain itu?
0: Gak ada.
1: Berarti ini aja lah, Mbak, dari Noah, Mbak.
0: Apa judulnya?
1: Dan diriku bukan aku, Mbak, ya.
0: Dan diriku bukan aku?
1: Iya.
0: Lalu siapa? Bentar, kita itu, cek dulu ya.
1: Itu rapnya sih, Mbak, ya.
0: Tak lagi sama ya?
1: Ya benar-benar, Mbak, tak lagi sama.
0: Tak lagi sama dari Noah.
1: Iya.
0: Oke, ada lagunya nih Bang Herdian, mau dikirim buat siapa?
1: Lagunya buat Mbak Ega aja lah.
0: Oke, boleh.
1: Ya, salamnya ada Mbak Yuni ya, yang mau masuk. Ada Mbak Eli, Mbak Siti, ada Mas Robi, ada Bang Simon, ada semuanya, Mbak, yang dengerin.
0: Oke, Bang Herdian, itu aja?
1: Ya, buat Mbak Eganya, semoga kaya raya lah.
0: Amin. Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Bang Herdian di Martapura. Kita terima, di belakang Bang Herdian ada siapa? Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Mbak Yuni, BK9 Belitung.
0: Mbak Yuni di BK9 Belitung. Tadi ada salam ya dari Bang Herdian.
2: Iya itu.
0: Apa kabar nih? Apa kabar nih, Mbak Yuni?
2: Kabarnya sehat, Mbak Ega.
0: Alhamdulillah sehat ya. Cuaca gimana nih, Mbak Yuni? Hujan nggak?
2: Tadi habis hujan, ada berapa menit, jadilah dingin. Ini masih mendung, Mbak, di sini?
0: Oh, masih mendung. Iya, di Palembang juga masih mendung nih.
2: Mendung nggak berarti hujan, Kak.
0: Iya, bisa jadi habis hujan ya.
2: Ya benar.
0: Oke deh, Mbak Yuni, ini ada rencana apa nih malam mingguannya?
2: Alah, Mbak, kalau orang tua-tua kayak Mbak ini mau kemana? Ujung-ujungnya paling masuk kamar, mainan HP, tidur. Ada kerjaan di sawah ke sawah. Nggak istirahat, hari minggu hari libur, Mbak, istirahat juga gitu.
0: Sama aja jadi ya, Mbak Yuni ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi hari ini udah ngapain aja? Bersantai-santai aja?
2: Ibu, nyantai sambil Mbak ngoncek kacang tanah kan buat bibit mau nanam, Mbak. Jadi duduk sampai setengah hari, geser sana, geser sini, pinggang pegel, Mbak, kalau duduk lamaan. udah istirahat, makan, terus laporan khusus. Ini mau tidur denger Mbak Ega.
0: Ah, gitu ya. Oke deh.
2: Enggak denger enggak, terus satu tuh ada yang kurang.
0: Ada yang kurang ya. Oke deh, ini lagi menanti tidur ya, menemani waktu tidur siangnya, mau dengerin lagu apa nih, Mbak Yuni?
2: Apa yang enak, Mbak?
0: Lagu apa?
2: Bila rasaku ini rasamu.
0: Wah, bagus nih suara Mbak Yuni.
2: Tuh, apalagi bagus lagi kalau diem, Mbak. Krispati ya, itu yang
0: nyanyi. Iya, Krispati, Bila Rasaku Ini Rasamu ya. Mau dikirim ya, buat siapa tadi nih, Mbak Yuni?
2: Ada Erdian tadi, ada Bang Uju, ada Mbak Pipit, ada Mbak Sisi, ada Pak Darmawan, Pak Ideham, Pak Abdul Rahman, ada semua pendengar setia Pro 1.
0: Oke, itu
2: Mbak
0: aja.
2: Selalu sekeluarga, tak tunggu lagunya. Makasih. Oh, Bang Napi, ayo naik, lupa Bang Napi.
0: Ya, jangan sampai ketinggalan ya namanya.
2: Di mana?
0: Jangan sampai ketinggalan nih salam-salamnya.
2: Makanya itu pendengar saya juga ya, namanya kedang udah tuwir kan lupa ingat, Mbak. Banyak lupanya sama ikatnya.
0: Oke deh, Mbak Yuni.
2: Lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni ya yang udah gabung. Dan pendengar ya yang masih mau gabung ya, kita terima penelpon satu lagi di sesi kali ini. Masih di 369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Indonesia banget, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Zahwa di Pangkalan Balai.
0: Zahwa di Pangkalan
3: Balai.
0: Pangkalan Balai.
3: Ya.
0: Aku kalau mendengar Pangkalan Balai jadi ingat ada satu merek tahu ya.
3: Aha.
0: Ada tahu-tahu gitu loh.
3: Ada
0: ya. Jadi pengen nih Mbak Zahwa.
3: Boleh.
0: Oke deh Mbak Zahwa, apa kabar nih? Kayaknya nggak pernah deh Ega menyapa Mbak Zahwa di sini.
3: Baru.
0: Baru ya?
3: Iya, Mbaknya baru.
0: Akunya yang baru ternyata.
3: Iya.
0: Oke deh Mbak Zahwa.
3: Tapi jarang.
0: Oh gitu ya, jarang gabung ya?
3: Ya.
0: Pas Ega lagi dengarkan on air. Oke deh Mbak Zahwa, di akhir pekan ini ngapain aja nih Mbak?
3: Enggak ada, cuman duduk-duduk Mbak.
0: Duduk-duduk aja? Malam mingguan ada rencana enggak?
3: Enggak ada, cuma nonton TV aja.
0: Nonton TV. Oke deh, tapi nonton TV biasanya nonton apa nih Mbak Zahwa? Ngikutin Piala Dunia juga enggak?
3: Enggak juga sih, tapi sering nonton ya.
0: Oh, sering nonton aja ya, tahu aja ya Mbak Zahwa ya.
3: Ya.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa?
3: Lagu Gopinda.
0: Yang judulnya?
3: Dipilihin aja.
0: Gopinda, judulnya bebas ya?
3: Ya.
0: Kalau lagu Makna Cinta?
3: Boleh-boleh.
0: Boleh-boleh aja, atau Hal Hebat?
3: Hal Hebat juga boleh.
0: Hal Hebat aja ya.
3: Ya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa nih Mbak Zahwa?
3: Enggak ada. Iya, udah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, ini juga ada dari WhatsApp kita, dari Faisal di Pelaju. Selamat siang Pro 1, saya Faisal di Pelaju, mau minta lagu Jangan Paksa Rindu oleh Seventeen. Tolong ya lagu ini untuk Mbak Ega. Selamat bertugas dan salam kenal, terima kasih. Oke, untuk Bang Faisal ya, nanti diputerin lagunya. Dan pendengar ya, nanti kita dengerin dulu lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita yang masuk di Indonesia Banget kali ini. Nanti kalau masih ada waktu kita buka lagi ya telepon kita di 0711 369977. Kita dengerin dulu ada Noah, Tak Lagi Sama.

kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Masih di Indonesia banget pendengar ya. Kita masih terima penelpon. Ada dua penelpon lagi di kesempatan kali ini. Silakan yang mau gabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon berikutnya. Indonesia banget, selamat siang.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Sama Koyong Ari nih, di Musibahnya Asin ini Mbak Ega.
0: Ada Bang Ari ya?
1: Iya.
0: Bang Ari di Musibahnya Asin. Kabarnya gimana nih Bang Ari?
1: Alhamdulillah sehat, kalau kabar ya. Mbak Ega sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih di Musibahnya Asin sekarang, hujan gak nih Bang Ari?
1: Panas benar ini Mbak Ega.
0: Oh panas ya.
1: Iya.
0: Dari pagi udah panas atau sempat ya, mendung?
1: Dari pagi sampai sekarang ini masih panas.
0: Oke, panas-panas gini aktivitas Bang Ari ngapain aja?
1: Lagi gak ada ini.
0: Kalau nanti ada rencana gak untuk malam mingguan gitu?
1: Kalau nanti malam ya ada deh.
0: Apa? Gak ada?
1: Tempat pacar mungkin.
0: Aduh, ke tempat pacar. Ngapel. Oke deh, baiklah kalau begitu ya. Semoga lancar gitu Bang Ari ya.
1: Amin.
0: Oke, mau dengerin lagu apa Bang Ari?
1: Lagunya dari Judika.
0: Judika judulnya?
1: Ya, dipilihin aja lah Mbak.
0: Judika judulnya bebas ya.
1: Iya, bebas ya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa lagunya?
1: Kirimnya buat Aldo ya, yang di Bali. Buat Sisi juga di ini Pelaju. Ada Sarul juga di ini, di Pemulutan.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mbak Eli juga, ada Putra Banten juga.
0: Mm-hmm.
1: Buat semuanya aja lah, dari A sampai Z adalah tempat terkecuali salam kompak. Buat Mbak Eganya sukses selalu, share selalu ya bareng keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ari. Sehat selalu juga ya. Dan mendengar ya, kita terima penelpon terakhir di kesempatan Indonesia Banget hari ini. Indonesia Banget, selamat siang.
2: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Pali.
0: Orang Pali, ada Bang Aldo ya?
2: Benar banget.
0: Bang Aldo di Pali. Kabarnya gimana nih Bang Aldo?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Di Pali gimana? Hujan atau masih panas?
2: Baru selesai diguyur hujan.
0: Oh, baru selesai diguyur hujan. Tadi deres nggak?
2: Deres banget, Mbak.
0: Oh, deres ya?
2: Iya.
0: Lama hujannya?
2: Iya, lama. Berkali-kali. Berhenti sebentar, hujan lagi. Berhenti sebentar, hujan lagi.
0: Kayak sehari ini ya? Oke deh. Bang Aldo, tadi ngapain aja nih hujan-hujan? Bersantai saja?
2: Di rumah aja.
0: Bersantai saja. Kalau malam ini ada rencana nggak buat malam mingguan gitu?
2: Malam mingguan di tetangga sebelahnya punya hajatan.
0: Oh, punya hajatan. Iya. Jadi ingin memenuhi undangan aja ya Bang Aldo ya?
2: Iya, benar.
0: Oke deh, Bang Aldo mau lagu apa nih?
2: Tolong pilihkan dari Rosa.
0: Dari Rosa, judulnya?
2: Ya, lagu apa aja Mbak?
0: Oke, Rosa bebas ya, judulnya apa?
2: Iya, yang penting Rosa.
0: Oke, mau dikirim buat siapa?
2: Dikirim buat Ari, ya, buat Cicil, di Pelaju, buat Bunga Sito, buat Simon, buat Freddy di Maroke, buat Mbak Pipit ya di Tanggung Tutu. Khususnya buat Mbak Ega, sukses selalu, peran kecil panjang umur.
0: Amin.
2: Yang terbaik dari Aldo, selamat sehat, selamat sejahtera buat keluarga. Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aldo, sehat selalu juga ya. Dan pendengar ya, tadi kita sudah terima dua penelpon di kesempatan kali ini. Dan karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di Indonesia Banget. Buat yang belum sempat masuk, nanti kita coba ya di lain kesempatan. Besok di waktu yang sama, di pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, kita dengerin dulu ya request dari Bang Ari tadi dari Musibahnya Asin. Ada Judika, Cinta Karena Cinta.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

1,2 MHz, Row 3, 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang, 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang, 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya, 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat, 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau, 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti, 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua, 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara, 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam, 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir, 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli, 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu, 90,3 MHz.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bareng Ega ya, kita akan melanjutkan kebersamaan kita di Palembang sore ini. Tentunya beragam informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Green Radio. Jadi di Green Radio ya, seperti biasa kita akan membahas berbagai isu menarik seputar lingkungan hidup. Mulai dari perubahan iklim, pengelolaan sampah, gaya hidup ramah lingkungan, hingga informasi-informasi seputar lingkungan di wilayah Sumatera Selatan. Dan pendengar ya, seperti informasi kali ini, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI Sumatera Selatan mengedukasi masyarakat agar mengelola sampah secara produktif sehingga tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Wakil Bupati OKI Suprianto dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKI menyelenggarakan seminar pengelolaan sampah bertajuk Sulap Sampah Jadi Cuan. Menurutnya, sampah tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, melainkan juga memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat. Nah, pendengar ya, ia menjelaskan berbagai praktik pengelolaan sampah yang telah berkembang di masyarakat, membuktikan limbah dapat diolah menjadi produk bernilai jual, seperti melalui bank sampah, pembuatan kompos, maupun kerajinan berbahan dasar sampah. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten OKI mendorong masyarakat mulai menerapkan kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga, sekolah, kantor, hingga tempat usaha sebagai langkah awal pengelolaan yang efektif. Dan pendengar ya, selain itu masyarakat juga diajak untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendukung pengembangan bank sampah dan ekonomi sirkular yang berorientasi pada pemanfaatan kembali sumber daya. Suprianto menegaskan pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun menjadi budaya hidup bersih demi menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang. Sementara itu juga Kepala DLH OKI Muktakid mengatakan seminar tersebut menghadirkan materi tentang pemilahan sampah, pengelolaan sampah organik menjadi kompos, hingga budidaya maggot sebagai alternatif pengelolaan limbah yang bernilai ekonomi. Menurutnya ya pendengar, kegiatan itu tentunya bertujuan memperkuat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sekaligus meningkatkan juga peran bank sampah sebagai instrumen ekonomi berbasis lingkungan. Selain seminar, rangkaian kegiatan juga diisi dengan aksi bersih-bersih bersama yang melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk kampanye nyata kepedulian terhadap lingkungan. Dan juga ya, melalui pengelolaan sampah yang lebih baik, diharapkan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat berkurang. Sementara, manfaat ekonomi bagi masyarakat dan capaian pengelolaan lingkungan di Kabupaten OKI dapat terus meningkat pada tahun 2026.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pendengar, pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berdengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami segenap keluarga besar LPPRRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam informasi seputar Green Radio, seputar lingkungan hidup di wilayah Sumatera Selatan. Informasi kali ini pendengar dari keberadaan bank sampah yang dinilai mampu menjadi solusi dalam mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi limbah rumah tangga. Pemerintah terus mendorong pembentukan dan penguatan bank sampah di tingkat kelurahan hingga lingkungan rukun tetangga, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dan pendengar, Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Talang Kelapa, Hairul Zenlana mengatakan, hingga kini telah terbentuk 15 bank sampah di wilayah Kecamatan Talang Kelapa. Dari jumlah tersebut, 5 bank sampah telah mulai beroperasi, sedangkan sisanya masih dalam tahap persiapan pelaksanaan. Menurut Hairul, keberhasilan program bank sampah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah kelurahan, pengurus lingkungan, dan juga masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar sistem pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendengar, saat ini pengelolaan bank sampah di Talang Kelapa dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Sampah Indonesia. Bank-bank sampah yang ada di setiap wilayah berfungsi sebagai unit pengumpul sebelum sampah yang telah dipilah dikelola lebih lanjut oleh pengelola utama. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sampah yang masih memiliki nilai guna seperti plastik, kertas, kain bekas, maupun material daur ulang lainnya dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan mendengar ya, Hairul juga menjelaskan bahwa bank sampah ini tidak hanya berfungsi mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Berbagai jenis limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk baru yang memiliki nilai jual. Ia berharap seluruh bank sampah yang telah terbentuk segera aktif beroperasi dan juga melibatkan masyarakat secara luas. Menurutnya, keberlanjutan program lebih penting daripada sekedar pembentukan organisasi ataupun penerbitan surat keputusan.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untuk

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini pendengar ya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan juga suasana akhir pekan makin menyenangkan. Dan pendengar ya, buat Anda yang masih di perjalanan pulang ataupun lagi di jalan mau pergi, hati-hati di jalan, kami akan terus menemani sore Anda dengan informasi-informasi dan hiburan di ruang dengar Anda. Nah, informasi selanjutnya pendengar ya, untuk para pecinta sepak bola yang mengikuti Piala Dunia 2026. TVRI memberikan penjelasan terkait perolehan hak siar resmi dari FIFA yang disebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, menjelaskan bahwa kerjasama ini merupakan kontrak komprehensif yang memiliki cakupan hingga tahun 2027. Hasil tersebut mencakup sejumlah turnamen besar FIFA ya, termasuk juga dengan FIFA Piala Dunia 2026, Piala Dunia U17 FIFA 2026, serta Piala Dunia Wanita FIFA 2027. Menurut Vicky, periode pemanfaatan hak siar ini berlaku sejak 180 hari sebelum sehingga 180 hari setelah setiap turnamen berakhir. Dan pendengar ya, dalam pelaksanaannya TVRI juga mendapatkan akses langsung terhadap tayangan utama pertandingan resmi yang sesuai dengan standar internasional FIFA. Terkait nilai kontrak kerjasama, TVRI juga menyampaikan bahwa rincian perjanjian bersifat rahasia sesuai kesepakatan dengan FIFA. Namun TVRI menegaskan bahwa proses pembayaran hak siar telah dilakukan sesuai dengan mekanisme penggunaan anggaran negara dan nilai yang dibayarkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak. Dan mendengar TVRI juga memastikan untuk seluruh proses dijalankan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, kepatuhan, serta tata kelola yang baik. Jadi buat para penggemar sepak bola, deretan turnamen FIFA ini dalam beberapa tahun ke depan dipastikan bisa menjadi tontonan yang dinantikan ya. Kita tunggu saja untuk informasi-informasi lainnya. Dan juga untuk pertandingan-pertandingan lainnya juga akan ditayangkan juga di TVRI dan juga tentunya bisa didengarkan bersama melalui RRI di 92,4 FM. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena masih ada berbagai informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sepanjang Palembang sore ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Habis jalan-jalan santai gini, emang paling pas mampir ke Alfamart nih. Mau cari yang manis-manis ah.
1: Eh Mai, lihat deh. Tadi kan kamu mau beli yang manis-manis. Nih, ada Get Kit Wafer Coklat 120 gram beli 2 gratis 1.
0: Boleh, ambil 3 bungkus deh kalau gitu. Eh, jangan lupa beli air minumnya juga. Itu loh, air mineral Alfamart Disney 600 ml lagi promo beli 2 gratis 1.
1: Wah, untung banget. Jadi bisa dibagi 2 kan? Soalnya ada gratisan wafer sama air mineral.
0: Iya nih. Yuk, mumpung promo serba gratisnya masih ada, langsung kita borong aja.

dibawa kemana nih pendengar yang membawa kita di pukul 16 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Ngomong-ngomong ya, malam minggu ini mau dibawa kemana juga nih. Dan untuk Anda ya, yang masih bingung mau kemana, mungkin malam ini bisa merapat ke kawasan Jalan Kolonel Atmo Palembang. Seperti yang kita ketahui bahwa kawasan ini menjadi salah satu pusat kegiatan Car Free Night yang selalu ramai dikunjungi masyarakat. Mulai dari jalan santai ya, berburu kuliner, sampai menikmati berbagai hiburan yang hadir di tengah keramaian kota. Dan pendengar ya, berbicara soal hiburan dan suasana yang semakin meriah, ada kabar menarik dari dunia musik lokal Palembang. Lagu daerah Palembang Cindo kembali hadir dengan warna baru. Lagu ciptaan musisi Palembang, Andi Pedo ini untuk ketiga kalinya direkam ulang. Kali ini Palembang Cindo dikemas dengan sentuhan musik dance pop yang lebih modern dan juga kekinian, sehingga diharapkan bisa lebih dekat dengan berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Menurut Andi, lagu yang sudah diciptakannya sekitar 6 hingga 7 tahun lalu itu tetap mempertahankan lirik aslinya. Perubahan dilakukan pada aransemen musik agar menghadirkan nuansa yang lebih segar dan menghibur. Bahkan iramanya sengaja dibuat lebih energik supaya masyarakat bisa ikut berjoget bersama saat menikmati kegiatan Car Free Night maupun kegiatan Car Free Day. Tak hanya itu pendengar, tim kreatif juga menyiapkan video klip serta video tutorial gerakan tari yang tentunya akan memudahkan masyarakat mengikuti joget khas dari lagu tersebut. Lewat kolaborasi para seniman Kota Palembang, Palembang Cindo versi terbaru diharapkan bukan hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya lokal dan tentunya juga memperkuat identitas kota Palembang di tengah tren musik modern saat ini. Jadi pendengar, kalau malam ini Anda berencana menikmati suasana Car Free Night di Jalan Kolonel Atmo ya, siapa tahu nanti mendengar lagu Palembang Cindo versi terbaru nih, yang tentunya nantinya menambah semangat dan kemeriahan malam minggu Anda.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi dan hiburan di ruang dengar Anda ya dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan kami juga melalui streaming di rri.co.id dan juga Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang sore ini kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar di media sosial Threads, informasi mengenai pendaftaran voucher bahan bakar minyak atau BBM gratis tahun 2026. Program ini diklaim sebagai solusi atas meningkatnya biaya hidup akibat harga BBM yang tinggi. Dan mendengar, unggahan tersebut berupa poster yang mencatut logo Pertamina dan menyebutkan bahwa program terbuka bagi masyarakat yang memiliki nomor induk

0: dari kanal resmi. Pihak Pertamina melalui akun Instagram resmi @mypertamina juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan berkedok BBM gratis. Masyarakat diminta tidak mengakses tautan mencurigakan yang mengatasnamakan Pertamina. Dengan demikian pendengar, klaim mengenai pendaftaran voucher BBM gratis 2026 merupakan konten palsu yang tentunya berpotensi digunakan untuk penipuan dan pencurian data pribadi. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi yang beredar di media sosial sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: gampang ngomong cinta. Lo pasti masih suka aja tuh.
1: Enggak, gue yakin banget tuh.
0: Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gue masih ngapain dong? Jalanin aja dulu.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa jelang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Nanti rangkaian Palembang sore ini masih akan dilanjutkan bersama dengan Pili Makomi. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini, di sore hari ini, di hari Sabtu 20 Juni 2026. Akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Lentera Hati di sore hari ini, menemani Anda semua dengan kisah-kisah teladan Islami. Nah pendengar, Alkisah, ada seorang tukang batu yang tangannya dicium Rasulullah. Jadi awalnya, saat mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seorang tukang batu. Ketika itu Rasulullah melihat tangan buruh tukang batu tersebut melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Rasulullah, sang manusia agung itu pun bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari dan belahan batu itu saya jual ke pasar. Lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar." Itulah jawaban si tukang batu. Rasulullah adalah manusia paling mulia. Tetapi ketika melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasulullah pun menggenggam tangan tersebut. Beliau menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya." Rasulullah tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, raja, atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah Az-Zahra dan tukang batu itulah yang tangannya pernah dicium Rasulullah. Padahal tangan tukang batu yang dicium itu tangan yang telapaknya melepuh dan kasar karena membelah batu dan bekerja keras. Suatu ketika seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah. Orang itu dikenal sebagai pekerja yang taat dan giat juga tangkas. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti dilakukan orang itu dapat digolongkan sebagai jihad di jalan Allah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu Rasulullah pun menjawab, "Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu di jalan Allah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu di jalan Allah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta pun, maka itu jihad di jalan Allah. Maka dalam setiap langkahmu bekerja atau berusaha, niatkan untuk mencari rezeki yang halal, untuk memberi nafkah kepada keluarga. Maka saat itu engkau pun sedang berada di jalan Allah."

0: Mai pendengar, masih dalam lentera hati di sore hari ini dengan kisah-kisah teladan Islami. Kali ini sebuah kisah mengenai ulat ajari Nabi Daud berzikir. Jika Nabiullah Yusuf alaihissalam masyhur dengan ketampanannya, Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal karena kemampuannya berbicara dengan makhluk Allah selain manusia. Nyatanya, Allah subhanahu wa ta'ala tak hanya memberikan kemampuan unik kepada Nabi Sulaiman. Ayahnya Nabi Sulaiman, yakni Nabi Daud alaihissalam pun memiliki kemampuan sama yang luar biasa. Bahkan beliau dikenal memiliki suara yang merdu, sehingga saat Nabi Daud berzikir atau melantunkan zabur, gunung, pepohonan, dan burung-burung pun kerap ikut berzikir bersama beliau. Alkisah, ketika Nabi Daud alaihissalam tengah duduk di mihrabnya sambil menelaah zabur, tampak melintas seekor ulat merah di depannya. Sambil bergumam, Nabi Daud bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang dikehendaki Allah dengan ulat ini? Tak disangka, Allah ternyata memberikan kemampuan kepada ulat tersebut untuk memahami dan berbicara menggunakan bahasa manusia. Kepada Nabi Daud, ulat itu pun menerangkan keadaannya. Wahai Nabi Allah, apabila siang dan malam datang, Allah mengilhamkan kepadaku untuk membaca zikir sebanyak 1000 kali. Mendengar itu, Nabi Daud terkesima. Ulat itu pun berkata lagi, lalu bagaimana dengan dirimu? Apa yang telah engkau baca untuk memuji Allah dalam setiap hari dan malam, sehingga engkau berani berkata demikian? Nabi Daud alaihissalam menyesal telah meremehkan ulat tersebut. Ia pun kemudian menangis penuh rasa takut kepada Allah, bertobat dan berserah diri kepada Allah. Kisah tentang Nabi Daud dan ulat merah ini diceritakan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Bertasbihnya ulat merah ini sesuai dengan langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Imam Asawi dalam kitabnya memberikan pemahaman terhadap ayat ini bahwa semua makhluk Allah seperti malaikat, manusia, jin, binatang, tumbuhan, bebatuan, dan benda-benda keras lainnya bertasbih kepadanya.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Pendengar sejenak, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 29-36 dan akan dibacakan oleh Qori Ahmad Safari Adavi. Dan pada pukul 18.04 kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke 00 nanti, lepas dari pukul 19, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan warta berita yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi.

0: Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
2: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
3: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
4: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
3: Sampai sana Bapak Pak.
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen IMIPAS, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji,

0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
1: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
3: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
1: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
5: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
6: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
5: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
7: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
5: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
3: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
3: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
4: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
3: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
5: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
3: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
6: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
7: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
8: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
7: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
9: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
7: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Assegaf, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Assegaf.
12: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
11: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan harapkan oleh Nabi kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pop 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
15: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
14: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
15: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
16: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
17: Kita dengan Pak Sinova, lain-lain kita sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Sinova sempat juga menyampaikan, itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh, atau mungkin visinya Pak Sinova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical report-nya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, pada tim nasional di PSSI.
16: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
18: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang memang kita harapkan.
16: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026, dan juga bisa Anda saksikan juga siaran kami kali ini di kanal YouTube Pro 1 dan juga aplikasi RRI Digital. Di Mimbar Agama Katolik edisi malam hari ini akan membahas mengenai jangan takut kamu lebih berharga daripada burung pipit. Akan langsung disampaikan oleh Pembimas Katolik Leonardo Sutrisno SAG MSI. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: Mimbar Agama Katolik.
4: Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Leonardo Sutrisno dapat kembali menyapa, menjumpai Anda semuanya dalam program Mimbar Agama Katolik. Mari kita mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak Ibu sahabat pendengar terkasih, jika kita mencermati berita hari-hari ini, dunia seolah dipenuhi oleh alasan untuk membuat kita merasa cemas. Ada kecemasan tentang masa depan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak, hingga urusan ekonomi dapur kita. Rasa takut seringkali datang mengetuk pintu hati kita tanpa permisi. Oleh karena itu, dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, kita ingin meletakkan segala kecemasan itu di bawah kaki Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini diambil dari sabda Yesus sendiri. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada burung pipit. Tema ini diinspirasikan dari Injil Suci Matius bab 10. Ayat 26-33. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, sebelum kita merenungkan lebih dalam makna dari janji Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 26-33. Yesus bersabda kepada 12 muridnya, janganlah kamu takut kepada mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Sedapat-dapatnya, takutlah akan dia yang berkuasa, membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kata jangan takut adalah salah satu kalimat yang paling sering muncul dalam kitab suci. Para ahli mencatat ada ratusan kali Tuhan mengingatkan manusia untuk tidak takut. Pertanyaannya, mengapa sering sekali Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut? Karena Tuhan sangat tahu bahwa manusia itu rapuh dan mudah sekali dihinggapi rasa takut. Dalam perikop Injil pada malam hari ini, Yesus berbicara kepada para muridnya yang sedang bersiap untuk diutus ke tengah dunia. Tugas perutusan itu tidak mudah. Mereka akan menghadapi penolakan, kesalahpahaman, bahkan ancaman nyawa. Maka Yesus memberikan penguatan yang sangat logis namun menyentuh hati. Yesus menggunakan analogi yang sangat membumi, yakni burung pipit. Pada zaman Yesus, burung pipit atau burung gereja adalah jenis burung yang paling murah harganya. Di pasar, burung ini dijual dengan harga seduit untuk dua ekor, sebuah nilai yang mata uang yang sangat kecil, hampir tidak berharga. Burung pipit bukanlah burung raja wali yang gagah, bukan pula burung merak yang indah. Mereka kecil, rapuh, dan seringkali diabaikan oleh orang, oleh manusia. Tetapi apa kata Yesus? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Sahabat, Bapak Ibu pendengar setia Radio Republik Indonesia Persatu Palembang yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita membayangkan, jika makhluk sekecil dan semurah burung pipit saja ada dalam radar perhatian Tuhan, jika detail sekecil burung pipit tidak luput dari pemeliharaan Allah yang Maha Kuasa, apalagi hidup Anda, apalagi hidup kita. Yesus bahkan melanjutkannya dengan hiperbol yang indah. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Jangankan urusan besar seperti masa depan kita, urusan sekecil jumlah helai rambut di kepala kita, yang kita sendiri tidak pernah tahu berapa jumlahnya, Tuhan tahu dengan sangat detail. Bapak Ibu pendengar setia Radio Republik Indonesia Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, makna pesan ini apa? Pesan ini mau meruntuhkan ilusi di dalam pikiran kita bahwa kita berjuang sendirian di dunia ini. Seringkali saat masalah datang bertubi-tubi, kita merasa Allah itu jauh, Allah itu lupa, atau Allah tidak peduli. Melalui Injil pada malam hari ini, Yesus mengetuk pintu hati kita dan berbisik, "Aku tahu kondisimu. Aku menghitung setiap air matamu. Jangan takut. Kamu jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit." Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, setelah kita menyadari betapa berharganya kita di mata Allah, lalu apa konsekuensinya bagi hidup kita sehari-hari? Ada dua hal praktis yang diajarkan Yesus dalam bacaan yang kita dengar pada malam hari ini. Pertama, mengubah fokus ketakutan kita. Yesus berkata, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa." Seringkali kita takut pada hal-hal yang sifatnya sementara. Kita takut kehilangan popularitas, takut miskin, takut ditolak sesama. Akibatnya kita sering mengorbankan prinsip iman. Kita mengorbankan prinsip iman dan kebenaran demi menyenangkan dunia. Yesus mengingatkan kita pada malam hari ini untuk apa? Supaya kita memiliki takut yang kudus. Kita pada malam hari ini diingatkan oleh Yesus agar kita memiliki takut yang kudus. Takut yang kudus kepada Allah. Bukan takut karena Allah itu kejam, melainkan takut karena kita tidak ingin kehilangan kasih-Nya. Itulah takut yang kudus. Kita takut karena kita tidak ingin kehilangan kasih Allah. Jika kita menaruh hormat dan takut kita yang utama kepada Tuhan, maka ketakutan kita terhadap dunia ini akan mengecil dengan sendirinya. Jadi sekali lagi, jika kita menaruh hormat dan takut kita yang utama hanya kepada Tuhan, maka ketakutan kita terhadap dunia ini akan mengecil dengan sendirinya. Lalu, pelajaran kedua dari bacaan Injil hari ini adalah berani mengakui Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Yesus berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Mengakui Yesus tidak selalu berarti kita harus berkhotbah di mimbar. Kita mengakui Yesus ketika kita tetap jujur di tempat kerja saat orang lain melakukan korupsi. Kita mengakui Yesus ketika kita memilih untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, alih-alih membalas dendam. Kita mengakui Yesus ketika kita berani membawa kedamaian, sukacita, dan pengharapan di tengah lingkungan yang penuh dengan gosip atau keputusasaan. Ketika kita hidup dengan iman yang demikian, kita sedang menyatakan kepada dunia bahwa kita mempercayai pemeliharaan Allah. Kita tidak akan goyah karena kita tahu kita digenggam tangannya oleh Sang Pencipta alam semesta. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Setelah kita mendengarkan dan memaknai bacaan Injil pada malam hari ini yang memotivasi, menginspirasi kita bahwa Tuhan begitu menyayangi, menghargai hidup kita. Kita lebih berharga daripada burung pipit. Dan kita telah memaknai itu dari inspirasi bacaan Injil pada malam hari ini. Maka sekarang mari kita satukan seluruh permenungan kita, seluruh rasa syukur, dan bahkan segala kecemasan yang masih tersisa di dalam hati kita dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Pencipta semesta alam, kami bersyukur atas sabdamu yang hidup pada malam hari ini. Lewat burung pipit yang kecil, engkau mengingatkan kami betapa besarnya kasih dan kepedulianmu atas hidup kami masing-masing. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami seringkali meragukan penyertaanmu. Ampunilah kami jika kami sering membiarkan hati kami dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan akan hari esok. Pada malam hari ini, kami menyerahkan seluruh pendengar RRI ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan berat, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mengalami keretakan dalam keluarga, dan mereka yang sedang putus asa. Berikanlah Roh Kudus-Mu agar menghibur dan menguatkan hati mereka sehingga mereka mampu mendengar suara-Mu yang lembut. Jangan takut, aku bersama-Mu. Ya Tuhan yang Maha Baik, bantulah kami agar sepanjang hidup kami, khususnya dalam minggu-minggu ini, kami dapat menjadi saksi-saksi kasih-Mu yang berani, yang memancarkan terang Kristus melalui perkataan dan perbuatan kami. Segenap doa dan pengharapan ini, ya Tuhan, kami unjukkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Umat Beriman Katolik, pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan. Tidak terasa kita sampai di penghujung acara kita. Semoga renungan pada malam hari ini senantiasa menggema di hati kita semua di hari-hari ke depan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah selalu, Anda berharga, kita berharga, Anda dikasihi, kita dikasihi, dan Anda tidak pernah berjalan sendirian. Sesungguhnya, kita tidak pernah berjalan sendirian. Sebelum kita berpisah dan kembali melanjutkan seluruh aktivitas dan perjalanan hidup kita, mari kita mohon berkat dan rahmat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga seluruh hidup kita, usaha kita, seluruh keluarga kita dan perjalanan iman kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang dicintai Tuhan, saya Leonardo Sutrisno beserta seluruh kerabat kerja Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang yang bertugas pada dalam malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kesetiaan Anda mengikuti mimbar agama Katolik. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik berikutnya. Selamat beraktivitas, selamat malam, salam sejahtera, berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin.
3: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-54 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita dengarkan bersama mimbar agama Katolik yang sudah mengantarkan kita di menit ke-54. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, rangkaian Palembang Malam tentunya juga masih bersama Billy Makomi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita akan awali kebersamaan kita di rangkaian Palembang Malam dengan Sandiwara Radio. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan Obrolan Komunitas. Kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang ada di kota Palembang terkait komunitas apa kira-kira yang tadi akan kita bahas mengenai topik hangat terkait road to pemilihan BGPBD 2026 bersama dengan komunitas Bujang Gadis STIA Balaputra Dewa 2025. Yang penasaran, tetap pastikan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: baru berusia 2 tahun. Setiap pagi, rumah mereka diwarnai suara ceria. Pagi hari di dapur.
1: Mayang sayang, hari ini sarapan bubur instan rasa stroberi ya. Ini kan favorit kamu.
2: Lah, kok anak dikasih bubur manis terus? Zaman Budi kecil cukup dikasih pisang sama air gula. Sehat-sehat aja tuh.
1: Tapi Bu, ini kan khusus anak-anak. Ada gambar bayinya loh di kemasannya. Saya kira ini mah aman. Udah pasti aman dan praktis lagi, Bu.
3: Masalahnya, Mayang masih kelihatan lebih kecil dari teman-temannya, Bu. Kok nggak nambah tinggi ya?
1: Masa sih, Pak? Dia makannya habis terus loh.
0: Drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran Fitri Rianti sebagai Ibu Lilis, Hasnia Rahmawati sebagai Nenek, Bakhtiar Rahadi sebagai Pak Budi, Gita Puspita sebagai Ibu Rina Kader Posyandu, narator Argan Prayoga.
4: Selamat pagi Bu Lilis. Wah, ini Mayang ya? Ayo sini dulu, kita ukur berat badan dan tingginya dulu ya.
5: 51 Mbak.
6: 53.
4: Ini kayaknya Bu, berat badannya kurang dari standar dan tinggi badannya juga di bawah rata-rata anak seusianya loh.
1: Loh, kok bisa ya Bu? Dia kan makan 3 kali sehari, suka biskuit, teh manis, bubur instan juga habis loh Bu.
4: Nah, sepertinya ini yang perlu diluruskan ya Bu. Karena makanan seperti teh manis, biskuit, dan bubur instan itu mengandung gula yang tinggi tapi rendah gizi. Nah, sehingga anak itu sebetulnya butuh makanan yang kaya protein, Bu. Seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe, serta sayur dan buah.
1: Jadi, Mayang kurang gizi?
4: Iya, Ibu Lilis. Kondisi ini biasanya disebut dengan stunting. Jadi, stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan hanya pendek, tetapi juga bisa menghambat perkembangan otak dan juga konsentrasi.
1: Ya Allah, saya kira udah cukup. Ternyata, saya salah kasih makan anak saya.
0: Mata Lilis berkaca-kaca, ia baru sadar. Rasa sayangnya selama ini tidak cukup tanpa pengetahuan. Tapi belum terlambat. Dengan dukungan, ia bisa memperbaiki semuanya. Malam hari di rumah.
3: Jadi mulai besok kita harus ubah menu makan Mayang?
1: Iya, Pak. Saya tadi dikasih contoh menu oleh Ibu Rina. Nasi lembek, lauk hewani, sayur bening, dan juga buah. Katanya Rara juga harus makan cemilan sehat, Pak. Bukan biskuit atau bahkan teh manis.
2: Maaf, Yandu. Ibu cuma ikut kebiasaan lama. Ibu nggak tahu kalau itu salah. Mulai sekarang, ayo kita bantu bareng-bareng.
3: Tapi mahal nggak, Bu? Kalau tiap hari makan begitu?
1: Nggak juga, Pak. Kita bisa pakai telur, tahu, tempe. Yang penting tuh seimbang, Pak. Bu Rina tuh bilang, Pak, cegah stunting itu bukan soal mahal, tapi soal tahu dan mau.
0: Malam itu, keluarga kecil ini duduk bersama bukan hanya untuk makan, tapi untuk memulai perubahan besar. Mereka sadar bahwa memberi makan anak bukan hanya soal kenyang, tapi soal masa depan. 3 bulan kemudian, di Posyandu.
4: Loh, alhamdulillah Ibu, Mayang sekarang tambah tinggi, beratnya juga naik 800 gram. Hebat Bu Lilis.
1: Alhamdulillah, saya masak sendiri loh Bu setiap hari. Ada telur, ada sayur, ada buah-buahan juga loh Bu. Bahkan Pak Budi juga bantu nyiapin lauk.
4: Begitu dong. Ingat, stunting itu bisa dicegah dengan gizi seimbang, ASI dan MPASI yang tepat. Dan tentu saja, kasih sayang.

0: Yang benar.
1: Pendengar, stunting bukan takdir. Ia bisa dicegah. Sayang anak bukan sekedar memberi makan hingga kenyang, tapi memberi makan dengan penuh pengetahuan dan tanggung jawab. Jadi orang tua yang cerdas demi masa depan anak Indonesia yang lebih sehat dan hebat. Demikian drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Ramawati, produser Nasrin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-12 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saja kami hadirkan Palembang malam ini untuk Anda, dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan menemani aktivitas malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi sudah kita buka dengan Sandiwara Radio dengan Anakku Sayang, Anakku Malang, langsung diproduksi oleh RRI Banten. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum nanti kita akan menutup seluruh rangkaian Palembang malam ini, akan kita dengarkan bersama juga Renungan Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-14 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, bersama saya Pilma Komi tentunya, yang nanti akan membahas mengenai salah satu komunitas yang ada di kota Palembang, untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan, dengan topik yang sangat hangat sekali untuk kita bahas di kesempatan malam hari ini terkait Road to Pemilihan BGPB di 2026. Sudah hadir juga membersamai kita langsung, ada adik-adik langsung dari komunitas Bojong Gadis STIA Balaputra Dewa tahun 2025. Tapi sebelum itu kami informasikan untuk Anda pendengar terkait topik kita pada malam hari ini. Pemilihan duta kampus merupakan salah satu wadah untuk mencari mahasiswa terbaik yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta karakter yang mampu merepresentasikan kampus di tengah masyarakat. Duta kampus sendiri diharapkan menjadi wajah institusi yang mampu menginspirasi, mempromosikan nilai-nilai positif, serta berkontribusi dalam pengembangan lingkungan akademik maupun sosial. Jadi melalui ajang ini biasanya para peserta nantinya diberikan kesempatan untuk menunjukkan potensi, kreativitas, wawasan, dan dedikasi mereka terhadap kampus itu sendiri. Proses seleksi yang dilaksanakan tidak hanya menjadi menilai penampilan, tetapi juga intelektualitas, kepribadian, kemampuan public speaking, serta komitmen dalam mengemban peran sebagai duta kampus. Akan kita obrolkan lebih dalam tentunya di kesempatan malam hari ini bersama dengan komunitas Bujang Gadis STIA Balaputra Dewa 2025 dengan topik Road to Pemilihan BGPBD 2026. Sudah hadir mempersamai kita langsung, ada Rizko, Kaifa, Adelia Oktarina, dan juga Saidina Akbar Syabani. Kita sapa dulu, halo, selamat malam. Selamat malam kembali. Sebentar kita hidupkan dulu mikrofonnya ya. Oke. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, untuk siaran kita kali ini bisa juga Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, kami juga nanti akan mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Yang ingin bertanya terkait topik, silakan saja di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790090. Kita sapa kembali, sepertinya mikrofonnya sudah hidup. Kita sapa kembali, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Wow, cerah sekali malam hari ini ya. Kita sudah kehadiran adik-adik berbakat dari BGPBD 2025. Rizko, Kaifa, Adelia, dan juga Syaban ya, sudah hadir membersamai kita. Oke, kita kenalan dulu satu persatu, walaupun sebenarnya sudah ada beberapa yang kepilih kenal. Dari Rizko. Rizko, saat ini lagi sibuk apa, Ko?
2: Kalau untuk sekarang kan kampus baru selesai UAS. Hmm. Dan juga ada ikut kegiatan di kampus itu UKM.
0: UKM.
2: Kegiatan organisasi aja.
0: Oke, masih seputar kampus ya?
2: Iya.
0: Oke, kalau Kaifa lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
3: Kalau Kaifa sendiri itu, kalau kegiatan kampus nggak terlalu banyak ya Kak pilih, karena seperti yang sudah Rizko sampaikan tadi, kita kan baru sudah UAS. Nah, di sini karena kebetulan sekali sedang pembukaan rekrutmen dari Bujang Gadis sendiri, maka Kaifa di sini sedang berfokus pada organisasi Bujang Gadis sendiri. Lalu juga Kaifa memfokuskan untuk mencari kegiatan lain di luar, seperti mencari pengalaman dan menambah skill, lalu mengambil kerja part-time, itu saja sih.
0: Wow, mantap. Oh ya, Rizko, jurusan apa kok?
2: Untuk jurusan ilmu administrasi.
0: Semester berapa?
2: Semester 4, Kak Billy.
0: 4. Kalau Kaifa?
3: Sama, Kak
0: Billy. Oh, sama. Oke. Kalau Adelia lagi sibuk apa nih sekarang, akhir-akhir ini?
4: Kalau Adel itu sama kayak Rizko dan Kaifa. Kak, ini kita kan baru selesai UAS ya. Jadi untuk kegiatan sehari-harinya itu lagi fokus untuk mencoba hal baru terkait misalnya mencoba olahraga baru. Kalau Adel sekarang lagi fokus mencoba olahraga baru itu sepatu roda untuk mengisi waktu luang.
0: Wow,
4: tentunya.
0: Tahu aja kamu yang lagi hits ya.
4: Iya.
0: Ternyata sekali. Bukan hanya lagunya yang lagi hits, tetapi olahraganya juga.
4: Yes.
0: Oke, okay, kita
4: apa lagi? Bujang Gadis ini kan lagi pembuka pendaftaran ya kak. Adel juga lagi fokus untuk mempersiapkan untuk melaksanakan grand final Bujang Gadis di tahun 2026 ini kak.
0: Oke, berarti lagi disibukkan semua ya.
4: Iya.
0: Oke, kalau Syaban, Syaban, oh ya, Adel semester berapa, jurusan apa?
4: Adel semester 4, jurusan ilmu administrasi negara.
0: Oh sama juga. Iya. Oke, kita ke Syaban.
5: Baiklah, kalau untuk Syaban kak, untuk sekarang kan alhamdulillah barusan selesai UAS kami kan kak. Jadi untuk kesibukan saat ini kami mempersiapkan penyeleksian terkait Bujang Gadis ini kak. Terutama untuk persiapan grand final nantinya kak. Itu sudah disusun apa dari teknis acara, mulai dari administrasi dan penyeleksian para pesertanya kak.
0: Oke, berarti semuanya sudah direncanakan dengan matang ya?
5: Ya, sudah direncanakan.
0: Tentunya kalian matang sebagai panitia dari Bujang Gadis Angkatan 2025 untuk mencari regenerasi ataupun adik tingkat kalian nanti. Oke, kita beralih ke topik road to pemilihan BGPBD 2026. Kita ke Rizko dulu. Rizko kemarin sebagai winnernya ya?
2: Iya kak, pilih
0: Bujangnya ya? Oke, nah kalau menurut Rizko sendiri pengalaman apa nih kok yang selama ini Rizko alami setelah menjalani sebagai bujang di komunitas ini?
2: Kalau untuk pengalaman ya Kak Billy, kalau disebut satu-satu itu sepertinya agak susah ya.
0: Banyak
2: pengalaman. Karena dari awal sebenarnya basic Rizko ini lumayan pemalu dan susah untuk berbicara depan publik itu.
0: Introvert ya.
2: Ya agak introvert. Tapi setelah masuk ke Bujang Gadis ini semuanya itu dilatih Kak Billy. Dari dasar cara kita bicara, cara kita berpenampilan, bersikap, dan juga yang paling penting cara kita berorganisasi kepada teman-teman, kepada anggota-anggota yang lain. Itu juga salah satu dari pengalaman yang dapat yang berharga. Dan masih banyak lagi Kak Billy
0: pengalaman lainnya ya. Yang tidak bisa disebut satu persatu, hanya bisa dirasakan oleh Rizko sendiri. Nah, kalau menurut Rizko sendiri kok, kualitas apa kok yang sebenarnya paling penting dimiliki nantinya oleh calon duta kampus ini atau pemenang selanjutnya nanti?
2: Kalau untuk para calon ini sebenarnya yang harus perlu dimiliki itu kemauan dulu Kak Pili. Jangan ngerasa takut, jangan ngerasa tidak bisa, tapi harus tanamkan mindset dulu bisa dan coba. Karena tidak ada yang tidak bisa. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi tidak mau belajar dan tidak mau mencoba Kak Pili.
0: Oke.
2: Kalau untuk yang harus dimiliki itu mungkin keberanian dulu.
0: Keberanian
2: untuk mencoba
0: dulu
2: memulai Kak Pili.
0: Oke. Kita ke Kaifa. Kaifa kemarin sebagai apa predikatnya?
3: Kaifa dipercaya sebagai gadis.
0: Oh gadisnya. Wih mantap dong. Nah berarti kita boleh tanya dari sisi Kaifa juga ya. Jadi Kaifa, pengalaman yang Kaifa dapat selama menjalani tugas sebagai gadis di STI BGPBD ini apa nih?
3: Kalau dari Kaifa sendiri Kak Pili itu banyak sekali sehingga tidak bisa disebutkan satu persatu ya Kak Pili tentunya. Tapi yang paling kelihatan mencolok itu adalah keberanian Kaifa saat berbicara di depan publik begitu.
0: Okay.
3: Bagaimana Kaifa itu yang dulunya selalu melihat teks sebelum maju ke depan, atau kalau misalnya tidak ada teks atau tulisan nih di tangan, Kaifa bakal ngerasa aku nggak bisa ini, soalnya aku nggak prepare gitu. Padahal dari malam-malam selanjutnya Kaifa itu sebelumnya Kaifa itu sudah prepare begitu kan. Nah tapi setelah mengikuti Bujang Gadis, setelah dilatih, setelah belajar selangkah demi selangkah begitu, Kaifa mulai berani untuk nggak apa-apa deh salah sedikit-sedikit untuk tampil di depan publik, sehingga sampai sekarang itu Kaifa tidak perlu lagi memakai teks ketika berbicara di depan publik.
0: Sudah bisa berijing sendiri ya. Wow keren dong, karena kalau nggak mencoba ya kapan lagi kita bisa ya.
3: Betul.
0: Oke, nah kalau Kaifa sendiri tantangan terbesar nih Kaifa, tantangan terbesar Kaifa sebagai gadisnya ya kemarin nih apa nih Kaifa yang Kaifa rasain?
3: Kalau untuk tantangan terbesar sendiri Kak Pili, untuk dari eksternalnya itu alhamdulillah tidak ada. Karena lingkungan Bujang Gadis sendiri itu sangat suportif dan juga positif ya Kak Pili. Sehingga tantangan dari eksternal sendiri itu sangat sedikit karena mereka saling membantu begitu. Tapi kalau tantangan dari internal seperti dalam diri Kaifa sendiri, Kaifa itu kalau dulu selalu takut untuk ketinggalan dari yang lain. Di sini kan Kaifa alhamdulillah dipercaya sebagai winner nih. Kaifa selalu takut untuk kan aku ini winner loh gitu. Aku harus mencontohkan yang terbaik dan aku harus selalu bisa begitu. Tapi kesini-kesini itu makin kesini teman-teman itu selalu bilang kalau ya nggak apa-apa Kai kalau salah kita di sini kan organisasi, kita bekerja bersama gitu sih.
0: Iya dong, kan nggak mungkin lah manusia itu kan tempatnya salah juga.
3: Betul.
0: Jadi bisa dijadikan pembelajaran ya. Oke, kita ke Adele. Adele, Kak Pili boleh tanya, Adele kenapa sih akhirnya berminat gitu ikut pageant di kampus ini?
4: Baik Kak, kalau dari Adele pribadi ya tentunya itu karena bawaan diri Adele sendiri yang tipenya itu adalah anak yang mau mencoba hal-hal baru selagi masih muda. Nah, dalam bujang gadis ini Adele melihat adanya kesempatan Adele untuk mengalami perkembangan dalam diri Adele. Jadi dari itu Adele memunculkan minat dalam diri Adele itu untuk mendaftarkan diri ke bujang gadis. Harapannya Adele bisa berkembang lebih baik lagi dan mencoba hal-hal baru lagi dalam hidup Adele.
0: Wih, mantap dong. Iya ya, kalau nggak mencoba hal-hal baru ya bakal ketinggalan ya.
4: Iya Kak, benar.
0: Oke. Kalau Syaban sendiri, Syaban, perubahan apa nih yang Syaban alami atau mungkin perubahan kayak ini loh, kayak kebiasaan mikro gitu ya, kebiasaan kecil yang tadinya Syaban tidak pernah seperti ini jadi seperti ini setelah mengikuti organisasi ini, ada nggak Syaban?
5: Ada itu Kak.
0: Ada apa aja tuh?
5: Yang paling menonjol itu dari kedisiplinan Syaban Kak. Karena sebelumnya Syaban ini orangnya yang hobi terlambat Kak. Tapi semenjak ikut bujang gadis ini, jadi Syaban tuh kalau ada kegiatan atau acara itu jadi tepat waktu Kak. Dan juga di penampilan Syaban juga Kak, secara tidak langsung dengan mengikuti bujang gadis ini, Syaban sadar diri Kak, jadi Kak, kalau kalau harus keluar ke sana ke sini, kita harus berpenampilan yang rapi tadi Kak.
0: Oke. Jadi lebih ini ya, lebih tertata ya semua ya.
5: Iya, lebih tertata Kak.
0: Apapun semuanya harus manner juga ya, bertemu dengan orang. Jadi terhadap penampilan juga lebih care lagi. Nah, kalau program yang pernah kalian garap sebenarnya apa aja nih yang paling berkesan gitu menurut kalian? Kalau dari Rizko. Selama 1 tahun ini ya.
2: Kalau untuk program itu kemarin kita ada mengadakan itu inaugurasi Kak Pili.
0: Inaugurasi.
2: Iya, pelepasan dari angkatan atas, angkatan 24 sebelumnya.
0: Oh, menyambut kalian gitu.
2: Iya.
0: Oke. Itu ada apa aja tuh programnya?
2: Kalau di inaugurasi itu rangkaian acaranya itu banyak Kak Pili, mulai dari ada kan kami temanya itu tema masquerade gitu Kak Pili, kayak party topeng kayak itu.
0: Oh ya, seru dong. Ya. Ya, terus
2: itu ada dansa ala kerajaan Eropa gitu.
0: Wow, keren. Itu ide siapa tuh?
2: Itu ide
5: dari kami satu angkatan.
2: Satu angkatan. Soalnya pilih tema dan sepakat tema itu. Jadi berlangsungnya dengan tema itu Kak Pili.
0: Oke. Kalian kesusahan gak sih cari wardrobe-nya kalau kayak gitu? Atau banyak? Kayak cari kostum gitu, susah gak?
2: Itu mungkin kalau untuk kostum itu mungkin di gadisnya susah Kak Pili.
0: Oh, karena di gadisnya yang menghayalnya.
2: Kalau untuk yang bujang itu tinggal pakai mungkin jas, setelan rapi, terus topeng. Kalau
0: sama
2: untuk
0: topeng
2: gadis,
0: tadi.
2: Iya, kalau untuk gadis kan gaun, banyak.
0: Berarti pertanyaannya ke Kaifa nih. Gimana Kaifa kemarin waktu inaugurasi ya? Jadi ada apa aja di sana?
3: Kalau dari inaugurasi sendiri, kami itu banyak sekali rangkaian acaranya Kak Pili. Nah, mulai dari ya seperti kata Rizko tadi kan, pelepasan dari kakak 24 dan juga penyambutan kami sebagai pengurus dan anggota baru gitu. Jadi di sana itu kami fokus pada kegiatan yang akan mendekatkan kami dengan angkatan atas-atas sebelum-sebelumnya begitu. Jadi memang tujuan dari inaugurasi itu sendiri, kami akan menjalin kayak silaturahmi lah, mempererat silaturahmi begitu kan. Nah, di sana itu kami mengadakan banyak sekali game seperti pokoknya banyak games di sana Kak Pili. Dan juga seperti yang Rizko bilang tadi, untuk dari gadisnya sih memang agak kesusahan mencari kostum, apalagi kalau menyangkut tema-tema zaman kerajaan seperti itu kan. Kebanyakan kostumnya itu yang enggak berhijab. Jadi untuk gadis-gadis yang berhijab sendiri itu agak kesusahan sih mencari
0: bajunya. Tantangan ya.
3: Iya. Mungkin itu saja.
0: Itu saja ya. Oke, berarti tahun ini harusnya lebih wow lagi ya. Dari adik-adik di bawah angkatan kalian. Kita ke Adele lagi. Oke, Adel gimana nih Del? Selama satu tahun ini, Adel sebagai apa di sini?
4: Adel sebagai wakil satu guys.
0: Oh, wakil satu, runner up berarti ya? Yeah. Oke, nah Adel gimana nih? Adel untuk membagi waktu nih antara akademik sama organisasi ini kira-kira gimana nih? Kesusahan atau bisa diatasi?
4: Kalau dari Adel pribadi ya kak, dalam membagi waktu tentang kegiatan pribadi ya kak, dengan organisasi, tentu itu hal yang penting ya kak, dalam organisasi bagi kita individu. Kalau Adel biasanya membuat jadwal kak, tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi ke depannya. Biasanya Adel taruh di kalender handphone Adel, bahwa di tanggal ini ada kegiatan ini, dan jika ada kegiatan Adel pribadi, Adel akan membagi waktunya tentang kegiatan pribadi sama yang di organisasi itu untuk menyempatkan, gitu kak.
0: Oke, yang penting tahu prioritas dulu ya.
4: Iya kak, benar sekali.
0: Nah, kalau dari Syaban sendiri, Syaban, kira-kira menurut Syaban untuk para calon peserta nanti nih yang akan ikut kalian di open recruitment ya, kira-kira ini persiapan apa yang paling penting yang perlu disiapin dan yang harus dimaksimalkan apa nih Syaban?
5: Yang pastinya penyeleksian para peserta ini kak, karena kami memegang yang namanya 3B.
0: Apa tuh?
5: Pertama brand, yang kedua beauty, dan yang ketiga behavior.
0: Wih, keren-keren.
5: Nah ya, jadi kak, untuk brand ini yang kami cari itu yang pastinya para peserta yang mempunyai wawasan yang luas. Jadi karena percuma kan kak kalau mempunyai wajah yang looks, yang ganteng, yang cantik, tetapi otaknya kosong.
0: Oke.
5: Dan untuk yang kedua tadi, beauty gak ya? Nah jadi beauty atau handsome ini bukan hanya sekedar penampilan tadi gak, tetapi dilihat juga dari etikanya, dari sopan santunnya, dan cara berpakaiannya juga gak.
0: Oke.
5: Dan untuk yang ketiga tadi, behavior kepribadian. Nah jadi kepribadian mereka ini seperti apa? Apakah orangnya disiplin atau kamu udah bekerja sama dalam tim atau tidak itu kak?
0: Oke, jadi semuanya harus dimiliki ya?
5: Iya, harus dimiliki kak.
0: Apa tadi?
5: 3B, brand,
0: beauty, and behavior. Nah, itu untuk adik-adik yang nantinya mau ikut ya, silakan saja untuk kalian meningkatkan dan juga memaksimalkan 3B tadi yang sudah disampaikan oleh Syaban. Nah, kalau dari Rizko, menurut Rizko sendiri sebenarnya kemampuan komunikasi nih atau public speaking kira-kira bagi seorang duta kampus seperti kalian penting nggak? Pentingnya kenapa kalau misalkan penting?
2: Kalau untuk skill public speaking itu sebenarnya Kak Pili, itu di ranah apapun itu menurut Rizko penting Kak Pili.
0: Penting ya?
2: Karena berbicara soal komunikasi itu hal yang sangat penting. Kalau untuk di apalagi untuk di sebagai duta kampus seperti
0: kalian?
2: Ya, seperti kami ini kan banyak di media, banyak komunikasinya, bakal menjadi skill yang sangat penting itu.
0: Iya, dikit-dikit nanti di ini ya, ditunjuk sebagai MC gitu ya. Ditunjuk sebagai pemberi kata sambutan gitu. Jadi harus mempreparekan tadi. Tapi sudah dialami juga sama Kak Iva ya. Kak Iva yang tadinya harus pakai teks, sekarang sudah bisa sendiri. Kalau misalkan urgent gitu, sudah bisa langsung on the spot, langsung ngomong aja gitu ya. Oke, nah kalau Kaifa sendiri terkait public speaking ini apa nih kendala Kaifa dalam belajar public speaking?
3: Kalau dari Kaifa pribadi ya Kak Pili, untuk belajar public speaking itu kendalanya di percaya diri, di kepercayaan diri sih. Karena Kaifa itu selalu peduli, kalau dulu nih Kaifa itu terlalu peduli sama pendapat orang lain. Jadi ketika Kaifa naik ke panggung, berdiri di atas banyak orang, di hadapan banyak orang begitu, Kaifa selalu fokus ke tatapan mereka. Dan ya di dalam pikiran Kaifa itu apa ya yang mereka pikirin tentang Kaifa gitu.
0: Oh langsung ini ya,
3: soalnya kalau di atas panggung itu kan orang tuh pada kayak apa nih yang mau dibilang, apa nih, padahal orang tuh nggak terlalu,
0: iya sebenarnya ada juga yang nggak merhatiin kita loh.
3: Betul. Nah dari situ sih, tapi cara Kaifa untuk mengatasinya itu dengan menjadi nggak terlalu peduli gitu, karena Kaifa memikirkan kayak ya Kaifa sendiri kalau misal lihat orang public speaking melakukan kesalahan kecil ya udah dimaklumin aja.
0: Udah
3: jadi
0: biasa.
3: Iya, kenapa saat Kaifa tampil orang-orang nggak bisa gitu, pasti bisa dong.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Jadi kan nggak dituntut harus sempurna dong.
3: Iya,
0: karena pasti ada salah-salah juga. Oh jadi siasat dari Kaifa nggak peduli ya?
3: Jadi lebih sedikit nggak peduli.
0: Iya sedikit lebih nggak peduli terhadap omongan-omongan mereka yang padahal sebenarnya belum tentu yang mereka pikirkan tentang Kaifa. Tapi kekhawatiran itu memang pasti ada kok. Oke, okay. Kalau dari Adel gimana Adel? Apa namanya proses Adel belajar public speaking gitu, ada kendala nggak?
4: Kalau dari Adel pribadi ya kok kendala yang biasanya Adel alami dalam public speaking itu adalah rasa takut berlebih kak, gimana gugup itu yang biasa dialami.
0: Demam panggung ya?
4: Terkadang tangannya otomatis bergetar begitu ketika diperhatikan semua orang.
0: Tapi
4: gitu.
0: Pernah ada pengalaman jadi MC nggak?
4: Kalau dari jadi MC itu sudah pernah kak, itu zaman-zaman sekolah.
0: Oh, zaman sekolah.
4: Iya, di situ Adel juga banyak belajar. Kalau sebenarnya itu di panggung tuh kita nggak semua orang tuh peduli apa yang kita jalankan di atas panggung itu. Jadi mereka tidak semuanya notice bahwa kita tuh gugup. Nah,
0: oh, kita salah gitu
4: iya,
0: ya.
4: Iya, dari situ Adel menanamkan bahwa dalam public speaking itu kita jangan terlalu fokus tentang pendapat dari orang lain. Tentunya di Bujang Gadis ini juga Adel lebih mengasah lagi skill public speakingnya karena dalam pemilihan Bujang Gadis itu kan kami melewati berbagai kelas ya kak. Salah satunya itu ada kelas public speaking
0: karantina ya.
4: Di dalam karantinanya tuh ada kelas public speaking. Di situ lebih ditekankan lagi kami tentang tips-tips public speaking. Jadi dari Bujang Gadis ini lebih banyak lagi Adel mendapatkan pengalaman dalam hal public speaking ini kak.
0: Oke. Mantap. Nah kita sebelum break kita ke Syaban dulu ya. Syaban, ini kan sudah banyak nih di spill sama teman-teman. Mereka dalam mengikuti organisasi ini banyak sekali benefit yang didapatkan. Salah satunya kayak bisa public speaking dan juga yang lain-lain tadi. Nah kalau dari Syaban sendiri, kenapa nih adik-adik ini harus ikut di organisasi yang kalian ikuti saat ini?
5: Baik kak, menjawab dari pertanyaan kakak tadi, kalau menurut Syaban kak kenapa adik-adik harus mengikuti organisasi ini? Jadi adik-adik sekalian, dengan mengikuti organisasi ini secara tidak langsung kita membangun juga yang namanya skill networking tadi. Dengan membangun relasi, entah itu baik di eksternal maupun di internal. Terutamanya kita memperkenalkan budaya kita kan kak tadi kak. Memperkenalkan budaya kita, memperkenalkan kampus kita, baik dan juga di bidang pariwisata kita juga.
0: Oke, karena banyak sekali nantinya yang akan didapatkan ya. Apalagi kalau misalkan memang konsisten dan betul-betul niat untuk mengikuti organisasi ini pasti akan dibukakan jalan. Oke, kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita akan balik lagi. Masih akan membahas mengenai road to pemilihan BGPB di 2026. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
7: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Ngomongin soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
3: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
4: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
5: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
2: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-40, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan adik-adik dari Bujang Gadis STIA Bala Putra Dewa 2025, masih membahas mengenai rotu pemilihan BGPBD 2026 dalam obrolan komunitas. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Oke, kita kembali lagi ya ke Rizko, Kaifa, Adel dan juga Syaban. Kita sapa kembali, masih aman ya? Oke, nah tadi ini kan sudah banyak nih kita membahas mengenai perjalanan kalian dalam mengikuti BGPBD 2025 ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri, ini kan di era digital saat ini nih Rizko. Nah, kan banyak nih yang bisa dimanfaatkan dari sosial media untuk kalian menjalankan peran sebagai duta kampus secara positif dan juga lebih bertanggung jawab. Nah, kira-kira apa nih Ko yang sudah Rizko lakukan melalui digital ini atau sosial media dalam menjalankan peran sebagai duta kampus Ko?
1: Selama menjalankan peran sebagai duta kampus ini, kita sering membuat konten yang tujuannya agar orang-orang lebih mengenal Ikatan Bujang Gadis ini, lebih mengenal kampus, dan memang apa itu suatu seperti tugas untuk membuat konten seperti ada acara apa itu buat konten.
0: Berarti sangat diperlukan ya, untuk teknologi sendiri dalam menunjang kalian mengemban amanah sebagai duta kampus ini sendiri. Kalau Kaifa sendiri gimana Kaifa melihatnya ini untuk dunia digital dalam Kaifa menjalankan peran sebagai gadis?
2: Oke, kalau dari Kaifa pribadi ya Kak Feli, ini sungguh sangat kesempatan yang besar begitu untuk publikasinya. Seperti yang Rizko sudah bilang tadi, di sini kan tujuan dari Bujang Gadis sendiri adalah mempresentasikan Bujang kampus dan juga Bujang Gadis STIA Bala Putra Dewa itu sendiri Kak Feli. Nah, dengan adanya handphone dan juga banyak sosmed begitu, publikasi tentang hal-hal yang bermanfaat dan juga tentang mengenalkan kampus dan juga Bujang Gadis ini sendiri itu kesempatannya sangat besar Kak Pili. Jadi menurut Kaifa ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk Bujang Gadis bertumbuh di era yang seperti ini.
0: Oke. Nah, kalau dari Adel sendiri, Adel melihat untuk organisasi kalian saat ini ya, kira-kira Adel setuju gak kalau misalkan kalian ini ibaratnya, karena ada juga stigma yang mengatakan cuma ibaratnya menjadi ini aja pelengkap kalau misalkan ada acara seremoni di kampus, dan juga sebenarnya peran itu ada kan, pasti memang ada kan, sering juga di hire ataupun ditunjuk sebagai panitia, tapi sebenarnya lebih dari itu kan tugasnya.
3: Iya,
0: benar sekali. Selain itu apa lagi nih Adel?
3: Tentu saja dalam Bujang Gadis ini Kak, tugasnya itu sama seperti yang Kakak sebutkan tadi, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kampus kan Kak. Selain itu kami juga tuh menjadi wajah dari kampus kami dalam kegiatan eksternal juga Kak, bukan hanya internal, seperti menghadiri undangan-undangan dari pejabat luar, kayak Bujang Gadis luar dari kampus-kampus lain maupun dari sekolah lain, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang mengundang kampus kami. Nah, tugas kami sebagai Bujang Gadis itu adalah menjadi wajah dalam menghadiri kegiatan-kegiatan eksternal tersebut Kak, untuk membawa nama kampus kami tentunya.
0: Oke, bukan hanya sekedar ini ya, ternyata banyak tugasnya ya.
3: Benar.
0: Oke, jadi stigma itu memang harus dijauhkan. Pokoknya banyak nih tugas-tugas yang diemban nantinya oleh adik-adik yang akan terpilih sebagai BGPBD 2026. Nah, kalau dari Syaban sendiri, Nah, kalau menurut Syaban, ini kan banyak nih kasusnya dari para mahasiswa kan,
4: iya, Kak,
0: yang ibaratnya cuma fokus kuliah, tidak mengikuti organisasi apapun. Nah, itu kalau menurut Syaban sendiri, untuk mereka nih, kira-kira apa nih yang Syaban mau sampaikan? Mungkin ada pesan untuk mereka biar lebih aktif lagi?
4: Untuk adik-adik mungkin nantinya yang akan mendaftar ya, terutamanya. Jadi, kalau bisa itu lebih diprioritaskan lagi untuk ke nilai akademiknya kan, karena organisasi ini sebagai pelengkap saja. Jadi kalau akademik kita bagus, secara beriringan juga pasti organisasi kita juga bagus bakal nantinya.
0: Oke, pokoknya jangan malu untuk mencoba ya, coba hal-hal baru, karena nantinya untuk yang memetik hasil ya adik-adik kita sendiri.
4: Kita sendiri yang bakal
0: Nah, tadi sudah disepil juga oleh Syaban ya, karena banyak nanti benefit yang akan didapatkan, relasi tadi.
4: Iya, relasi tadi.
0: Terus juga kemampuan soft skill tadi, public speaking dan lain-lain juga. Oke, nah kalau dari Rizko lagi, Rizko kira-kira ada pesan yang mau disampaikan kepada mahasiswa yang masih ragu nih dalam mengikuti pemilihan duta kampus yang kalian ikuti saat ini, Ko?
1: Untuk adik-adik yang masih ngerasa takut, untuk takut untuk mencoba, itu kalau bisa sebenarnya tanamkan dalam diri dulu. Jangan ngerasa tidak bisa, tapi coba dulu dan sambil belajar, karena ini sebuah kesempatan gak pilih. Karena Rizko punya mindset gini, orang sukses itu yang bisa memanfaatkan kesempatan gak pilih. Jadi siapkan diri untuk memanfaatkan semua kesempatan yang kita ada, yang kita dapat. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Jadi untuk adik-adik, ini belajar, bukan berarti harus bisa. Jadi beranikan diri dulu.
0: Oke, yang penting kita asah mental dulu ya.
1: Iya, Kak Billy.
0: Jangan berharap langsung menang gitu.
1: Iya, jangan pula, jangan juga ada kepikiran langsung gagal.
0: Iya, gitu. Pokoknya harus coba aja dulu gitu, ikutin rules ya. Kan rezeki kan gak kemana. Kalau misalkan yakin, ya pasti semuanya akan ada jalan. Kalau Kak Eva sendiri gimana Kak Eva melihatnya ini? Untuk adik-adik yang masih ragu nih untuk mengikuti BGPBD 2026 ini.
2: Kalau dari Kaifa, pesan untuk adik-adik yang masih memiliki keraguan itu seperti yang sudah Kak Rizko bilang tadi ya, kita itu nggak perlu memikirkan banyak banyak kemungkinan begitu. Gimana ya kalau gagal? Gimana kalau misalnya aku kan nggak terlalu cantik nih, misalnya udah insecure duluan gitu. Okay. Buang semua keraguan, buang semua rasa insecure dan juga nggak percaya diri itu, dan pikirkan gimana kalau aku bisa. Begitu. Gimana kalau aku sudah berdiri di depan panggung itu dan ternyata aku bisa begitu. Bukankah itu bakal membuktikan ke semua orang, membuktikan ke keluarga, ke teman, dan juga ke orang banyak bahwa aku yang dulu itu ternyata nggak jadi seperti itu terus begitu. Karena apa? Karena kita di sini akan melewati proses. Nah, di dalam proses itu kita akan banyak sekali belajar bersama. Nah, di sini Bujang Gadis STIA Bala Putra Dewa ini tidak menuntut untuk bisa, tapi di sini adalah kesempatan dan juga wadah. Di sini kita menyediakan wadah untuk belajar bersama. Jadi jangan takut duluan, ayo berani mencoba, karena di sini kita tidak dituntut bisa.
0: Oke, wih, kerennya jawabannya dari Kaifa ya, detail lengkap gitu. Nah, kalau dari Adele sendiri, Adele punya goal lagi nggak setelah di ini, setelah di BGPBD 2025 ini, atau mungkin mau coba pageant luar gitu, Adele?
3: Kalau dari Adele ya, Pak, dari Bujang Gadis ini kan dapat banyak banget ya tentunya pengalaman,
0: pelajaran ya.
3: Iya, dan dalam lingkungannya juga itu sangat menyenangkan. Dari sini Adele juga memiliki keinginan, Kak, tentunya dalam mengikuti pageant-pageant luar pastinya. Dari pengalaman Adele yang Adele dapat dari Bujang Gadis ini, ingin Adele bawa ke pageant luar juga sih niatnya.
0: Oke, berarti ada kemauan juga ya?
3: Ada, Kak.
0: Untuk mencoba di lingkup yang lebih luas lagi.
3: Karena faktanya di dalam Bujang Gadis ini Adele banyak belajar, dan kalau misalnya Adele mencoba keluar lagi, mungkin Adele bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru juga. Jadi Adele punya rasa keinginan ingin mencoba lagi hal-hal yang baru.
0: Oke, kalau Kak Eva ada rencana untuk ikut pageant yang lebih luas lagi lingkupnya?
2: Kalau Kak Eva sendiri, Kak Pili, selalu ada keinginan untuk mencoba dan mengembangkan hal-hal yang sudah Kak Eva coba gitu. Jadi kemungkinan untuk kedepannya kemungkinan besar ada.
0: Ada ya. Oke, mudah-mudahan ini akan menjadi batu loncatan untuk kalian ke depan untuk mengepakkan sayap lebih tinggi lagi nantinya. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan semuanya akan dipermudah. Nah, kalau dari Syaban ada keinginan juga untuk mengikuti ajang pageant di luar?
4: Kalau keinginan itu pasti ada, Kak. Karena kita juga kan pengen mengupgrade lebih lagi diri kita. Agar bisa maju ke depannya kan, Kak.
0: Oke. Kan di Palembang, khususnya di Palembang ya, Sumatera Selatan ini kan banyak sekali nih pageant yang bisa diikuti ya. Ada pageant ini, pageant A, pageant B, sampai banyak sekali pageant. Nah, itu kan tinggal kalian pilih yang mana yang cocok sama kalian. Oke. Berarti ada semua ya kemauan ya?
4: Iya, ada semua.
0: Untuk mengikuti dan juga mengembangkan di dunia pageant ini lebih maksimal lagi. Oke, kita ke Rizko lagi, Rizko. Rizko, ada harapan gak yang Rizko miliki untuk Bujang Gadis STIA BGPBD ini berikutnya apa, Ko? Harapannya?
1: Kalau untuk harapan kedepannya Kak Billy itu sangat besar Kak Billy. Mm-hmm. Yang pasti ini kan bujang gadis ini mas, menurut Rizko masih tahap berkembang ya. Mm-hmm. Jadi Rizko ingin BG BPD ini lebih dikenal publik dan lebih luas lagi, mm-hmm. lebih banyak yang tahu. Dan untuk adik-adiknya nanti bakal lebih kompeten lagi. Mm-hmm. Mungkin itu saja Kak Billy.
0: Oke, kalau dari Kaifa, harapan untuk BG PBD 2026 nanti apa nih Kaifa?
2: Kalau dari Kaifa sendiri Kak Billy, selalu mengharapkan yang terbaik dan menjadi yang lebih baik.
0: Oke.
2: Gitu. Untuk BG BPD 2026 sendiri, Kaifa tidak menuntut adik-adik itu harus sempurna, tapi jadilah seorang kelompok itu sekelompok orang yang tidak takut untuk mencoba, dan juga tidak takut untuk salah, namun tidak terburu-buru dan juga ceroboh. Jadi cobalah semua hal yang baru, eksplora semua hal yang baru, dan juga jangan takut untuk salah, itu tadi sih.
0: Oke, kalau dari Adele?
3: Kalau harapan dari Adele ya Kak, tentunya ingin sekali Grand Final Bujang Gadis 2026 ini terlaksana dengan baik tentunya, sesuai dengan persiapan yang sedang kami siapkan sekarang Kak. Harapan lain Adele juga ingin generasi penerus Bujang Gadis selanjutnya itu lebih mau banyak belajar dan membawa nama Bujang Gadis STI Abala Putra ini menjadi lebih baik lagi ke depannya dan lebih dikenal di mata luar.
0: Amin. Gitu. Oke, dari Syakban. Agak repot ya mic-nya. Geser kiri kanan. Baiklah,
4: kalau dari Syakban nih Kak, harapan kedepannya untuk calon Bujang Gadis STI Abala Putra Dewa Palembang, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan, kepribadian yang baik, serta wawasan yang luas Kak. Karena kalian itu bakal menjadi wajah dari kampus tersebut. Dan apa hal-hal yang kalian lakukan di kampus itu, baik di internal maupun di eksternal, itu akan menjadi contoh. Maka dari itu berilah dampak-dampak, terutama hal-hal yang positif tadinya.
0: Oke, nah coba kita fokus lagi ke road to pemilihan BG PBD 2026. Kira-kira ada perubahan kah konsepnya dari tahun lalu, Rizko?
1: Kalau untuk konsep itu tidak ada perubahan yang sangat besar, karena sudah ada jadwal dan semuanya sudah tersusun. Mungkin untuk yang lebih ditingkatkan itu kepemilihannya secara seleksi, dan untuk pelatihan karantinanya nanti mungkin Kak Billy.
0: Oke, untuk ininya aman, peserta sudah daftar banyak?
1: Untuk peserta sekarang masih tahap open recruitment. Nanti tanggal 31 baru penutupan.
0: 31 berarti masih ada sekitar 10 hari lagi ya. Untuk dimanfaatkan dengan baik kesempatannya, silakan saja 10 hari lagi bisa mengubah Anda. Untuk adik-adik dari STI Abala Putra Dewa. Nah, untuk peserta sudah banyak yang daftar sekarang?
1: Sudah aman. Lumayan. Kalau untuk dari target itu sudah hampir mencapai target Kak.
0: Wih, keren dong. Berarti minatnya untuk tahun ini juga enggak kalah dengan tahun sebelumnya ya.
4: Lumayan tinggi dari tahun kemarin.
0: Oke. Nah, kita berfokus lagi untuk rute pemilihan BGPBD 2026 ini. Kaifa, ini untuk adik-adik ini nanti akan mendapatkan apa aja nih kalau misalkan mereka keluar sebagai pemenang?
2: Oke, kalau adik-adiknya keluar sebagai pemenang ya Kak Billy, itu banyak sekali benefit yang akan didapat. Pertama, kita akan mendapatkan yang mahal sekali nih, ilmu Kak Billy. Nah, di sana kita banyak sekali pembekalan ilmunya Kak Billy. Itu kita akan mengadakan karantina. Nah, di karantina itu nanti banyak sekali kelas-kelas seperti kelas bahasa Inggris, terus juga catwalk dan juga nari begitu, dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan ada tambahan kelas baru nih Kak Billy.
0: Apa tuh?
2: Itu masih rahasia.
0: Berarti ada yang beda dong.
2: Pasti.
0: Terus?
2: Nah, dan juga bakal banyak sekali benefit yang didapat nantinya gitu sih Kak Billy.
0: Kalau untuk proses karantinanya berapa hari biasanya?
2: Kalau untuk karantina sendiri itu biasanya 2 minggu sampai 1 bulan.
0: Wih, lama ya? Jadi prosesnya pertama ikut registrasi dulu, terus habis itu dipilih sebagai?
2: Kita di sana akan mengadakan technical meeting dulu, dan dari technical meeting itu kita akan move ke deep in interview, lalu tes tertulis, dan di sana akan diseleksi lagi nih, jadi finalis. Nah, dan di sesi finalis ini tadi kita akan lebih banyak lagi tahapan.
0: Oke. Nah, jadi buat teman-teman terkhusus adik-adik mahasiswa dan juga mahasiswi dari STIA Balaputra Dewa, tunggu apa lagi? Ini durasinya masih ada sekitar 10 hari lagi untuk dimanfaatkan. Sayang banget kalau misalkan nggak diikuti ya. Karena kan kesempatan jadi mahasiswa kan cuma satu kali, nggak mungkin akan terulang lagi. Jadi ini kesempatan mumpung sudah berpihak ke teman-teman, silakan dimanfaatkan dengan baik, dengan bijak, dipikirkan lagi daripada nanti menyesal di kemudian hari tidak mengikuti apapun sebagai mahasiswa terdahulunya. Karena itu kan bisa menjadi pengalaman juga nantinya ya, untuk bisa kita kenang. Oke. Nah, kalau dari Adel, kenapa nih Adel? Adik-adik ini harus ikut banget di STIA Balaputra Dewa ini sebagai bujang gadisnya.
3: Kenapa adik-adik itu harus ikut?
0: Harus ikut nih,
3: ya. Benar. Itu tentu seperti yang disampaikan sebelumnya, ini pemilihan bujang gadis ini adalah kesempatan kalian untuk mengembangkan diri lebih baik lagi.
0: Okay.
3: Di dalam bujang gadis kita memiliki kesempatan yaitu melalui dapat melatih diri lebih baik lagi melalui kelas-kelas seperti tentunya public speaking, beauty class, handsome class, dan lain sebagainya. Banyak sekali dan tentu tidak bisa disebutkan ya kak. Nah, untuk adik-adik, jikalau ada kesempatan seperti ini, kenapa tidak untuk dicoba? Selagi kita masih muda, selagi kita masih muda, ini kesempatan kita untuk mencoba hal-hal baru tentunya, yaitu melalui bujang gadis ini.
0: Oke, silakan untuk berubah ya sesegera mungkin dari keluar sebagai apa namanya zona yang keluar dari zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman untuk mengikuti hal-hal baru, tidak ada akan ruginya sama sekali kalau misalkan kita betul-betul untuk mencoba dengan benar-benar. Nah, kalau dari Syaban gimana Syaban? Kenapa nih adik-adik ini harus ikut banget gitu?
4: Jadi kenapa adik-adik harus ikut? Karena di Bujang Gadis ini merupakan organisasi yang memberikan dampak positif. Terutamanya bagi kampus kita. Dengan mempromosikan kampus kita tadi dan baik di eksternal nantinya. Nah, dengan kalian nantinya ke eksternal nantinya itu dapat mempromosikan kampus tadi. Jadi sehingga kalian dapat juga ikut di ajang internasional nantinya. Nasional maupun internasional nantinya.
0: Oke, ini sebagai langkah awal ya.
4: Iya, sebagai langkah
0: membuka
4: awal.
0: Pintu untuk nantinya siapa tahu memang ada rezekinya di pageant ini. Jadi bisa menjadi barometer sendiri untuk kalian untuk melangkah lebih jauh lagi di dunia pageant. Wah, luar biasa sekali. Kita sudah di penghujung ya. Rizko, Kaifa, Adel, dan juga Syaban. Terima kasih kembali. Kami ucapkan untuk kalian sudah berkenan hadir mengisi obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini. Sangat luar biasa sekali. Banyak sekali inspirasi dan juga edukasi yang sudah kalian berikan. Terkhusus untuk Kapili pribadi dan juga para pendengar. Oke, jadi untuk yang mau ikutan silakan saja ya. Masih ada durasi sekitar 10 hari lagi terkhusus untuk adik-adik mahasiswa aktif dari STIA Balaputra Dewa yang saat ini lagi berkuliah aktif. Tapi saat ini lagi libur ya atau enggak? Masih kuliah sekarang?
4: Saat ini lagi libur.
0: Oh, lagi libur. Tapi apa namanya tetap buka ya. Untuk stand pendaftaran dibuka terus.
1: Tetap buka.
0: Dibuka terus. Boleh silakan.
3: Jadi untuk adik-adik STIA Balaputra Dewa nih yang tertarik sama bujang gadis, selama libur UAS ini kami membuka pendaftaran versi online juga. Nanti untuk link pendaftarannya akan segera kami bagikan ke grup kelas masing-masing tentunya. Jadi buat adik-adik yang merasa tertarik dengan bujang gadis ini tapi sedang libur UAS sehingga tidak bisa datang ke kampus, itu boleh banget mendaftarkan diri kalian secara online. Di sini kami sudah memulai memanfaatkan teknologi digital di era sekarang tentunya. Jadi dalam proses pendaftaran bisa lebih simpel. Jadi diharapkan untuk adik-adik yang tertarik boleh langsung saja mendaftarkan. Untuk linknya akan segera kami bagikan ke grup kelas masing-masing.
0: Oke.
1: Jangan sampai ada, ketinggalan.
0: Gak ada alasan ya.
3: Gak
0: ada alasan tuh. Sudah dipermudah juga. Bisa via online dan juga mau datang ke kampus langsung juga boleh. Pokoknya tergantung dari adik-adiknya ini yang betul-betul mau apa namanya untuk merubah pola pikir untuk menjadi lebih baik lagi, silakan tentunya untuk ikutan komunitas dari Bujang Gadis STIA Balaputra Dewa 2026 ini nanti ya. Oke, terima kasih untuk Syaban, Adel, Kaifa, dan juga Rizko. Kami ucapkan terima kasih mewakili Kepala RRI Palembang juga sudah berkenan hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya di lain kesempatan dan juga di lain topik yang gak kalah keren lagi. Oke. Nanti kalau misalkan sudah selesai dan juga pemenangnya sudah ada, boleh kesini lagi ya. Oke, kita cerita-cerita lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi untuk pemenang dari apa namanya komunitas ini ya, untuk Bujang Gadis Bala Putra Dewa 2026 nanti kami perbolehkan lagi untuk datang kemari lagi. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan komunitas bersama dengan Bujang Gadis STA Bala Putra Dewa 2025 terkait topik Road to Pemilihan BGPBD 2026. Dan semoga melalui pemilihan duta kampus ini terpilihlah nantinya sosok yang tidak hanya berprestasi dan juga berwawasan luas, tetapi juga mampu menjadi inspirasi, teladan, serta representasi terbaik bagi seluruh mahasiswa. Semoga para pemenang nantinya dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, membawa nama baik kampus, serta berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan akademik yang positif, inovatif, dan berdaya saing. Bagi seluruh finalis nantinya yang terpilih, semoga pengalaman ini akan menjadi langkah awal untuk terus berkembang, berkarya, dan juga memberikan manfaat bagi kampus dan juga masyarakat luas. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, di menit ke 00 lepas dari pukul 21 nanti kami akan berikan pas jam pro 1 untuk Anda informasi terupdate, dan akan kami lanjutkan juga dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak.
5: Pas jam Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Saan Mustafa menegaskan DPR akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui dialog kementerian terkait. Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan bentuk komitmen DPR dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Menurut Saan, sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat segera diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya pendengar, salah satu ancaman kesehatan di usia senja adalah sarkopenia atau penurunan massa, kekuatan dan juga fungsi otot. Edukator kesehatan Suarman Sihaan mengatakan otot harus dilatih untuk menjaga massa otot tinggi dan juga massa lemak rendah. Olahraga dibarengi dengan makanan protein cukup dapat mencegah penurunan massa otot yang signifikan di masa mendatang. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090, dan juga ikuti sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pidema Komi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan.

0: next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Tolong!
0: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: 92,4 plus 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, seperti biasa, 3516656, maksud kami 369977. Dan juga pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 08217927909090. Oke, seperti biasa silakan request lagu, report aktivitas, berkirim salam dan juga lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu nostalgianya silakan untuk di request dan juga kita putarkan bareng-bareng nanti ya. Oke, kita angkat langsung penelpon pertama kita ada siapa? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu dengan siapa di mana?
1: Dengan Aldo di Pali.
0: Bang Aldo di Pali, piye kabare Bang Aldo malam mingguan? Malam mingguan nih.
1: Iyalah.
0: Kelabu gak malam minggu Bang Aldo?
1: Agak kelabu.
0: agak kelabu, nggak pakai M ya, jadi kelambu soalnya kalau pakai M.
1: Ya soalnya gerimis Bang.
0: Wih gerimis, di sana gerimis.
1: Iya.
0: Dari siang hujan atau gimana?
1: Siang tadi hujan.
0: Oke, jadi nggak kemana-mana dong malam ini?
1: Ya nggak, ya itu tadi kelabu sedikit.
0: Kelabu sedikit ya. Oke, Bang Aldo mau denger lagu apa di Ruang Rindu malam ini?
1: Dari siapa tuh? Tirai Sulam Emas, Boy Sandi.
0: Tirai Sulam Emas dari Boy Sandi. Oke, okay. Yeah. Kita kirim-kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya, kirim-kirim buat Ari ya. Di Muba, buat Simon. Buat Sisil di Baju. Buat Bang Freddy di Maroke. Buat Iwan di Muba. Buat Ibu Masito. Buat Napi. Buat Mbak Pipit. Buat siapa lagi ya, Mbak Lili ya. Buat Robi di Makassar. Buat siapa itu, Kenaro ya di Bali Bang ya. Ya spesial buat Bang Fili, sukses selalu
0: merasuki
1: panjang umur. Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Ya, terima kasih waktunya, ditunggu lagunya. Kalau kurang hati-hati Bang.
0: Siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo di Pali, lagunya dari Boy Sandi, Tirai Sulam Emas. Lanjut pendengar, masih kami nantikan di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Nama Iwan Bang, Sekayu.
0: Bang Iwan di Sekayu. Apa kabarnya Bang Iwan?
2: Kabarnya sehat.
0: Oke. Gimana cuaca di Sekayu malam ini?
2: Oh, agak dingin kena siang tadi hujan sekitar jam 3 sore kan.
0: Wah, berarti hujan semua ya tadi ya?
2: Ah.
0: Bang Iwan, mau dengar lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
2: Sandiwara Cinta Bang, dari
0: Sandiwara Cinta dari
2: Nike Ardila.
0: Nike Ardila. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Dikirim untuk Bang Aldo yang barusan ya. Kemudian untuk Bang Ari yang di Tanah Abang Matahari Reko kan. Itu untuk Ibu Masito. Ada Pak Darmawan ya, kemudian untuk Mak Pipin ya. Itu untuk Mak Nadiar.
0: Waduh, sayang banget terputus, tapi lagunya sudah di request ya. Oke, terima kasih untuk Bang Iwan di Sekayu. Lanjut pendengar, kita nantikan kembali di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat
1: di
0: lagu.
1: Malam minggu, dadadudu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Engkong
0: nih
1: di Sungai Rotan.
0: Engkong di Sungai Rotan. Engkong Idaham. Apa kabar Kong?
1: Alhamdulillah baik cucu.
0: Baik.
1: Sehat nih lagi leyi-leyi nyantai sambil dengar acara Ruang Rindu.
0: Iya, Kong belum ngantuk Kong.
1: Engkong mau nonton bola nanti.
0: Oh, mau nonton bola sekalian ya.
1: Engkong mau begadang malam ini.
0: Wih, mantap dong, Kong. Jangan tidur malam-malam, Kong.
2: Insyaallah.
0: Bolanya jam berapa nanti?
2: Jam 2 malam gitu ya.
0: Oh, jam 2 malam.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Sampai begadang itu usainya sampai apa renungan malam nanti langsung okay. aja
0: Kong. Jadi Kong, malam. Kong malam ini pegang siapa, Kong?
2: Apa?
0: Pegang siapa malam ini?
2: Belum tahu tuh yang main bola malam ini siapa.
0: Belum tahu ya. Ya udah pokoknya nonton yang penting ya.
2: Yang penting nonton.
0: Oke okay, Kong. Mudah-mudahan Kong ya enggak ketiduran sampai jam 2 Kong.
2: Iya, amin ya.
0: Kong mau dengar lagu apa malam ini?
2: Kong mau dengar dari suara cucuku Fani Fabiola.
0: Yang mana tuh?
2: Persimanca. Judulnya I Can't Stop Loving You.
0: Oi, I Can't Stop Loving You. Dikirim untuk siapa aja lagunya, Kong?
2: Iya, kirim-kirim ya. Itu buat sahabat Engkong gitu. Udah lupa ya sama Engkong, Bang Simon gitu ya. Ya manusia dari langit ketujuh itu. Juga buat apa kabar gitu ya, buat Pak Freddy gitu di Merauke gitu ya. Juga Pak Darmawan, Ibu Irma, juga Ibu Ana yang di Sorong. Juga Mbak Yuni di Belitung. Mbak Cici, Cici Cipi, Cici Bakanan, Cici Ciri gitu ya, di Pelaju ya. Juga ke semua-semuanya aja gitu cucu ya.
0: Oke.
2: Kong mau dengerin lagu ya. Waktunya terima kasih gitu, lagunya ditunggu ya.
0: Oke okay, Kong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kong Edham ya di Sungai Retan. Oke pendengar, kita move ke WhatsApp dulu. Kita cukupkan untuk via telepon. Ada siapa kira-kira di WhatsApp? Coba kita twist siapa nih. Assalamualaikum Bang Pili, selamat malam di Ruang Rindu. Malam minggu ini saya tetap monitor Pro 1 dari Pak Darmawan Bukit Besar. Pak Darmawan tapi gak request ya, tapi mungkin nanti masuk di online. Oke, terima kasih Pak Darmawan. Dilanjutkan dengan dari Arifin, Seputaran Tangga Buntung. Request lagu Kodok Pun Ikut Bernyanyi. Lagu Billboard. Kirim buat para pendengar Pro 1. Buat abangnya terima kasih. Terima kasih kembali Bang Arifin. Lanjut, ada Bu Masito hadir Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, terima kasih Bu Masito. Dilanjutkan dengan siapa nih? Assalamualaikum, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam minggu. Selamat malam Bang Pili, selamat malam kembali. Minta lagu My Way dari Prank Sinatra. Salam untuk semuanya dimanapun berada. Salam sehat selalu dari Pak Muryoto di Sukamulya, Borang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, telepon dan juga WhatsApp sudah Pilih bacain di sesi pertama. Nanti Pilih bakal balik lagi di Ruang Rindu tentunya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, palingan terima kasih Anda masih bersama KBD Pro, satu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Assalamualaikum Bang Fili.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Biasa, dari Sako Bang.
0: Oh, dari Sako, kok suaranya kayak Bang Napi ya? Agak-agak mirip malam ini. Oke, okay. Agak mirip Bang Napi malam ini Bang Uju.
1: Ya, sama-sama laki-laki.
0: Enggak kayak tarikan suaranya kayak mirip gitu malam ini ya.
1: Oh, mirip.
0: Iya.
1: Berarti Anda.
0: Apa kabar Bang Uju?
1: Alhamdulillah, Sako aman, Palembang aman.
0: Alhamdulillah. Jadi malam ini mau dengar.
1: Kalau dua hari ini
0: kenapa?
1: Cuaca lumayan dingin kan?
0: Betul.
1: Harapan kami sebagai petani kan ya. Diberi Allah hujan untuk di wilayah kami ini kan.
0: Amin, Alhamdulillah ya.
1: Ya Allah, apa yang diturunkan Allah ini sudah jadi bencana kan.
0: Amin, amin.
1: Yang kaki juga katanya bulan 8 sudah ada kemarunya kan. Sebagian ini ada kerabut lah sudah di daerah mana-mana tuh.
0: Iya.
1: Ini aman semua ya.
0: Betul lah. Oke lah, kalau begitu Bang Ucu terima kasih informasinya. Mau dengar logo apa malam ini?
1: Dari Krisye.
0: Krisye yang mana?
1: Ratna dan Gali.
0: Gali dan Ratna.
1: Oh, Gali dan Ratna.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kita kirim untuk Pak Darmawan, Mas Ito juga, Pak Gandhi juga ya. Pak Freddy dengan Mbak Utri juga ya. Yang di Belitung juga ada Mbak Judy juga. Kita lupa yang Bang Boy juga ya. Yang di Riau tuh Bang Teguh juga ya. Juga termasuk itu Mbak Siti juga. Mbak Pipin, Mbak Nadia, juga Bang, semua-semua yang pendengar Indonesia, Ruang Rindu nih ya.
0: Indonesia banget.
1: Ikan di siangnya, dengan.
0: Oke, lanjut.
1: Yang mesti kita doakan pendengar-pendengar Ruang Rindu ini sehat semua ya.
0: Amin.
1: Saudara-saudara kita yang di rumah sakit, atau jalan, atau yang dirawat di rumah, kita doakan sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Semoga hajat-hajat kita untuk ke depan ini doa-doa kita Allah kabulkan ya.
0: Amin.
1: Keberkahan dan rahmat Allah untuk kita semua ya Bang.
0: Oke. Siap-siap.
1: Siap. Bang, kami tunggu sampai ruang
0: perenungan malam
1: ya. Dilanjut Bang tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Uju ya di Sako Rambutan. Terima kasih. Lanjut, kami nantikan kembali di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Billy.
0: Malam kembali, dengan siapa di mana?
2: Bang Gandhi di Pelaju.
0: Bang Gandhi di Pelaju. Apa kabar, Bang Gandhi?
2: Oh, baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih, Bang Gandhi?
2: Santai, sambil nonton TV.
0: Wih, santai kayak di pantai ya. Bang Gandhi nggak keluar malam minggu ini?
2: Oh enggak, di rumah Pak.
0: Di rumah saja. Besok ada jadwal kondangan kah?
2: Kosong kayaknya.
0: Kosong, jadi tetap di rumah saja ya?
2: Iya.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu apa Bang Gandhi?
2: Lagu dari Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang, yang mana tuh?
2: Apa, Arti Kehidupan.
0: Oh, Arti Kehidupan. Kirain, ya asiknya. Bukan ya?
2: Oh, bukan.
0: Arti Kehidupan ya.
2: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Nah, lagunya dikirim buat Ngkong Ilham tadi.
0: Ilham.
2: Nah, Bang Uju, Pak Darmawan, Ibu Mas Cito, juga Ibu Ana di Songo, Mbak Sisi, Mbak Asmawati, Mbak Nadia. Pokoknya semuanya lah dah.
0: Oke, siap.
2: Iya. Oh ya, jangan lupa lah Bang Robi ya.
0: Bang Robi.
2: Iya. Ya, buat Bang Willy, selamat tugas. Semoga pulangnya tidak kehujanan ya.
0: Siap, makasih.
2: Iya.
0: Ada lagi?
2: Bang Willy ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gandhi di kawasan Pelaju. Lanjut pendengar, di belakang Bang Gandhi masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kecil kali suaranya.
3: Kecil kali ya.
0: Dengan siapa?
3: Mbak Pipit.
0: Oh, Mbak Pipit. Apa kabar Mbak Pipit?
3: Halo Bang Pilih.
0: Iya, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Kecil kali ya. Iyalah gak apa-apa, yang penting bisa komunikasi.
0: Yang penting bisa komunikasi. Oke, nanti takut terputus, coba kita request lagu dulu.
3: Kenangan Desember.
0: Kenangan Desember, lagu dari siapa tuh?
3: Yang dari Mbak Rani ya.
0: Mbak Rani.
3: Iya.
0: Kenangan Desember, emang ada apa sih pada Desember?
3: Dingin.
0: Oke, dingin ya.
3: Hujan.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya Mbak Pipin?
3: Yang udah masuk ya. Bang barusan?
0: Yang barusan ada Bang Gandhi. Ini lagunya dari Teti Kadi bukan?
3: Iya, yang asli, tapi kita yang Mbak Raninya ada.
0: Oh, jadi adanya dari Teti Kadi.
3: Coba ditengok dulu.
0: Diketik lagunya cuman ada satu, muncul satu.
3: Oh, alah.
0: Atau ada ya, lagu lain?
3: Enggak ya. Apa-apa nih, Teti Kadi.
0: Teti Kadi ya.
3: Iya.
0: Oke,
3: terus
0: lanjut.
3: Ada Bang Idham ya. Mbak Yuni BK 9. Ada Jukso tadi, Sisi juga. Aldo tadi ya. Sama Iwan dari Sekayu. Pak Darmawan ya, sama Bu Masito, Bu Irma. Semua-muanya.
0: Oke, spesial untuk siapa
3: sehat
0: tuh? Ada spesialnya enggak? Halo? Mbak Pipit. Mbak Pipit, tiba-tiba hilang suaranya.
3: Halo Bang Pilih. Halo.
0: Kenapa menghilang?
3: Hilang.
0: Itu
3: aja Bang Pilih ya.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kaget tadi ya, kemana kirain Mbak Pipit. Ternyata masih ada. Oke pendengar, kita lanjut lagi di WhatsApp ya. Tadi sudah kita angkat 3 penelpon. Kita coba intip lagi di WhatsApp ada siapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang, dari Dian AP di Tiga Ilir. Salam buat pendengar setia Ruang Rindu, salam kenal. Mau request lagu dari Halloween Forever and One buat Bang Pilihnya, terima kasih dan salam kenal kembali. Terima kasih kembali juga ya. Di belakangnya Bang Dian ada siapa lagi? Oke, ada Arjuna di Lahat. Untuk semua pendengar Ruang Rindu, selamat malam. Request lagu darinya Lady Rain yang judulnya Incident Obsession. Wow, panjang lagunya ya. Panjang banget gitu. Oke. Pendengar, kita nanti bakal balik lagi ya. Kita sudah bacain dan juga kita sudah angkat telepon di sesi kedua untuk Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Jangan kemana-mana dan juga jangan khawatir, Pilih nanti akan balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu masih membersamai Anda di menit ke-10 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya pilih angka telepon kembali di 369977 dan baca WhatsApp di 08217927909. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik. Waalaikumsalam. Bidadari dari Sukabangun. Apa kabar Mbak Nadia?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat, Bang Pili.
0: Alhamdulillah. Disibukkan dengan apa nih hari ini?
1: Hari ini sibuk apa ya? Seperti biasa aja.
0: Seperti biasa, kerjaan rumah tangga ya.
1: Betul.
0: Besok ada agenda kemana? Ada kondangan kah besok? Rencana?
1: Besok kondangan gak ada sih.
0: Gak ada.
1: Cuman mau beres-beres aja.
0: Oh beres-beres, tetap kayaknya berantakan bener ya.
1: Enggak.
0: Tiap hari beres-beres gitu. Enggak, bercanda kok.
1: Berantakan enggak gitu. Cuman, besok kan orang tua mau pulang.
0: Gitu. Oh iya, prepare gitu. Oke, siap-siap. Mbak Nadia, biar makin semangat malam ini, mau denger lagu apa?
1: Siapa ya, nyanyi Whitney apa Diana Ross ya?
0: Nah, yang mana
1: judulnya,
0: tuh?
1: Judulnya, Save the Best for Life.
0: Wih, apa tuh tadi?
1: Save the Best for Life.
0: Save the Best. Wih, ini Save the Best for Last adanya versi Vanessa Williams.
1: Oh iya, Vanessa Williams ya.
0: Vanessa Williams ya? Bener?
1: Iya, iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat Mbak Tia yang ada di Pati ya. Bang Nabi, ada Pak Darmawan, okay. Ada lagi Pak Yuni, Bang Ken Arok ya. Terus ada lagi siapa ya?
0: Siapa lagi tuh?
1: Bu Asmawati ya.
0: Bu Asmawati.
1: Bu Asmawati sama Ibu Wati juga yang ada di Pemulutan. Buat semua-semua aja Bang Pili ya.
0: Oke, okay. Siap-siap.
1: Cepatnya selamat malam, selamat beristirahat. Dan selamat mendengarkan lagu-lagu yang diputar sama Bang Pili aja.
0: Thank you.
1: Semoga terhibur. Oke, okay, buat Bang Pili dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Pulangnya nanti hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin, okay. Ya Allah.
1: Lagunya ditunggu Bang Pili.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, Mbak Nadia suka bangun. Lanjut di belakang Mbak Nadia 3369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum Bang Billy.
0: Waalaikumsalam. Yang punya kawasan Bukit.
1: Iya, baru pulang Bang Billy.
0: Baru pulang dari mana Pak Darmawan?
1: Biasa, tempat keluarga.
0: Tadi tempat keluarga.
1: Monitor di jalan.
0: Oh, sanja-sanja ya. Malam mingguan lah. Kemana tadi jalannya?
1: Ke Pelaju mungkin.
0: Ke Pelaju. Pelaju di daerah mananya?
1: Daerah Pertahanan.
0: Oh, Pertahanan. Oke. Okay. Yeah. Ada agenda apa Pak Darmawan?
1: Gimana?
0: Ada agenda apa ke sana? Atau
1: baru turun dari haji.
0: Oh, nyambut haji.
1: Ya, okay. Jadi suara ini minum air zam-zam nih Bang Billy agak bagus sedikit kan.
0: Kita doakan ya, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur untuk keluarga. Amin. Dari Pak Darmawan. Amin. Pak Darmawan mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ya.
0: Apa?
1: Sampai 3 kali Bang Billy.
0: Kenapa?
1: Jangan sampai 3 kali.
0: Jangan sampai 3 kali. Emang kalau 4 kali kenapa tuh?
1: Campak ke?
0: Jangan sampai 3 kali. Tapi kalau versi Fanny Fabiola udah konser tadi dia.
1: Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi ya. Oke. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya, karena senior-senior kita udah masuk semua Bang Billy itu Bang Billy. Mbak Nadia tadi kan.
0: Betul.
1: Mbak Pipi, jadi senior kita semua Bang Billy. Bang Ijaham tadi, Bang Ujuk tadi, Bang Iwan dari Sekayu tadi ya. Udah tuh Pak Gandhi tadi ya. Bu Asmawati, Bu Masito.
0: Okay.
1: Juga Bang Iwan, Pak Leman di Lampung ya. Bang Predi juga di Merauke. Mbak Diona di Kupang. Mbak Dinda di Bogor, Deguria di Jakarta Selatan, Bu Ali di Pemekasan. Ini yang udah lama gak masuk ini Bang Billy, Pak Anwar. Kita doakan supaya sehat terlalu.
0: Amin.
1: Ibu Asmawati juga, Ibu Irma Suciwati juga. Ada lagi yang udah lama gak masuk ini.
0: Siapa lagi itu?
1: Pak Suwarso sama Bang Asnu di Bukit.
0: Oh iya, mudah-mudahan sama dalam keadaan sehat ya.
1: Itu orang lama semua, Pak Billy juga aja.
0: Iya, pendengar lama semua.
1: Ya, kalau Bang Jack sering masuk gitu kan. Jadi yang lama lagi ada lagi yang lama lagi. Anu Bang Deddy di Mariana itu orang lama juga itu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat ya.
1: Itu Mbak Diana Skojo itu orang lama juga itu.
0: Bu Diana Skojo.
1: Ya, Mbak Mona Sungai Lais, Mbak Ita juga Sungai Lais. Itu orang lama semua itu. Karena udah hampir 2 tahun ini gak masuk lagi itu. Kita doakan semua sehat semua ya.
0: Amin ya Allah.
1: Bang Tengku juga. Mbak Yuni, Mbak Wendy juga. Kita kirim Mbak Sisi.
0: Mbak Sisi.
1: Nah, jadi kita kirim semua.
0: Oke, ada lagi?
1: Tersebut namanya mohon maaf karena keterbatasan waktu Bang Billy.
0: Iya.
1: Bang Billy dengan siapa?
0: Lagi sama Bang Aziz.
1: Oh, salam untuk Bang Aziz ya.
0: Oke, salam kembali Bang katanya. Billy,
1: selamat tugas, selamat siaran, pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Semoga selamat sampai. Tadi sempat kirimis juga Bang Billy.
0: Di mana tuh?
1: Di
0: Bukit.
1: Daerah sepanjangnya ini, jalan dari
0: pas di jalan tadi. Oke.
1: Tapi kecil kirimisnya kan?
0: Iya.
1: Tidak terlalu besar kan?
0: Oke,
1: Bang Billy lagu lagi tunggu. Terima kasih, semoga terus satu tetap eksis di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan ya di Bukit. Kita lihat dulu sudah berapa. Oh, satu lagi. 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Adi di Sukarami.
0: Bang Adi di Sukarami. Hujan juga enggak Sukarami?
2: Adi gerimis, Pak Billy.
0: Oh, gerimis. Sekarang gimana?
2: Ya, sekarang udah terang, Pak Billy.
0: Sekarang udah enggak hujan lagi ya?
2: Enggak,
0: okay. Ya Bang. Oke. Bang Adi besok ada agenda kemana nih hari Minggu?
2: Hari Minggu kayaknya di rumah saja, di RS.
0: Di rumah saja. RS di rumah saja. Oke. Bang Adi, biar makin semangat malam ini, malam mingguannya kita mau dengar lagu apa?
2: Memori yang lama itu Bang Billy, dari Tommy Jepita Bang Billy.
0: Yang mana tuh?
2: Di batas kota.
0: Di batas kota ini itu ya?
2: Ya, iya.
0: Oke, okay. Di batas kota. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim-kirim untuk ada nih Pak Darmawan juga dia, baru baca ya. Mm-hmm. Untuk Pak Darmawan, Pak Kobari, okay. Pak Diswarso tadi. Terus ada Mbak Nadia, ada apa lagi Pak Uzan yang ini. Terus ada ini Bang Pak Hendra Widodo dan Bukat Tininya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk semuanya, Bang Billy.
0: Siap.
2: Untuk Bang Billy. Semoga sehat selalu. Amin. Selamat malam. Selamat aktivitas. Pulangnya hati-hati Bang Billy ya.
0: Siap. Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Billy.
0: Sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi di Sukarami. Oke, di belakang Bang Adi kita lanjut lagi ke WhatsApp ya. Di 3699 792790 maksudnya. Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum, RRI Pro 1 Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Request lagu Bang Pilih, boleh. Lagunya dari Black Brothers yang judulnya Hari Kiamat. Untuk Bang Pilihnya terima kasih dari Amran. Amran di mana nih Amran? Di Karanganyar. Oke, di belakang Amran. Pilih juga ketemu sama siapa? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Pilih tolong putarkan lagu Butiran Debu dari Rumor. Dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Terima kasih Mas Bro. Lanjut. Bang Pilih, Odin di Tujuh Ulu. Ingin request lagu dari Slang, Malam Minggu Datang Lagi. Dikirim buat semua pendengar Pro 1. Salam kenal dan buat Bang Pilihnya selamat bertugas. Dan terima kasih kembali Bang Odin. Di belakang Bang Odin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Pilih, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari Zulfagari di Bukit Kecil Palembang. Hadir lagi abangku. Wow, mantap dong. Request lagunya dari Masyumi Itsua. Judulnya Amayadori. Lagunya dikirim aja buat semuanya. Buat Bang Pilihnya terima kasih. Dilanjut sampai selesai. Semoga sehat selalu. Amin. Doa yang sama ya untuk Bang Zulfagari di Bukit juga. Lanjut, masih ada lagi? Habis sepertinya. Oke, nanti Pilih bakal balik lagi. Pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di sesi berikutnya di via telepon dan juga WhatsApp. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-42 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977 via telepon atau bisa juga langsung WhatsApp di 08217927900. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, ruang selamat malam.
1: Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum Bang Billy.
0: Waalaikumsalam dengan Bang Napi.
1: Ya betul.
0: Ini Bang Billy. Baru Bang Napi. Tadi Bang Uju cosplay jadi Bang Napi suaranya.
1: Seperti itu ya.
0: Agak mirip-mirip.
1: Ah, mirip ya.
0: Oke, mungkin efek cuaca lah ya.
1: Oke.
0: Bang Napi, besok ada agenda kemana?
1: Seperti biasa, pekerjaan Bang Napi ke sawah.
0: Ke sawah, nggak ada jadwal kondangan besok?
1: Enggak.
0: Oh, nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Oke, okay. Bang Napi biar makin semangat malam ini. Mau dengar lagu apa?
1: Lagunya dari ini, Bay.
0: Dari apa tuh?
1: Ella.
0: Dari siapa?
1: Sembilu.
0: Sembilu?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat Nadia Sukabang 1 ya. Cik Tia di Jawa Tengah.
0: Oke.
1: Okay. Mang Idham ya. Di Muara Enim ya. Iwan sama Yeni di KTV ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Bang Doni di Radial ya.
0: Bang Doni di Radial.
1: Terus juga ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pokoknya semuanya.
0: Semuanya.
1: Daripada lama mikir ya. Buat semuanya yang lagi dengar ya, tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam ya, selamat mendengarkan.
0: Siap. Ada lagi? Apa?
1: Yuni ya di Belitung. Ya. Pokoknya semuanya selamat malam, selamat mendengarkan ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Billy ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu Bang Billy. Ya.
0: Amin.
1: Itu dia Bang Billy. Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Napi jaga rajo ganilir. Lanjut di belakang Bang Napi, masih kami nantikan di 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbok Wati di Pemulutan.
0: Mbok Wati di Pemulutan. Ya. Apa kabar Mbok Wati?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pemulutan malam ini? Cuacanya?
2: Dingin banget.
0: Dingin? Dingin mau hujan atau dingin malam hari itu?
2: Dingin. Angin-angin bawaan siang tadi.
0: Oh, angin-angin bawaan siang hari tadi.
2: Iya.
0: Oke, okay. Mbak Wati besok ada rencana mau kemana?
2: Tapi itu
0: nggak kemana-mana.
2: Ya, nak mau
0: Don't go anywhere. Wow, bahasanya ya. Oke, okay. Mbak Wati mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya apa? Yang itu mah Pondok Cinta kan?
0: Pondok Cinta.
2: Yanan Sugianto.
0: Pondok Cinta, coba kita cari dulu. Dari Nani Sugianto.
2: Iya.
0: Oke, okay. Iya. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Tadi ya, Mang Abi Jago Rajo. Bang Dani di Radia.
0: Oke.
2: Okay. Abang Boy di Sungai Lain. Nadia kita bangun.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu ya Bang Diri. Ya buat Bang Dirinya selamat tugas ya.
0: Siap.
2: Selamat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Wati di Pemulutan. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih di nomor yang sama di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, menyapa rinduku dan rindumu menjadi satu dalam sebuah lagu di malam minggu yang syahdu di Pro 1, dudududu. Kasian deh lo malam minggu di studio, Bang Pili.
0: Lengkap kali ya.
3: Ceritanya.
0: ada dudu ini nggak lagi ngapelin ya? Lagi ngapelin Bu Masito, Mbak Wati, tadi ada Mbak Nadia, ada Mbak ada Mbak Pipit, semuanya deh diapelin semua.
3: Di malam minggu nih. Sehat Bang Pili? Apa
0: sehat. Bu Masito dewe lagi sendiri, apa kabar?
3: Alhamdulillah, wasyukurillah, seperti yang Bang Pili dengar.
0: Iya, sepertinya ceria sekali malam ini.
3: Iya dong.
0: Roma-romanya besok mau kondangan ya?
3: Kayaknya iya kondangan, tapi kalau pagi kita ikut senam dulu di KI Bang Pili.
0: Oh, ke KI dulu.
3: Iya, ke KI dulu. Lari-lari pagi cari keringet ya. Baru kondangannya agak siangan dik.
0: Cari keringet atau cari jajan sih sebenarnya?
3: Sebenarnya begitu dua-duanya. Habis lari pagi langsung jajan.
0: Langsung jajan seblak gitu ya.
3: Kok tahu? Pengalaman ya.
0: Pengalaman. Oke. Okay. Bu Masito mau dengar lagu apa malam ini?
3: Speaks of Love dari Andy William.
0: Siapa? Apa tadi?
3: Speak softly of. Softly of ya.
0: Oke. Okay. Speak ini ya. Speak ya. Bicara ya.
3: Ya itu udah di WA tadi Bang Pilihan.
0: Oke.
3: Semalam sih minta putar sama Mbak Pina sampai malam ditunggu-tunggu kak. Kayaknya nggak diputer ya sama Mbak Pina.
0: Berarti Bu Masito juga nggak monitor kalau nggak tahu.
3: Nggak diputer Bang Pili. Sepertinya. Iya.
0: Oke lah, ini lagunya dari Andy William, Speak Softly Love ya.
3: Iya, kalau bisa dari Bang Pili boleh.
0: Jangan-jangan nanti kabur semua para pendengar.
3: Enggak sih, kan udah lama enggak duet di Pro.
0: Asik. Nanti ya, ada waktunya kok.
3: Iya.
0: Oke, kita mau sapa-sapa untuk siapa aja Bu Masito malam ini?
3: Sudah masuk-masuk tadi ya. Senior-senior kita sudah masuk, untuk Pak Darmawan, untuk Ibu Ana di Prabu Mulia, Papa kabar ya Om Ana ya. Untuk Ibu Ana di Sorong juga, buat Ibu Ali di Pamekasan, apa kabar juga buat Pak Anwar di Bukit ya. Ibu Irma di Bukit, Pak Gandhi tadi yang sudah masuk ya, Bang Uju, Bang yang barusan tadi siapa Bang Pali lupa ya,
0: ada Mbak Wati.
3: Oh Mbak Wati ya, sama Bang ini juga ya, yang di Jagaraja tadi ya. Buat yang di Merauke Pak Freddy, apa kabar? Mudah saya selalu ya. Buat Pak Tengku juga di Aceh ya. Untuk Mbak Deona di Kupang, buat Mbak Ayu juga, buat Teh Dinda, apa kabar? Udah lama nggak masuk ya. Cek Guria juga ya. Untuk yang di Batu Raja, Bang apa tuh lupa ya. Aduh, Bang Kiwai ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Juga buat Pak Andi yang ada di Bengkulu, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk semua-semuanya Bang Pili yang lagi monitor di acara Pro 1 ya.
0: Oke.
3: Semoga terhibur buat Bang Pili, tetap jaga kesehatan.
0: Amin.
3: Tetap semangat walaupun siaran malam hari ya. Hati-hati pulangnya Bang Pili.
0: Yuk.
3: Ya pokoknya doa bunda selalu yang terbaik deh buat Bang Pili ya.
0: Amin.
3: Salam buat keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
3: Lagunya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Masito. Oke, Bu Masito sepertinya jadi penonton terakhir ya untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Kita baca WhatsApp dulu sebelum kita tutup Ruang Rindu. Kita intip lagi. Ada siapa? Assalamualaikum, salam kenal Bang Pili, salam kenal kembali dari Wanto di Perintis Kemerdekaan. Bang, request lagu dong darinya Jim Reves, He'll Have to Go. Buat Bang Pilinya, terima kasih. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar dari A sampai Z. Terima kasih Bang, terima kasih kembali. Di belakangnya ada Bu Masito juga tadi udah masuk. Di belakangnya lagi, siapa nih? Habis sepertinya ya. Pendengar, sepertinya kita cukupkan dulu untuk edisi Ruang Rindu malam hari ini. Video ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda, partisipasinya juga. Jangan khawatir yang belum masuk di malam hari ini, Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pokoknya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan juga di menit ke 00 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, kami juga akan update informasi Anda lewat pas jam Pro 1.

0: malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pas jam perusahaan.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilema Komi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengusulkan sebanyak 159 formasi aparatur sipil negara atau ASN untuk tahun 2026. Usulan tersebut telah diajukan ke Kementerian PANRB dan juga oleh BKPSDM Empat Lawang. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sendiri masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait jumlah formasi yang disetujui. Pemerintah daerah berharap usulan tersebut dapat diterima untuk mengatasi kekurangan ASN di berbagai sektor pelayanan. Penambahan ASN tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya pendengar, BPBD Kota Prabumulih melakukan berbagai upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah bumi Siinggok Sepemunyian tersebut. Salah satunya dengan memetakan daerah rawan serta menyiapkan posko siaga bencana di sejumlah titik. 3 kecamatan ditetapkan sebagai wilayah rawan karhutla, yakni Prabumulih Barat, Rambang Kapak Tengah dan juga Jambai. Wilayah tersebut menjadi fokus pengawasan karena memiliki lahan perkebunan dan juga area yang mudah kering saat musim kemarau. BPBD juga menyiagakan 4 posko tanggap bencana yang beroperasi 24 jam dengan dukungan personil dan juga peralatan pemadam kebakaran. Masyarakat diimbau segera melapor jika menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan juga efektif. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilema Komi. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan renungan malam untuk Anda bertajuk Generasi Muda Selalu Menyadari Bahwa Ajal Itu Pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan itu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanya kesenangan yang memperdaya. Pendengar, hendaklah setiap dari generasi muda selalu menyadari bahwa ajal itu pasti akan menjemput kita, dan kita semua akan menyaksikan anak-anak muda yang umurnya sama dengan kita atau bahkan lebih muda dari kita ketika meninggal nanti. Begitulah, kita pasti akan menyusul mereka cepat atau lambat. Tidak menunggu kita berumur dahulu, baru dia akan datang menjemput kita. Tidak, tapi dia akan datang ketika saatnya telah tiba nanti.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Sabtu, 20 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Minggu, 21 Juni 2026, pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan Palembang pagi ini untuk Anda hari ini di hari Minggu 21 Juni 2026. Bersama saya Tata Edin, yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan mulai dengan menyimak pengajian Al-Quran. Di kesempatan pagi hari ini kita akan menyimak surah Al-A'raf ayat 88 sampai dengan 95. Dibacakan oleh kori kita Kiai Kusaj Ahmad Awi Denjek Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan bahasan religi di Mutiara Pagi-pagi hari ini mengenai tafsir Ayatul Ahkam. Narasumber kita adalah Ustadz Haji Yan Syafril SC MPD. Dan pada pukul 6 nanti akan kami hadirkan berita sepekan untuk Anda. Dilanjutkan dengan informasi hingga pukul 7 nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3. Selanjutnya juga pendengar, untuk beberapa informasi terupdate dan juga lagu-lagu yang udah kami siapkan untuk Anda masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Inilah Palembang pagi ini selengkapnya. Kita akan simak pengajian Al-Quran pendengar surat Al-A'raf ayat 88 sampai dengan 95.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya kami hadirkan bahasan religi di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Tapi kita masih menanti untuk segera tersambung bersama narasumber kita, ya, adalah Ustadz Hajian Syafril LC MPD, yang pasti nanti akan berbincang-bincang mengenai tafsir Ayatul Ahkam. Kami juga mengajak Anda, silakan saja pendengar, ya, untuk bergabung nantinya di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.
2: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Tafsir Ayatul Ahkam bersama narasumber kita di ujung telepon ya. Kita sudah tersambung bersama Ustadz Hajian Syafril LC MPD, adalah penyuluh agama dari Kota Palembang, untuk di bahasan religi mutiara pagi-pagi hari ini. Kita sudah tersambung bersama beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Baik, terputus sepertinya ya. Kita coba kembali pendengar untuk tersambung bersama Ustadz di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, nanti kita coba hubungi kembali ya.

0: Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa?
1: Komputer ini mana?
0: Assalamualaikum Ustaz. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Baik. Pendengar, kami masih terus mencoba ya menghubungi narasumber kita di pagi hari ini untuk memulai perbincangan kita. Di Mutiara pagi hari ini. Mohon maaf karena Anda masih terus menantikan untuk tersambung bersama beliau ya. Kita akan coba kembali untuk segera tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini.

0: ta? Pulak enak. Alah.
1: Ya, biasanya tu ada yang hijau-hijau yang cak gila lah, eh. Lagi ngobrol,

Cek. Ini mic on tetap nyala, Kak. Iya, nah cobalah.

Pendengar kami masih mencoba ya untuk menghubungi kembali narasumber kita di pagi hari ini. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan Anda yang masih terus menanti ya tersambungnya kita bersama narasumber kita di pagi hari ini. Dan pastinya pendengar, saat ini sudah pukul 5 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Baik pendengar, pagi hari ini sepertinya kita sudah bisa tersambung bersama narasumber kita adalah Ustadz Hajian Syafril LC MPD. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, akhirnya tersambung ya Ustadz ya. Mohon maaf untuk menunggu ya Ustadz ya. Pagi hari ini perbincangan kita mengenai tafsir Ayatul Ahkam. Mungkin singkat saja Ustadz ya, sebelum kita ajak pendengar untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para pemirsa RRI di mana saja berada, kembali kita dapat tersambung berkomunikasi dalam rangkaian dakwah untuk memperbaiki dan menambah khazanah wawasan keislaman kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yaitu Ayatul Ahkam, ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang mengandung tentang hukum-hukum dalam syariat Islam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang yaitu makna amwal atau harta yang disebutkan di dalam Al-Quran berupa kalimat amwal. Lalu kita maknakan artinya apakah yang dimaksud dengan amwal tersebut. Nah, demikian, terima kasih.
0: Baik pendengar, silakan bergabung ya untuk yang mau tanya langsung kepada Ustadz Hajian Syafril LC MPD di pagi hari ini. Untuk Anda kami terima ya, line telepon 0711-369-977, 0821-792-7900 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Tata.
0: Sama Bapak siapa, di mana Pak?
2: Sama Pak Azhari Diskayu.
0: Pak Azhari Diskayu, silakan Pak, mau nanya apa?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, saya mau tanya, apa Pak yang maksud dengan harta amwal?
0: Baik, itu saja Pak.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan Ayatul Ahkam gitu Ustaz, bukan akmal ya Ustaz ya. Silakan Ustaz.
1: Yang dimaksud dengan Ayatul Ahkam yaitu ayat-ayat yang mengkaji tentang hukum-hukum di dalam syariat Islam. Seperti amwalun. Amwalun itu dalam kajian ini yaitu mempunyai makna berupa harta. Sebagaimana yang Allah sampaikan, mimma razaqnahum atau mimma atahum, pelimpahan rezeki kepada masing-masing manusia berbeda-beda. Jadi orang-orang tertentu berlimpah ruah penuh kemewahan dan orang-orang tertentu pula jatuh miskin penuh kekurangan, kesenjangan. Ini sengaja dibentuk Allah dalam bangunan masyarakat bukan untuk memelihara kesewenang-wenangan. Jadi makna amwal di situ yaitu disebut dengan arti rezeki. Kata rezeki dalam ayat tersebut tidak hanya dimaknai dengan harta tetapi mencakup semua anugerah Allah kepada hambanya, antara lain yaitu kecerdasan, ketampanan atau kecantikan, kesehatan, kekuatan, kekayaan, harta, benda dan lain-lainnya. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah yaitu ayat 262 yang berbunyi allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yujbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, maksud arti daripada harta di sini sebagaimana yang saya sebutkan tadi redaksinya yaitu bukan hanya berupa harta saja tetapi juga berupa kecantikan, kesehatan, kekuatan, kekayaan harta, benda, dan lain-lainnya. Nah, dengan demikian bukan sekadar kesenjangan ekonomi tetapi kesenjangan atau ketidakmerataan semua aspek tersebut. Nah, jadi tujuan daripada skenario Tuhan ini adalah untuk melahirkan kesamaan melalui kepedulian dan perhatian antara sesama lintas profesi, ras, budaya, dan keyakinan. Agar terwujud tujuan tersebut, Allah memerintahkan melalui ayat-ayat Al-Quran, yaitu sifat kedermawanan. Nah, demikian, terima kasih.
0: Baik, lanjut lagi pendengar, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam, Mbak Cata.
0: Iya, sama Pak Abu Bakar ya.
3: Iya, iya.
0: Pak Abu Bakar di mana, Pak?
3: Di Jejawi.
0: Di Jejawi, silakan, Pak.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bapak Abu Bakar.
3: Ya. Ada ayat mengatakan, Ustaz, innama amwalukum wa auladukum fitnah wa ilaina turja'un. Nah, pertanyaan saya itu, di surat mana ayat ini, dan kemudian hikmah dari ayat tersebut, Ustaz.
1: Baik.
3: Ya, itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz.
1: Terima kasih, Bapak Abu Bakar dari Jejawi atas pertanyaannya. Semoga pertanyaannya bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Inna amwalakum wa auladukum fitnah. Bahwasanya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya adalah bahwa harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, semua ini merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan melalui proses yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berupa kekayaan harta ataupun kemiskinan harta, ataupun kenikmatan, ataupun berupa kesusahan di dunia ini. Nah, semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jikalau seandainya kita mempunyai anak, lalu anak kita tersebut tidak memberikan perhatian kepada kita, jikalau seandainya dia sudah besar, sudah berkeluarga, dan kita sudah tua, dan kita mempunyai anak, tetapi ia tidak mempunyai perhatian terhadap kita. Nah, oleh sebab itulah, ini merupakan bagian daripada ujian kita, adakah kita bersyukur kepada Allah, ataukah kita malah menyesali mempunyai anak yang demikian, menyesali perbuatan anak kita, kecewa dengan anak kita ini. Nah, Allah menginginkan kepada kita bahwa kita hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada manusia. Maka Allah selalu mengkiaskan kepada yaitu makhluk-makhluk yang lain seperti binatang. Adakah binatang yang mana ia telah menyusui anaknya sedari kecil, lalu ketika anaknya tumbuh dewasa, ia menginginkan yaitu harta dari anaknya, ia menginginkan perhatian dari anaknya? Tidak. Anak-anak binatang tersebut setelah ia tumbuh dewasa, ia akan melupakan ibunya sendiri, begitu juga yaitu binatang-binatang yang lainnya. Nah, ini merupakan suatu contoh. Artinya, ketika kita dikaruniai oleh anak-anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia sedari kecil kita didik dengan susah payah, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun harta kita ini jangan sampai melalaikan kita lupa akan daripada hakikat hidup, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak di antara kita yang ketika kita mempunyai harta ataupun anak, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat kita lalai, sehingga kita hanya mengejar dunia saja, lupa ketika kita mendidik anak juga bahwa ini merupakan titipan dari Allah, sehingga kita biarkan dia, kita tidak arahkan dia kepada yaitu ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan syariat Islam, seperti kita mengajarkan ia sholat, seperti kita mengajarkan dia mempunyai akhlak yang baik, kemudian dan sebagainya, sebagaimana yang diajarkan oleh syariat Islam. Dan kita hanya senang melihat anak kita belajar ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban dia selama hidup di dunia ini, Sehingga meskipun ia sukses, tapi tidak sukses secara akhirat, dan kita bangga dengan hal demikian. Dan ketahuilah bahwa ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita mencari harta, harta merupakan ujian dari Allah. Maka ada yang namanya rezeki batil, rezeki haram. Hal ini agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan kita hanya mencari yang halal saja. Dan mencari rezeki bukan karena dunia, tetapi mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi mereka. Siapa mereka itu? Allazi jama'a malan wa addada, yang mereka senang menumpuk-numpukkan harta karena dunia, bukan mencari harta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahsabu anna malahu akhlada, mereka mengira bahwa harta yang mereka miliki akan kekal abadi menemani ia di dunia ini selama-lamanya. Maka kallah, kata Allah, tidak, la yumbadzanna fil hutama, kelak kamu akan saya masukkan ke dalam neraka hutama. Nah, makna daripada harta tersebut, menumpuk-numpukkan harta, itu karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak juga dikiaskan juga sama seperti harta, sama seperti harta kita. Oleh sebab itu, anak merupakan sesuatu aset yang sangat berharga, yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti harta benda, yang mana jikalau kita salah menggunakannya, salah cara dalam melakukan proses pendidikannya, memanfaatkannya, maka hal itu menjadi sesuatu yang diburkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Terima kasih.
0: Baik, lanjut lagi pendengar, ada pertanyaan ya via WA dari Pak Romli Jamal ya, di Muara Damai di Kecamatan Sembawa. Assalamualaikum Ustaz, saya Romli Jamal. Pertanyaannya adalah, kita hidup ini sudah ada masing-masing takdir ya, seperti rezeki, balak, jodoh, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan doa yang selalu kita panjatkan, sedangkan itu sudah ditetapkan? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih. Perkara masalah takdir, takdir itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat bisa dirubah. La yaruddul qadar illa du'a, tidak, bahwasanya takdir tidak akan berubah kecuali yaitu dengan doa. Contoh, api itu panas, maka disebut dengan api. Air itu cair, maka disebut dengan air. Batu es itu beku, maka disebut dengan yaitu batu es. Jikalau seandainya cair, maka bukanlah batu es. Jikalau seandainya bukan panas, maka bukanlah api. Itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu takdir tersebut bisa berubah karena doa. La yaruddul qadar illa du'a. Doanya orang-orang soleh, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika ia dibakar oleh bangsanya, ketika ia dibakar yaitu oleh musuh-musuhnya, termasuk juga oleh ayahnya, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa daripada Nabi Ibrahim sehingga api tersebut menjadi dingin. Nah, ini merupakan bahwa takdir dapat dirubah yaitu dengan doa, dan takdir tidak dapat bisa berubah. La yaruddul qadar illa du'a. Oleh sebab itu, kita sangat dianjurkan sekali memperbanyak doa kita. Tinggal lagi bagaimana kiat-kiat agar doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita membersihkan diri, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir kembali di dalam hati kita. Terima kasih.
0: Baik, lanjut lagi pendengar, masih ada beberapa menit lagi untuk Anda, silakan langsung saja. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat Bapak siapa, di mana Pak?
4: Hamba Allah Palembang.
0: Hamba Allah di Palembang. Silakan pertanyaannya Pak.
4: Assalamualaikum Bu Ustaz. Ini mau nanyakan bagaimana kita membaca Al-Quran itu, Quran yang pakai terjemahan itu tanpa wudhu. Seperti di sholat di ruangan, di mobil, bagaimana itu kira-kira?
0: Oke.
4: Okay.
0: Itu aja Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu gimana Ustaz?
1: Saya enggak kedengaran ini, Ibu bisa
0: membaca Al-Qur'an yang terjemahan itu tanpa wudu begitu. Misalnya kita membacanya di mobil gitu ya, Ustaz ya. Silakan, Ustaz.
1: Baik. Sunnah hukumnya yaitu sebelum kita membaca Al-Qur'an yaitu dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersih. Lalu bagaimana jikalau kita seandainya membaca Al-Qur'an? Bolehkah? Ya. Nah, membaca Al-Qur'an itu boleh. Memegang Al-Qur'an, ya, yang kita sebut dengan Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an, la yamussuhu illal mutahharun, ya. Janganlah kita menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Maka artinya, ya, orang-orang yang dalam keadaan haid ini pun terdapat ikhtilaf di antara kalangan para ulama. Ada, ya, yang dimaksud dengan mutahharun itu yaitu suci daripada hadas besar, suci daripada haid, suci daripada yaitu junub. Nah, janganlah kita memegang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Lalu bagaimana kalau kita membacanya dalam keadaan apapun kondisi kita? Ketika kita mengingat Allah, membaca Al-Qur'an, maka itu diperbolehkan. Kecuali dalam keadaan seperti tadi, yaitu dengan memegang mushaf Al-Qur'an. Beda, ya. Orang yang hafiz Al-Qur'an, dia cukup tanpa melihat, yaitu kitab Al-Qur'an, tanpa menyentuh kitab Al-Qur'an, maka dia membaca Al-Qur'an tersebut. Maka orang yang membaca Al-Qur'an, baik dia dalam keadaan apapun, diperbolehkan kecuali membacanya, ya, seperti yang dilarang, yaitu di dalam WC ataupun tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk membacanya. Tetapi boleh kita membacanya, yaitu di dalam hati. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, mereka boleh membaca Al-Qur'an, ya, boleh mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh mengingat kebaikan. Nah, asalkan mereka tidak menyentuh, yaitu Al-Qur'an, ya. Tidak menyentuh, yaitu Al-Quran. Lalu pendapat yang lain, ya, mengatakan bahwa yang dimaksud la yamussuhu illal mutahharun di sini adalah bukan bermakna tidak boleh orang yang tidaklah disentuh Al-Quran tersebut kecuali dalam keadaan suci. Maksud al-mutahharun di sini adalah orang-orang yang suci, ya, makhluk-makhluk Allah yang suci itu bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah, suci. Lalu Allah turunkan kepada malaikat, malaikat suci. Lalu Allah turunkan pula yaitu kepada Nabi, yaitu orang-orang suci yang tidak akan merubah isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, orang yang dalam keadaan haid, orang yang dalam keadaan nifas, ya, orang yang ke dalam nifas, mereka juga boleh menyentuh Al-Quran asalkan tangannya yaitu suci dari hal-hal yang bersifat kotoran atau najis. Nah, maka oleh sebab itu di sini terdapat ikhtilaf di antara kalangan para ulama. Maka jawaban daripada Bapak tadi, bagaimana kita membaca Al-Quran dalam keadaan belum berwudu, maka jawabannya boleh. Akan tetapi, hukumnya menjadi sunnah jikalau seandainya kita membaca Al-Quran, yaitu dalam keadaan, yaitu selalu suci atau berwudu. Terima kasih.
0: Baik, Ustadz, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu kita, ya Ustadz, ya. Saat ini sudah pukul 5:58 waktu Indonesia Barat, tapi sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, Ustadz? Silakan.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran merupakan kitab suci kita. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin selamat, maka jadikan Al-Quran ini sebagai imam kita, sebagai pemimpin kita, sebagai penuntun kita, sebagai pedoman kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan ketahuilah bahwa khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama Al-Quran wa'allama, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Dan Al-Quran ini ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi, maka ia akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Demikian, terima kasih, Ibu.
0: Baik Ustaz, terima kasih juga. Mohon maaf ya Ustaz ya atas ketidaknyamanannya pagi hari ini karena kita ada terkendala waktu menghubungi Ustaz ya pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih lancar lagi ya Ustaz ya untuk semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Palembang Kanal Informasi dan Inspirasi di Bahasan Religi pagi hari ini. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda. Saat lagi kami akan hadirkan berita sepekan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Selamat pagi pendengar, berikut kami sampaikan beragam informasi pilihan yang kami rangkum dalam berita sepekan, yang diantaranya Kodam 2 Sriwijaya siapkan ribuan personil hadapi karhutlah. MUBA meresmikan gerakan perlindungan 1000 pekerja rentan. Bersama saya Agrani Sihombing, inilah berita sepekan selengkapnya. Kodam 2 Sriwijaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan wilayah sekitarnya. Ribuan personil serta puluhan kendaraan pemadam kebakaran disiagakan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutlah selama musim kemarau. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari sinergi bersama pemerintah daerah, BPBD, TNI Polri, serta berbagai pihak terkait guna menekan resiko meluasnya kebakaran di kawasan rawan. Penyebaran personil dan peralatan akan difokuskan pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutlah.
2: Kodam 2 Sriwijaya menyiapkan 5.000 personil untuk mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Kesiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan simulasi pemadaman kebakaran yang diikuti personil dari sejumlah kodim dan batalion teritorial pembangunan setelah mendapatkan pelatihan teknis pengoperasian kendaraan pemadam kebakaran. Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengatakan pihaknya juga menerima bantuan 32 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kendaraan tersebut akan didistribusikan ke sejumlah kodim dan batalion untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
3: Bagaimana mengoperasionalkan kendaraan dan bagaimana mengatasi kebakaran. Ini merupakan bagian upaya Kodam 2 Sriwijaya dengan dibantu oleh Provinsi Sumatera Selatan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Memang kita sepertinya kan berlomba-lomba dengan waktu. Makin hari makin panas, hujan sudah makin jarang. Jadi kami dari Kodam 2 Sriwijaya meyakinkan untuk kendaraan kami dan personil itu siap. Kita siapkan personil kita sampai dengan 5.000 personil. Ya, tiap batalion dan kodim untuk mendukung pemerintah daerah.
2: Menurut Ujang Darwis, seluruh personil dan peralatan yang dimiliki Kodam 2 Sriwijaya siap diterjunkan sewaktu-waktu untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang masuk kategori rawan karhutlah.
1: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Dunia Usaha dan BPJS Ketenagakerjaan meresmikan gerakan gotong royong MUBA Peduli. Program ini memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 1.000 pekerja rentan dan pekerja perempuan rentan di wilayah tersebut. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya memperluas cakupan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang selama ini belum memiliki jaminan ketenagakerjaan. Inisiatif tersebut juga menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Dunia Usaha dan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan gerakan gotong royong MUBA Peduli, sebuah program yang ditujukan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 1.000 pekerja rentan dan pekerja perempuan rentan. Peluncuran program yang berlangsung di Hotel Santika Premier Palembang tersebut menjadi langkah awal memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja yang selama ini belum seluruhnya terjangkau program jaminan sosial. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, Heriandi Sinulinga, mengatakan gerakan gotong royong MUBA Peduli merupakan program pertama di Sumatera Selatan yang pembiayaannya berasal dari Forum Human Resource Development atau Forum HRD. Melalui program tersebut, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Forum HRD menunjukkan kepedulian dengan memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di sekitar wilayah operasionalnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga mengajak seluruh perusahaan menindaklanjuti surat edaran Bupati melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Setiap perusahaan didorong memberikan perlindungan jaminan sosial kepada sedikitnya 100 pekerja rentan di lingkungan sekitar.
5: Forum HRD pertama yang sudah terbentuk dengan meluncing gerakan gotong royong 1.000 pekerja rentan dan pekerja perempuan rentan, semuanya itu bersumber dari dana Forum HRD. Artinya ini menjadi gerakan dari MUBA untuk Sumatera Selatan dan tentunya gerakan untuk Indonesia. Jadi kepedulian Forum HRD kepada pekerja rentan yang bekerja di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbaksel, Kuncoro Budi Winarno, mengapresiasi inisiatif pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Forum HRD yang dinilai menghadirkan model kolaborasi baru dalam memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penting agar semakin banyak pekerja rentan memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan berharap gerakan tersebut terus berlanjut dan diikuti lebih banyak perusahaan sehingga manfaat perlindungan jaminan sosial dapat dirasakan oleh semakin banyak pekerja rentan di Musi Banyuasin maupun daerah lain.
6: Ini inisiatif yang luar biasa dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin yang bekerjasama dengan Forum HRD. Ada gerakan simbolik hari ini, 1.000 pekerja rentan diberikan perlindungan. Di luar itu, Forum HRD ini juga menjadi forum komunikasi dari pemerintah di Senaker untuk dapat terus mengintensifkan perlindungan pekerja rentan. Surat edaran Bupati untuk gotong royong perusahaan yang beroperasi di Musi Banyuasin ini dapat memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dapat terus intens dikomunikasikan.
4: Dengan semangat gotong royong, program ini diharapkan menjadi contoh bagaimana kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan mampu menghadirkan perlindungan yang lebih luas bagi para pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-1343 Kota Palembang tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum memperkuat kolaborasi dan mengevaluasi capaian pembangunan untuk mewujudkan Palembang yang lebih maju dan sejahtera. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1343 Kota Palembang. Sidang berlangsung di gedung DPRD Kota Palembang tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, jajaran pemerintah Kota Palembang, Forkopimda, anggota DPRD, serta tokoh masyarakat pada 17 Juni 2026. Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri mengatakan, peringatan Hari Jadi Kota Palembang menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan, termasuk penanganan kemiskinan dan banjir.
7: Dari DPR Kota Palembang, khususnya Pak Pimda akan berkoordinasi dengan Pak Wali supaya jangan adalah banjir-banjir di tempat-tempat yang memang rendah akan diperbaiki di tahun 2027 ini. Ada juga bantuan dari Pak Gubernur itu, kalau nggak salah untuk kolam retensi.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terhadap pembangunan Kota Palembang. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, DPRD, media, dan masyarakat terus diperkuat untuk mendukung terwujudnya visi Palembang Berjaya dan Palembang Sejahtera.
8: Ini adalah bagaimana ketersentuhan program itu dirasakan oleh masyarakat marginal, masyarakat bawah. Maka itu baik program Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Kecil, Palembang Peduli, Palembang Belaga, muaranya adalah di sejahtera buat masyarakat Kota Palembang.
1: Sidang paripurna istimewa ini juga menjadi sarana refleksi terhadap berbagai capaian pembangunan yang telah diraih sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi tantangan pembangunan ke depan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang mengajukan 7 akun media sosial bermasalah kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk diblokir. Langkah tersebut dilakukan sepanjang Januari hingga Mei 2026 sebagai upaya menekan penyebaran konten yang dinilai meresahkan masyarakat.
9: Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kota Palembang telah mengajukan 7 akun media sosial kepada kementerian untuk ditindaklanjut atau diblokir sepanjang tahun 2026. Sebagian besar akun tersebut terkait aktivitas penipuan. Koordinator Tim Pengelolaan Opini Publik dan Bakohumas Palembang CP Nugraha mengatakan, pemblokiran akun tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui mekanisme yang berlaku dan menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Hingga saat ini 7 akun yang diajukan telah memiliki keputusan tetap untuk ditindaklanjuti.
10: Kalau yang kita ajukan ke kementerian itu sampai saat ini sudah ada, yang sudah keputusan tetap itu ada sekitar 7 akun media sosial. Ya, 7 akun yang memang sudah keputusan tetap. Ada media sosialnya Instagram, ada TikTok, ada ya kebanyakan sih dari Instagram. Kebanyakan penipuan.
9: Penipuan, Pak.
10: Penipuan, ya.
9: Ditambahkan Cepi, tantangan terbesar dalam pengawasan ruang digital adalah masih banyak masyarakat yang mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berkaitan dengan isu sosial, emosional, dan keagamaan. Ditambah algoritma media sosial membuat informasi dapat dengan cepat menjadi viral sehingga penyebaran hoax semakin sulit dikendalikan. Untuk mengatasi hal tersebut, Diskominfo Palembang terus memperkuat literasi digital melalui edukasi dan penyebaran konten positif. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang hoax, flexing, keamanan cyber, serta menggunakan internet yang sehat. Masyarakat juga dihimbau memanfaatkan media sosial secara bijak agar tercipta ruang digital yang aman, produktif, dan minim penyebaran informasi yang menyesatkan.
1: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempermudah petugas dalam memperoleh data usaha yang akurat dan lengkap.
11: Langkah besar untuk memetakan kekuatan ekonomi di Sumatera Selatan resmi dimulai. Terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik menggelar sensus ekonomi serentak. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh di lapangan. Instruksi ini tidak hanya berlaku bagi jajaran di tingkat atas, tapi juga menyisir hingga ke unit pemerintahan terkecil. Herman Deru menekankan koordinasi yang kuat antara petugas sensus dan perangkat daerah adalah kunci keberhasilan pendataan. Gubernur mengatakan perangkat daerah mulai dari camat hingga ketua RT dapat membantu memfasilitasi para petugas agar proses pendataan berjalan tanpa hambatan birokrasi maupun kendala akses di lapangan. Kehadiran petugas sensus harus disambut sebagai upaya bersama untuk memperbaiki data makro daerah.
12: Ada jajaran kabupaten, kota, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan jajaran sampai dengan tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan RT, RW-nya fasilitasi petugas untuk masyarakat memberikan ruang dan waktunya untuk berlaku sebagai responden yang terbuka.
11: Pentingnya keterbukaan menurut Herman Deru bukan tanpa alasan. Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 akan menjadi kompas bagi pemerintah dalam menyusun langkah strategis. Selain kesiapan petugas, partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pemilik data juga menjadi sorotan utama. Masyarakat diharapkan bisa memberikan keterangan yang jujur dan apa adanya kepada petugas yang datang berkunjung.
1: Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang membuka kegiatan Jambore Daerah Sumatera Selatan di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus, Palembang. Kegiatan yang berlangsung 17 hingga 21 Juni 2026 tersebut diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota sebagai ajang pembinaan generasi muda.
13: Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Jambore Daerah Sumatera Selatan tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
9: Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang secara resmi membuka Jambore Daerah atau Jamda, Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tahun 2026 di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus, Palembang pada Rabu pagi tadi. Kegiatan ini berlangsung 17 hingga 21 Juni 2026 menjadi ajang pertemuan bagi pramuka penggalang dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pembukaan ini dihadiri oleh unsur Porkopinda, kepala daerah, pengurus pramuka, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ci Ujang mengatakan, Jambore Daerah bukan sekedar kegiatan perkemahan, melainkan wadah pembinaan generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan keterampilan, serta menanamkan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari.
14: Jambore di Bumi Perkemahan Sumatera Selatan dan seluruh kabupaten kota tadi mengirim galau sini. Alhamdulillah, mulai hari ini sudah dibuka oleh Wakil Gubernur untuk melaksana sampai tanggal 21.
15: Iya,
14: melaksana. Jadi,
9: sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, Riza Pahlepi menjelaskan, Jambore Daerah 9 mengusung tema gemar, gembira, mandiri, dan berkarakter sebagai upaya membentuk generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman. Riza menyebutkan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan mencapai 1.298 orang, terdiri dari 977 pramuka penggala dan 271 unsur kontingen yang berasal dari kuartir cabang se-Sumatera Selatan.
16: Untuk
9: jumlah peserta tadi ada berapa, Pak?
15: Oh, 1.298.
9: Dari 17 kabupaten dan kota,
15: Pak?
16: Iya.
15: 15 kabupaten kota.
9: 15 kabupaten. Ada dua, Pak, yang nggak ikut. Apa aja, Pak?
15: Musirawas Utara sama Pali yang membatalkan.
16: Iya.
9: Dengan alasan tadi apa, Pak?
17: Ditambahkan Riza, kegiatan ini menjadi sarana pengembangan keterampilan, pembinaan karakter, serta memperkuat persaudaraan antara anggota pramuka di Sumatera Selatan.
1: Kejaksaan menetapkan Kepala Wilayah Kerja Karang Agung KSOP Palembang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar pada sektor angkutan pelayaran. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup dalam proses penyidikan.
18: Kepala Wilayah Kerja Karang Agung KSOP Kelas 1 Palembang berinisial YK ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada lalu lintas pelayaran di wilayah perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tersangka YK diketahui merupakan PNS pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. YK merupakan Kepala Walker Karang Agung KSOP Kelas 1 Palembang periode Mei 2025-Mei 2026. Penetapan tersangka dilakukan oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel kemarin. Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana menyatakan, YK sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi. Namun berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, penyidik menyimpulkan yang bersangkutan diduga terlibat dalam perkara tersebut.
19: Tindak pidana korupsi lalu lintas pelayaran wilayah perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019-2025. Awalnya teman-teman penyidik itu melakukan satu proses penyelidikan di 2019-2020. Tapi dengan keterbatasan waktu, perkara ini dari Januari sampai Oktober ya, sehingga kurang lebih 7 bulan. Sehingga kita tetapkan pada hari ini tersangka atas nama YK selaku PNS pada Kementerian Perhubungan dan Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesah Bandara dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Palembang.
18: Ketut mengungkapkan, usai ditetapkan sebagai tersangka, YK langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Palembang. Kepada tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai 18 Juni 2026 sampai dengan 7 Juli 2026 di Rutan Kelas 1 Palembang.
1: Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap seorang pengedar narkoba. Dari penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti sebanyak 11.400 butir pil ekstasi yang diduga akan diedarkan di wilayah Sumatera Selatan.
20: Tim gabungan dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan, Bea Cukai dan Satgas Net Bereskrim Polri berhasil menangkap seorang pengedar narkoba di kawasan PTC Palembang. Dari tangan tersangka, petugas menyita lebih dari 11.400 butir pil ekstasi. Kasubit Penmas Binhumas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari metode pengiriman paket yang dikendalikan. Pihaknya mengikuti alur pengiriman barang yang diduga berisi narkotika hingga ke Palembang. Sebelum akhirnya dilakukan penangkapan, dari hasil pengembangan, petugas juga menyita 1,4 kg sabu yang diduga akan dikirim ke wilayah Lahat dan Empat Lawang. Barang haram tersebut disamarkan melalui jasa ekspedisi untuk mengelabuhi petugas.
21: Itu menggunakan pola pengiriman barang yang mana dari tim sudah melakukan kontrol delivery dari lokasi awal, yaitu di beberapa provinsi, yaitu berawal dari lokasi dan sampainya di Palembang dilakukan penangkapan terhadap tersangka ini.
20: Menurut Iputu, jaringan tersebut merupakan sindikat lintas provinsi yang memanfaatkan layanan pengiriman legal untuk mengedarkan narkoba ke kawasan perkebunan dan pertambangan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Modusnya menggunakan pengiriman paket dari beberapa provinsi hingga akhirnya pihaknya melakukan penangkapan di Palembang. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif, sementara aparat gabungan terus memburu jaringan pemasok lainnya yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. Polisi menegaskan akan menindak tegas seluruh pelaku hingga ke akar jaringan.
1: Demikian berita sepekan edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Saya Agrani Sihombing. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Demikian rangkuman berita sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih dengerin Pro 1 Palembang, channel informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi nih, hari ini hari Minggu 21 Juni 2026. Alhamdulillah, kayaknya siapa yang mungkin sekarang lagi pada di jalan, lagi pada mau olahraga ceritanya. Tapi kalau misalkan saya sendiri ya, 6.38 itu waktu yang udah agak siang lah ya untuk memulai hari dengan olahraga. Tapi itu balik lagi ke ya ke masing-masing orang. Ada yang mungkin ngerasa kayaknya jam-jam segini tuh udah panas, terus ngerasa kayak iya sih emang kayaknya siangan deh kalau baru mulai jam-jam segini. Harusnya dari tadi ya nggak sih, habis subuhan langsung gas. Cek dulu coba grup-grup atau grup-grup komunitas olahraga kalian semua. Mulai dari grup tenis, lari, pilates, padel, apalagi. Mungkin udah pada rame ya kalau misalnya pagi-pagi. Tapi kenapa banyak orang bilang kalau jam segini itu kayak ngerasa ah, udah siang, ah males gitu. Apalagi udah mau jam 7 banget itu ya. Wih, itu udah terang banget. Gak maulah ya, maunya itu habis subuh gitu kan. Kenapa? Coba berikan alasannya. Kenapa menurut kalian tuh jam-jam segini tuh kalian ngerasa ini jam yang udah cukup siang untuk memulai olahraga? Padahal cuaca juga gak panas-panas banget kan. Beberapa hari ini cuaca masih bisa bersahabat lah ya. Gak kayak kemarin-kemarinnya lagi tuh panas banget. Nah kalau sekarang tuh kayaknya beberapa hari ini ya lumayan bisa diajak kompromi lah ya. Satu hal sih sebenarnya yang mungkin kayak kita malas banget kalau berpanas-panasan. Ini let's say panas banget ya, bukan yang panas yang biasa aja tuh, bukan. Panas kayak kita tuh sampai keluar ngomong kayak ada matahari di atas kepala gitu kan ya, sampai kita bisa ngomong kayak gitu berarti kan itu panas banget. Satu hal sih sebenarnya yang bikin kita malas tuh untuk panas-panasan, takut kayak ngerasa nggak pede karena akan terjadi sesuatu. Apakah itu? Bau badannya nggak sih? Jadi kalau aku sih ya, aku jujur sih kayak gerah atau panas itu kadang kalau udah kelamaan di luar kayak ngerasa ini apakah saya masih okay, sama seperti pas saya baru keluar rumah tadi, atau jangan-jangan udah berubah nih aroma pada tubuh saya. Kalian begitu juga gak sih? Atau jangan-jangan enggak ya, saya sendiri yang ngerasa kayak gitu. Tapi memang ketika cuaca panas tuh banyak orang merasa perlu memakai kayak deodoran mungkin ya. Itu memakainya tuh lebih sering supaya tetap pede gitu. Tapi hal-hal seperti ini ternyata tidak berlaku loh untuk konco-konco kita di Korea sana ya. Apalagi orang Korea maksudnya. Dan sebagian besar penduduk Asia Timur. Obrolan tentang jarang ditemukan bahwa orang Korea yang sorry itu sebo badan itu ternyata bukan anggapan umum belaka, melainkan memang ada kaitannya dengan faktor genetik ya. Karena ini saya ambil dari The Korean Times, sebuah penelitian dari University of Bristol menyebut hanya 0,006% aja populasi Korea yang memiliki gen ABCC11 tuh dalam bentuk normal. Dan angka ini disebut sebagai salah satu yang terendah di dunia. Jadi gen ini tuh gen yang berkaitan dengan produksi bau badan ya. Artinya tubuh mereka itu tidak melepaskan aroma asam yang sama seperti kebanyakan populasi lain saat berkeringat dalam cuaca panas. Tapi bukan berarti mereka juga nggak perlu mandi ya, meski mutasi gen ABCC atau ABCC11 ini bisa membuat bau badan lebih minim, bukan berarti mereka itu punya alasan untuk melewati mandi, enggak. Karena mereka juga masih mengeluarkan zat dari kelenjar apokrin, jadi
kelenjar keringat ini tuh sebagian diaktifkan oleh senyawa yang disebut katekolamin yang dikeluarkan pada saat stres. Ternyata mereka juga bisa stres, saudara-saudara ya. Dari sudut pandang dermatologi, bau badan itu bukan hal yang gak sehat, tapi bagi orang yang tetap ingin mengurangi aroma, ya let's say ketiak, itu disarankan penggunaan sabun berbahan benzoil peroksida di ketiak. Jadi ia justru tidak merekomendasikan deodoran karena tidak banyak membantu selain menambah aroma parfum pada tubuh saja. Nah, atau ini ada tips lain nih, mengoleskan antiperspiran pada ketiak yang kering di malam hari itu juga bisa membantu. Karena ya antiperspiran itu juga bisa menyerap ke kelenjar keringat. Jadi alasan kenapa banyak orang Korea itu jarang mengalami bau badan ya ternyata memang berhubungan erat dengan faktor genetik, khususnya mutasi si gen ABCC11 ini loh pendengar ya. Nah, bagi kita yang gak memiliki mutasi gen tersebut ya tetap dong harus menjaga kebersihan tubuh dan kita ikuti aja lah saran yang diberikan oleh beberapa ahli kesehatan ya, beberapa pakar, bagaimana kita bisa menjaga supaya aroma tubuh kita itu tetap shade up ya.

Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu